0: Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta.
1: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
0: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
2: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak. Untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasi senyap tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, penjabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diambil.

0: jasa di lingkungan BNPB termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus. Dari pertemuan itu memang sebetulnya titisan itu
3: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini, BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
2: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSEN itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
3: Sementara itu, DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
3: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
5: Presiden kemarin juga kebetulan sudah memberikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat, itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita.

0: masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
1: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
3: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah, sementara yang benar-benar susah, dia malah nggak dapat.
4: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya nggak sia-sia. Betul kan?
5: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui Perlinsos Digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
8: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Broto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati, mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
2: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
3: muah, muah. Pagi, Gea.
2: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
3: Hambar sekali ya, si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
4: selamat
3: kali.
4: Selamat pagi.
3: Ih, Roman,
4: Tika.
3: Ih,
4: hai, Tika. Selamat pagi.
3: Ih, Roman.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi,

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, dan Isma ajak Anda seperti biasa untuk nanti bisa bergabung ya barengan sama Lisma di sini di sajian Dialog Cirebon Menyapa, di mana untuk pagi ini kami akan hadirkan topik kunci konsistensi Indramayu menekan stunting, sinergi program daerah, dan menu gizi yang tepat. Dan tentunya juga Anda bisa langsung ya berkirim komentarnya mulai sekarang nih di WhatsApp 081324951935, atau nanti ketika acara berlangsung ya di telepon 0231849325, serta di 0231486374. Dan yang pasti untuk Anda semua yang baru saja bergabung bersama kami, selamat bergabung ya, dan hati-hati di jalan. Untuk Anda yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan, ingat selalu utamakan keselamatan bukan kecepatan. Pro 1 masih akan terus bersama Anda.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Indramayu terus menunjukkan komitmennya ya dalam memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan angka stunting di daerah, khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Baperinda Kabupaten Indramayu, pemerintah Kabupaten Indramayu menyelenggarakan rapat evaluasi data intervensi spesifik dan sensitif bidang kesehatan. Dan kegiatan yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kepala Baperinda Provinsi Jawa Barat guna menyelaraskan komitmen bersama tim pencegahan dan percepatan penurunan stunting di seluruh tingkatan daerah. Dan kaitan tentang hal ini, sesaat lagi kami akan hadirkan ya dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa dengan topik kunci konsistensi Indramayu menekan stunting, sinergi program daerah dan menu gizi tepat, yang insya Allah nanti kita akan berbincang dengan Ketua Tim Kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Ibu Titing Mulyani SKM MKM serta Juanda SKM selaku nutrisionis. Sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda. Pastikan terus bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami, dan selanjutnya segera akan kami hadirkan untuk Anda acara kami selanjutnya, Dialog Cirebon Menyapa.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini ya, di Rabu 14 Oktober 2026, yang tentunya selain bisa Anda dengar melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan juga FM 89,1 MHz, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI di digital Anda, dan pastinya Anda juga bisa menyaksikan langsung ya siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon. Dan pendengar, topik yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini kaitannya tentang kunci konsistensi Indramayu menekan stunting, sinergi program daerah, dan menu gizi yang tepat. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 849 3259, atau juga untuk Anda yang ingin berkirim WhatsApp-nya boleh di 081-324-951-935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chat-nya di sana. Iya, pendengar, sepanjang tahun 2025, Kabupaten Indramayu terus menunjukkan konsistensi luar biasa dalam penanganan stunting. Indramayu berhasil menjaga angka prevalensi balita stunting di level rendah, yaitu 9,8%, sebuah pencapaian yang berada jauh di bawah target nasional sebesar 14%. Keberhasilan ini tentu bukan kebetulan, melainkan hasil dari sinergi yang kuat antara kebijakan pemerintah daerah dan aksi nyata di lapangan. Lantas, bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mempertahankan capaian positif ini, khususnya melalui kebijakan Dinas Kesehatan serta penyusunan menu gizi tepat sasaran oleh para nutrisionis? Dan selama satu jam ke depan nanti kita akan mengupas topik tentang kunci konsistensi Indramayu menekan stunting, sinergi program daerah, dan menu gizi tepat bersama dua narasumber kita, di mana yang pertama kami sudah tersambung dengan Ketua Tim Kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Sudah tersambung dengan Ibu Titi Mulyani, SKM MKM. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
5: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Bu ya?
5: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami pagi ini. Ibu, kita ingin tahu nih Ibu, bagaimana Dinas Kesehatan memaknai keberhasilan Indramayu nih yang mampu menjaga angka stunting di level 9,8%, jauh di bawah standar nasional. Selamat ya Bu, luar biasa ini. Mangga Ibu, silakan.
5: Iya, terima kasih atas apresiasinya. Sebenarnya kalau untuk keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai komitmen baik lintas program maupun lintas sektor yang bersama-sama untuk berkontribusi sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam penurunan dan pencegahan terjadinya stunting baru gitu ya. Dan kemudian kalau untuk angka 9,8 itu adalah diperoleh dari survei gitu. Kami memang berat sebenarnya untuk bisa mempertahankan, tetapi bukan berarti kemudian tidak optimis ya. Kami tetap optimis, mudah-mudahan minimal bisa bertahan. Ya, harapannya bisa menurunkan kembali gitu dari angka 9,8 ini.
0: Wah, begitu Mbak. Luar biasa ya. Ini Ibu, ini kan angka yang memang jauh ya Bu ya, dari 14% ke 9,8. Jadi penasaran apa sih Bu yang kemudian menjadi kebijakan atau strategi utama nih dari Dinas Kesehatan sendiri di sepanjang 2025? Ada pembedanya gak sih Bu dari tahun-tahun sebelumnya begitu?
5: Kalau tahun-tahun sebelumnya sebenarnya masih kita laksanakan ya. Tinggal untuk lebih berkualitas lagi mungkin seperti itu. Seperti misalnya kita kan ada rujukan balita stunting.

0: atau berkaitan dengan penyakit penyerta. Nah, untuk penegakan diagnosanya itu sendiri kemudian dirujuk ke rumah sakit yang bertemu langsung dengan spesialis anak, dan untuk penegakan diagnosanya nanti oleh spesialis anak. Nah, itu masih kita optimalkan gitu, dan kami tingkatkan juga kualitasnya sehingga seluruh balita yang ada di Kabupaten Indramayu ini bisa terpantau dari sisi masalah gizi pada balitanya. Seperti itu, Mbak Lisma.
1: Masya Allah, jadi kalau misalnya disampaikan gak ada strategi khusus ini, tapi lebih dioptimalkan semuanya ya Bu ya, ditingkatkan lagi dan langsung mendapatkan penanganan gitu ya Bu ya. Berarti ini memang,
0: iya, betul,
1: koordinasi dan peran puskesmas serta posyandunya ini juga luar biasa ya Bu ya.
0: Iya betul, sangat berperan. Karena kalau tenaga gizi di puskesmas itu kan terbatas, jadi mereka lebih banyak untuk menerima rujukan dari posyandu-posyandu. Nah, kemudian untuk penggerakan balita itu sendiri tidak terlepas dari peran PKK desa, ibu kuwu, dan perangkat desa lainnya, sehingga seluruh bayi balita yang berada di wilayah kerja posyandu tersebut bisa digiring ke posyandu dan dilakukan pemantauan setiap bulannya. Seperti itu, Mbak Risma.
1: Jadi memang secara reguler dan terus kontinu dipantau terus gitu ya Bu ya. Aduh, betul. Ini kalau begini terus nanti lama-lama kayaknya bisa sampai di angka 5 nih Bu ya. Luar
0: amin,
1: biasa nih.
0: Amin.
1: Aduh, tapi Bu, ini kan pasti suka ada, mau gak mau ya Bu, namanya dalam hidup pasti ada kendala tantangannya. Yang paling dirasa tuh seperti apa sih Bu?
0: Sebenarnya yang paling dirasa yaitu mungkin banyak orang tua atau pengasuh gitu yang tidak hadir ke posyandu gitu, sehingga tidak terpantau gitu pertumbuhan berat badannya. Lebih ke situ sih.
1: Jadi sayang banget ya Bu ya, padahal ini untuk anak sendiri gitu ya Bu, tapi kok malah nggak datang gitu ya. Baik, nah kalau kita bicara soal konsistensi nih Bu, ini bagaimana kemudian Dinas Kesehatan sendiri memastikan kalau program penanganan stunting ini tetap berjalan secara berkelanjutan, meskipun ya mungkin kita tahu ya Bu ya, ada apa itu kita bilangnya, prioritas anggarannya sudah sedikit dirubah. Nah, ini berpengaruh nggak sih Ibu?
0: Sebenarnya kalau untuk di tingkat kabupaten sangat berpengaruh gitu ya, karena di sini banyak pengadaan yang terkait dengan PMT, kemudian koordinasi, konsolidasi, konsultasi seperti itu, anggarannya diperkecil gitu ya, sehingga mungkin kualitasnya tidak seperti yang dulu gitu. Apalagi kalau yang dulu itu kalau dari BOK ya, bantuan operasional kesehatan bidang kesehatan, itu dikelola oleh Dinas Kesehatan. Tetapi untuk sekarang leading programnya itu ada di dinas yang lain gitu, sehingga mungkin kami tidak seleluasa yang dulu. Namun karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin, ada anggaran ataupun tidak itu tetap bisa dijalankan. Mungkin lebih ke koordinasi saja sih yang mungkin berbeda dengan yang dulu. Tetapi sekarang tanpa adanya pembiayaan, biasanya kan kalau pertemuan-pertemuan itu dalam bentuk tersedia konsumsi gitu, jadi sekarang tidak, misalnya seperti itu. Atau misalnya kita koordinasi via Zoom meeting, jadi ya sebatas itu tetapi masih bisa dilaksanakan.
1: Masya Allah, luar biasa, memaksimalkan apa yang ada begitu ya Bu ya. Duh, luar biasa
0: betul.
1: Nih Bu. Baik, tadi Ibu sampaikan kan salah satu kendalanya adalah ada beberapa yang kemudian sayangnya nggak datang sehingga susah untuk mendeteksi. Nah, sebenarnya Ibu, kalau kami sebagai ibu atau mungkin sebagai pengasuh, ini bisa mengetahui nggak sih Bu, kalau misalnya anak kita atau anak asuh kita ini ada indikasi ke arah stunting begitu Ibu?
0: Sebenarnya bisa ya, kalau misalnya kita bisa melihat dari tinggi badannya. Misalnya kok anak saya usianya segini tapi tinggi badannya kok tidak sama dengan rata-rata anak yang lain, misalnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya sulit, kan banyak ya, itu usia 6 bulan biasanya anak-anak itu, bayi itu sudah mulai diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI. Nah, di sini sebenarnya dimulainya perjuangan seorang ibu. Kalau misalnya kena

0: naikkan berat badannya atau misalnya tingginya gitu, atau misalnya ibu merasa kok anak saya makannya agak susah. Nah, seperti itu sebenarnya sudah sudah mulai diantisipasi gitu dari orang tua tersebut, dan itu bisa berkonsultasi ke bidan desa atau bisa datang ke posyandu. Tapi ya itu tadi mungkin yang disampaikan bahwa ada beberapa ibu yang kadang-kadang tidak mau gitu untuk ke posyandu. Bahkan ada beberapa juga yang dia sudah merasa punya masalah gitu ya, tetapi justru dia malu gitu membawa anaknya ke posyandu. Khawatir dibanding-bandingkan, anak saya sudah seperti anak saya beratnya segini gitu dengan teman-teman yang di posyandu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang memang menjadi tugas kami gitu untuk melakukan kunjungan, kunjungan ke rumah ataupun memberikan rujukan supaya dibawa ke puskesmas, sehingga nanti kalau di puskesmas itu bisa langsung dilakukan pengukuran oleh petugas gizi. Kalau seandainya ada masalah kesehatan lain, misalnya batuk, pilek, diare gitu ya, nah itu nanti bisa diperiksa langsung oleh dokter. Jadi sebenarnya kalau dirujuk ke puskesmas akan bisa mendapatkan penanganan yang terintegrasi. Jadi tidak hanya berkaitan dengan masalah gizinya saja, tetapi juga akan dilakukan pemeriksaan barangkali ada sakit gitu ya di dalam bulan tersebut, atau ada masalah lain itu nanti bisa diketahui dan bisa diupayakan pencegahannya dari awal. Atau seandainya sakit berarti bisa diobati dari awal sehingga tidak berlarut-larut. Gitu.
1: Baik-baik, jadi memang langkah terbaiknya kalau tadi sudah tahu ada gejala-gejalanya ya Bu ya, segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat ya Bu ya, supaya dapat penanganan yang tepat. Baik, Ibu Titing ini izin ada pendengar kita yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan ya. Selain melalui WhatsApp di 081-324-951-935, Anda juga bisa telepon di 0231-849-3259. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya kirim live chatnya di sana. Baik, Ibu ini izin ada Ibu Siti Nurhayati ini izin bertanya, ini tidak disampaikan di mana ya Bu ya. Anak saya usia 18 bulan, berat badannya sulit naik meskipun sudah makan nih 3 kali sehari. Apakah ini ada pertanda stunting dan pemeriksaan apa yang sebaiknya saya minta ketika nanti saya datang ke posyandu? Terima kasih banyak. Mangga, silahkan Ibu.
0: Iya, baik. Jadi kalau untuk semua ibu balita itu pun punya buku KIA, buku kesehatan ibu dan anak. Nah, di situ biasanya masyarakat kita mengatakan buku pink. Ya, nah, di dalam buku pink di dalam buku pink itu ada berbagai macam informasi yang terkait dalam pemberian makanan pada bayi dan balita. Nah, pada usia 18 bulan ini mestinya kan dia mungkin sudah mulai banyak bergerak ya, karena dia sudah bisa jalan, kemudian mungkin sering jalan-jalan keluar, ngajak bermain dengan teman, kemungkinan tertular penyakit di luar itu besar, karena untuk masa balita itu sangat mudah gitu ya, masih daya tahan tubuhnya masih rendah, jadi kemungkinan terkena penyakit atau batuk, pilek, misalnya diare gitu, mencoba-coba makanan-makanan tertentu yang kemudian tidak sesuai dengan sistem pencernaannya sehingga dia diare. Nah, hal-hal yang seperti itu bisa mengakibatkan kurang nafsu makan misalnya ya, karena sakit sehingga makanan yang dikonsumsinya sedikit. Kemudian kalau ibu yang tadi sudah merasa memberikan makanan sesuai dengan yang dibutuhkan, misalnya protein, yang ini paling utama protein ya untuk anak-anak balita kita, apakah jumlahnya sesuai gitu, apakah sehari 3 kali dimakan habis atau tidak. Nah, itu kita bisa lihat dari situ untuk melakukan evaluasinya. Kemudian juga untuk pertumbuhan, kalau itu untuk pertumbuhan ya, selain pertumbuhan, seorang anak itu juga mengalami perkembangan. Jadi tumbuh dan berkembang itu selayaknya berjalan bersamaan. Jadi untuk pertumbuhannya sesuai dengan usianya itu ada standarnya, bisa dilihat dari buku KIA. Sebenarnya ibu balita itu bisa melakukan evaluasi mandiri dengan menggunakan buku KIA, karena belum tentu setiap saat bisa berkomunikasi langsung dengan tenaga kesehatan. Betul. Sehingga menggunakan panduan buku KIA itu sebagai pegangan untuk anak-anaknya. Nah, untuk pemantauan pertumbuhan ini bisa dilihat dari peningkatan berat badan dan tinggi badan. Nah, kalau untuk pemantauan perkembangan, kalau perkembangan itu adalah berfungsinya organ-organ tubuh yang dikendalikan oleh otak sesuai dengan usianya. Misalnya motorik kasar, motorik halus, kemandirian, bahasa. Nah, itu juga harus dipantau karena dua-duanya harus bersamaan. Biasanya kalau salah satu ada masalah, itu saling terkait antara pertumbuhan dengan perkembangan. Contohnya, misalnya berat badan tidak naik-naik selama 3 bulan atau 4 bulan. Kemudian kita lihat juga ada checklist perkembangan di dalam buku KIA sesuai dengan usianya. Nah, itu biasanya ada salah satu atau bahkan bisa dua gitu ya. Untuk usia 18 bulan itu ada checklistannya sendiri, seharusnya bisa dinilai apakah anak sudah bisa berjalan mundur misalnya kayak gitu. Kemudian apakah anak sudah bisa menyusun balok, misalnya ada pertanyaan seperti itu, ada sekitar 9-10 pertanyaan. Nah, dari 9-10 pertanyaan itu harusnya dijawab iya semua kalau usianya sudah 18 bulan, karena memang saatnya penilaian. Tetapi biasanya kalau ada masalah gizi, ada juga masalah di perkembangannya. Bisa jadi dari 10 pertanyaan tersebut ada 2 yang jawabannya tidak. Nah, ini yang harus dirujuk ke puskesmas. Kemudian nanti di puskesmas akan dilakukan penilaian kembali oleh tenaga kesehatan, benar atau tidak yang dilakukan oleh ibu balita. Ya, jadi sebenarnya ibu balita dengan tenaga kesehatan itu bekerja bersama-sama gitu ya. Kalau untuk ibu balita menggunakan buku KIA bisa dilakukan setiap hari, setiap saat oleh ibu balita tersebut. Nah, kalau untuk tenaga kesehatan ini adalah untuk rujukan kalau seandainya ada masalah-masalah yang dihadapi oleh ibu balita tersebut atau dialami oleh balitanya. Begitu, Bu.
1: Baik. Jadi memang kita sebagai orang tuanya juga harus aktif ya, Bu ya. Jadi dicek lagi nih buku pingnya gitu ya, Bu ya, ada yang kurangnya apa.
0: Betul.
1: Oke, baik. Jadi memang harus benar-benar aktif karena buat kebaikan semua gitu ya, Bu. Baik.
0: Iya, betul.
1: Terima kasih, Ibu. Ini selanjutnya kita juga sapa pendengar kita yang sudah tersambung di line telepon, ada Bu Reni di Plumbon. Kita sapa terlebih dahulu ya, Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi, Bu Reni. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, akhirnya ada suaranya. Tadi enggak ada.
2: Iya, assalamualaikum, Mbak Isma.
1: Waalaikumsalam. Mangga, Ibu, silakan.
2: Ada Ibu Kabi dari Indramayu ya,
1: betul. Iya.
2: Assalamualaikum, Ibu. Mohon maaf nih, ada yang mau ditanyakan.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Sebelumnya mengucapkan selamat atas keberhasilan tentang stunting di Kabupaten Indramayu ya, Bu ya. Sehingga menggembirakan lah gitu, artinya untuk ibu-ibu yang punya balita yang mungkin bumil dan sebagainya, karena sudah berhasil mungkin sebentar lagi 100% gitu, sempurna gitu. Selamat. Ini Bu, tentunya keberhasilan itu apakah memang orang tuanya itu sangat mendukung gitu, artinya mungkin di sini jenis, mohon maaf, ekonomi orang tua kan berbeda ya, Bu. Karena misalnya ada yang ngerti paham tentang kesehatan, mereka harus memberikan putra putrinya itu makanan yang ya, bergizi seimbang, atau mungkin kalau bumilnya juga harus kontrol setiap ada event apa, imunisasi apa. Nah, ada juga yang mungkin barangkali ingin segalanya, entah protein, karbohidrat apa, tapi ekonominya mohon maaf mungkin terbatas gitu. Jadi dari dinas kesehatan mungkin memberikan bantuan ya, tadi seperti yang Ibu katakan, mungkin jenis vitamin dan barangkali makanannya dan sebagainya. Apakah itu juga ada, Bu, yang masih seperti itu, artinya yang nggak balance gitu ya? Yang kedua mungkin itu perlu barangkali ya Bu ya, kalau orang-orang yang paham itu kan rutinitas. Nah kalau yang masih belum paham banget atau gimana adanya aja, mungkin akan menimbulkan mungkin anaknya terkena stunting dan perkembangan IQ-nya mungkin menurun. Nah itu bagaimana tuh yang itu, apakah memang harus betul-betul dipantau dari dinas kesehatannya atau gimana gitu harus dibetulkan. Yang ketiga tentang bumil nih Bu, kalau ada teman saya itu ya putrinya kan mengandung itu 3 bulan, tapi ternyata dinyatakan bahwa ini sudah tidak bernyawa, sudah meninggal di dalam. Tapi karena kepengen banget punya anak, dia tuh nggak mau dikuret disangkanya masih tetap bisa berkembang. Ya nah itu kalau sampai seperti itu bagaimana ya Bu, faktor apa gitu penyebabnya sehingga bisa 3 bulan meninggal di dalam kandungan dan ya dia tentu saja menyesal karena ingin punya anak gitu. Penjelasannya mungkin seperti itu. Sukses selalu buat Ibu.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama juga untuk Bu Reni. Bangga, silakan Ibu.
3: Iya, baik. Yang pertama untuk di Kabupaten Indramayu sendiri sebenarnya untuk masyarakatnya termasuk yang cukup tinggi ya untuk penduduk miskinnya. Jadi kalau dibandingkan dengan yang lain, mungkin di Ciayu Majakuning masih termasuk yang banyak masyarakat miskinnya di Kabupaten Indramayu. Mm-hmm. Nah, kemudian terkait bantuan untuk balita yang bermasalah gizi sebenarnya masih ada kalau di Kabupaten Indramayu selain PMT lokal, kemudian juga ada MBG dengan sasaran bayi balita. Kemudian juga kita mengupayakan pada saat konseling kepada ibu balita yang mempunyai masalah gizi, terutama kita akan melihat bahwa kalau seandainya tidak masuk ke dalam kategori masyarakat miskin, tetapi balitanya mempunyai masalah gizi, maka kita memotivasi kepada ibu tersebut untuk memberikan menu yang sesuai dengan kebutuhan gizi anaknya. Tetapi kalau untuk yang masyarakat yang memang masuk ke dalam kategori masyarakat miskin, maka diupayakan untuk mendapatkan PMT yang tadi, misalnya MBG, PMT lokal, dan lain sebagainya yang tersedia. Jadi seperti itu. Jadi semuanya, baik yang miskin maupun yang tidak miskin, bisa terpenuhi nilai untuk pemenuhan gizinya. Terutama untuk yang tidak miskin ya. Jadi kita di situ benar-benar harus bisa memotivasi supaya ibu balita itu bisa menyediakan secara mandiri kebutuhan nutrisi anaknya.
1: Baik,
3: nah
1: baik.
3: Kemudian
1: Yang kedua
3: itu apa ya?
1: Gini katanya gimana? Bu, kadang kan kalau kita karena ya keadaan ekonomi kebanyakan ya Bu ya, makan tuh seadanya aja.
3: Iya.
1: Nah ini gimana?
3: Oh seadanya saja.
1: Betul.
3: Iya.
1: Ini gimana, apakah harus benar-benar dipantau atau seperti apa katanya Bu?
3: Iya betul. Mungkin nanti yang nomor dua akan lebih diperjelas oleh Pak Juanda ya, pemateri yang kedua, karena beliau nutrisionis gitu ya.
1: Baik.
3: Nah kalau untuk gimana adanya nggak apa-apa, tetapi yang penting menu yang dipilihnya adalah menu yang mengandung gizi yang diperlukan oleh anaknya. Kemudian harganya juga tidak selalu harus mahal gitu, tetapi yang penting nilai gizinya. Mungkin nanti Pak Juanda bisa memberikan contohnya makanan yang seperti apa. Nah kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, ini ibu hamil, usia kehamilannya 3 bulan, kemudian mengalami anaknya gagal
1: meninggal,
3: tumbuh ya,
1: betul,
3: gagal berkembang si janinnya ini, kemudian dikatakan meninggal di dalam kandungan. Nah ini sebenarnya permasalahan yang seperti ini cukup banyak. Ada beberapa kondisi biasanya kalau untuk pertumbuhan dan perkembangan janin itu sangat tergantung dengan kondisi ibunya. Apakah memang ibunya ini dalam kondisi yang siap untuk hamil? Jadi seharusnya pada saat mempersiapkan kehamilan dilakukan screening layak hamil. Screening layak hamil ini sangat bermanfaat sekali bagi ibu maupun bayinya. Jadi nanti tenaga kesehatan akan menentukan apakah ibu tersebut sudah siap untuk hamil atau belum. Nah, screening layak hamil ini tujuannya untuk mengetahui adakah penyakit-penyakit yang diderita ibu, contohnya misalnya punya penyakit kanker, punya hipertensi, punya diabetes mellitus, kemudian ada penyakit menular seperti, mohon maaf ya, misalnya penyakit menular seksual gitu. Kemudian juga bisa penyakit kelainan jantung misalnya seperti itu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini nanti bisa berakibat terhadap janin yang dikandungnya gitu ya. Kalau untuk wilayah Ciayu Maja Kuning sepertinya hampir sama. Ini salah satunya adalah anemia. Anemia yang dialami sejak remaja gitu, kemudian berlangsung sampai dewasa. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap bayi yang dikandungnya. Nah, contoh untuk di Kabupaten Indramayu sendiri, kematian janin di dalam kandungan ini termasuk kasusnya cukup banyak ya. Salah satunya kalau misalnya dibiarkan, yang bisa sampai hidup itu kelainan kelainan bawaan, kelainan kongenital itu cukup banyak di Kabupaten Indramayu. Jadi banyak di antaranya kemudian lahir sebelum waktunya dan ternyata pada saat lahir ternyata ada kelainan pada janinnya. Misalnya seperti itu cukup banyak. Kemudian kalau seandainya sudah meninggal di dalam kandungan, kemudian dibiarkan saja, apakah tidak berbahaya? Nah, tentu saja itu berbahaya gitu ya. Nanti kalau seandainya ada masalah dengan bayinya, ini nanti bisa berakibat juga untuk ibunya. Jadi kalau memang sudah dinyatakan tidak bertumbuh atau tidak berkembang atau sudah meninggal, tidak ada detak jantungnya, sebaiknya segera dilahirkan ya, baik melalui kuret atau dokter pasti lebih tahu gitu untuk penanganannya. Jadi kalau saran saya sebaiknya untuk ibu tadi yang kehamilannya tidak bisa kehamilannya tidak bisa dilanjutkan karena janinnya tidak bertumbuh, nah itu harus segera untuk dikeluarkan. Nah, nanti mempersiapkan untuk kehamilan berikutnya. Jadi melihat dulu apakah kondisi kesehatannya itu sudah siap untuk hamil berikutnya. Jadi kita itu kalau hamil seharusnya melalui program kehamilan gitu ya. Baik yang ada masalah maupun yang tidak ada masalah dalam kandungannya maupun dalam kesehatannya. Harapannya begitu, sehingga kalau semua kehamilan adalah direncanakan atau diprogramkan, maka seluruh anak-anak yang nantinya akan dilahirkan adalah anak-anak yang berkualitas. Harapannya seperti itu, Bu Lisma.
1: Jadi memang biar siap dulu semuanya gitu ya, Bu ya, dan paham betul.
3: Betul.
1: Jadi ini juga yang belum di kuret tadi, mudah-mudahan bisa segera ya Bu ya, karena ternyata membahayakan buat kesehatannya justru ya Bu ya.
3: Betul.
1: Ya Allah.
3: Iya betul, bahaya untuk kesehatannya. Dan mungkin juga sama ya di wilayah Ciayu Maja Kuning ini, semua pengantin baru sebelum menikah itu harus dilakukan pemeriksaan catin di puskesmas. Nah, itu juga salah satu upaya dari Kementerian Kesehatan untuk memastikan bahwa calon pengantin tersebut dalam keadaan sehat dan siap untuk melakukan program hamil. Baik. Tetapi kalau seandainya pun ternyata ada masalah dengan kesehatannya, maka pengantin tersebut dikasih tahu sama petugas kesehatan bahwa punya penyakit tertentu sehingga harus diobatin dulu masalahnya. Atau kalaupun misalnya mau merencanakan kehamilan, nanti selama proses kehamilannya harus di bawah pemantauan dokter. Jadi seperti itu. Harapannya semua kehamilan adalah direncanakan dan memang diharapkan dan dijaga dengan kehati-hatian.
1: Siap.
3: Jadi seperti itu.
1: Baik, jadi nanti ibunya sehat, anaknya juga sehat gitu ya, Bu.
3: Betul.
1: Ya. Ya Allah, luar biasa.
3: Iya.
1: Baik, Ibu,
3: iya.
1: Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir, kita sapa pendengar yang sudah berkirim live chatnya di kanal YouTube kami, ada @nathaniel. Selamat pagi, Ibu. Saya mendapatkan informasi edukasi dari sekolah tentang stunting. Saya ingin bertanya, apakah stunting itu bisa dimulai dari masa remaja atau biasanya dari umur berapa ya, Bu? Terima kasih banyak untuk jawabannya.
3: Iya, baik. Kalau stunting itu sebenarnya kalau sudah remaja udah susah ya, mau diperbaiki juga dia sudah bertumbuh, apalagi kalau usianya sudah 18 tahun gitu ya, sudah 13 tahun ke atas misalnya. Tetapi kalau untuk persiapan supaya tidak melahirkan generasi yang stunting, itu dari remaja itu sangat bagus sekali. Jadi dari remajanya jangan sampai anemia misalnya. Kalaupun misalnya tidak anemia pun juga harus rajin minum tablet tambah darah 1 minggu 1 kali. Biasanya kalau di sekolah-sekolah itu dijadwalkan, jadi hari minum tablet tambah darah bersama-sama, misalnya hari Jumat. Biasanya kalau di Indramayu itu disepakati untuk remaja putri SMP dan SMA itu minum tablet tambah darah 1 tablet 1 minggu. Nah, kalau seandainya dari remaja sudah dalam keadaan sehat, tidak anemia, nanti harapannya pada saat menjadi dewasa dan kemudian menjadi wanita usia subur menikah, pada saat akan hamil itu sudah dalam keadaan siap gitu, dalam kondisi yang sehat. Tetapi kalau untuk yang tadi misalnya pertanyaannya, kalau sudah remaja, biasanya kan ada ya remaja yang mungkin tidak sama tingginya gitu dengan teman-teman yang lain. Ya memang itu sudah agak lebih sulit gitu untuk bisa mengejarnya gitu.
1: Tapi masih bisa kekejar berarti, Bu? Atau memang
3: Kalau masih dalam pertumbuhan mungkin masih bisa. Salah satunya itu kalau untuk remaja ya, misalnya masih SMP nih, kok kelihatannya pertumbuhan saya tidak sama dengan teman yang lain.
1: Betul.
3: Upayakan kalau untuk tidur itu jangan lebih dari jam 9 malam, karena untuk hormon pertumbuhan itu akan optimal di jam 10 sampai jam 12 malam. Gitu. Jadi disitulah nanti hormon pertumbuhan itu bisa optimal. Jadi sebenarnya kalau untuk tinggi badan itu juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan itu antara lain adalah nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya, kemudian aktivitas sehari-hari, kemudian pola hidup sehat. Jadi itu bisa mengoptimalkan. Mungkin juga kita bisa lihat banyak di antara orang lain ya, tetangga kita atau saudara kita atau di keluarga kita sendiri, ibu sama bapaknya termasuknya pendek, tapi kok anaknya tinggi. Nah, karena itu bisa mengoptimalkan gitu.
1: Oke, baik, siap-siap. Terima kasih banyak, Ibu. Dan ini karena mohon maaf keterbatasan waktu, yang terakhir, Ibu, apa target dan langkah keberlanjutan dari Dinas Kesehatan sendiri agar Indramayu bisa bergerak menuju zero stunting nih, Ibu?
3: Ya, baik, untuk di Kabupaten Indramayu sendiri kita bergerak bersama-sama ya, seperti yang tadi juga merupakan salah satu pertanyaan, kita mempersiapkan dari masa remajanya ya. Dari masa remajanya diharapkan saat remaja itu tidak anemia, sehingga pada saat dia bersiap untuk memasuki kehidupan dewasa dan bersiap untuk menikah, nanti kemudian di sini tahap keduanya yaitu pemeriksaan catin. Nah, kemudian setelah menjadi catin, kemudian mempersiapkan program kehamilannya. Jadi kehamilan yang akan dialami adalah kehamilan yang direncanakan. Kemudian selama kehamilannya memeriksakan minimal 6-8 kali dalam periode kehamilannya. Seandainya kehamilannya normal, tidak ada masalah. Tetapi kalau seandainya di dalam kehamilannya ada masalah, minimal bisa lebih dari 8 kali untuk kontak dengan tenaga kesehatan. Dan untuk pemeriksaan kesehatannya harus rutin gitu ya, ke bidan ataupun ke dokter. Kemudian untuk persalinannya, nanti persalinannya di tenaga kesehatan, di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di bidan maupun di rumah sakit. Kemudian perawatan bayi baru lahir. Nah, nanti ini juga harus sesuai. Kemudian ASI eksklusif setelah 6 bulan nanti mulai diperkenalkan dengan makanan pengganti ASI atau pendamping ASI ya. Jangan lupa dipantau pertumbuhan dan perkembangannya gitu. Jadi dari mulai remaja sampai menjadi hamil, kemudian lahir, balita sampai remaja lagi. Nah, ini semuanya
1: berkaitan satu sama lain ya, Bu ya. Gitu. Baik. Jadi memang perlu persiapannya dari awal ya, Bu ya, bahkan dari remaja begitu.
3: Strateginya begitu.
1: Oh, Masya Allah. Ya. Sekali lagi ini lagi-lagi untuk perempuan juga ya, Bu ya. perempuan lagi.
3: Nah, itu sangat-sangat memerlukan dukungan dari keluarga dan juga pasangannya. Ini juga sangat menentukan keberhasilannya.
1: Siap. Baik. Ibu, luar biasa ini ilmu yang sudah di-sharing untuk kami semua. Insya Allah nih Ibu nular ke kota dan kabupaten Cirebon serta daerah lainnya. Sehat-sehat selalu ya, ya Ibu ya. Terima kasih banyak ya, Ibu. Makin sukses.
3: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar demikian tadi perbincangan singkat kami yang penuh manfaat ya bersama Ibu Titing Mulyani SKM MKM selaku Ketua Tim Kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, di mana seperti yang beliau sampaikan ya, ternyata ini dimulai dari masa remaja jika kita menginginkan keturunan atau anak-anak kita nih tumbuh sehat dan insya Allah tanpa stunting, ternyata dimulainya dari masa remaja ya. Dan baik, nanti kita juga akan berbincang dengan narasumber kami lainnya yaitu Pak Juanda SKM selaku nutrisionis. Sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami masih dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa.
4: Sayang, handphone kamu mana?
5: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
4: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
5: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
4: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
5: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
4: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
5: Apa itu?
4: Tuh kan, ledak.
5: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
4: Ih kamu tuh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
5: ya,
4: sih?
5: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
4: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.
6: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam info cuaca. Info cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Saat ini, Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa dengan menghadirkan tema atau topik kita pagi ini adalah kunci konsistensi Indramayu menekan stunting, sinergi program daerah, dan menu gizi yang tepat. Jika sebelumnya kita sudah berbincang dengan Ibu Titing Mulyani SKM MKM selaku Ketua Tim Kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, selanjutnya kami sudah tersambung dengan Pak Juanda SKM selaku nutrisionis di sini ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Lisna.
1: Kabar baik ya Pak ya?
2: Alhamdulillah, khair, baik-baik.
1: Alhamdulillah, Masya Allah, penuh semangat nih. Apalagi ini luar biasa, selamat ya Pak ya. Ini Indramayu luar biasa, keren banget nih. Ada di level terendah 9,8, luar biasa Pak.
2: Makasih.
1: Iya, ini kita jadi penasaran, sebenarnya seberapa vital peran intervensi gizi tepat sasaran untuk balita dalam menekan angka stunting nih Pak, sampai di angka 9,8% ini Pak. Mangga, silahkan.
2: Baik. Jadi kita kenali dulu permasalahan untuk masalah stunting ini. Jadi stunting itu merupakan keadaan malnutrisi ya. Jadi yang namanya malnutrisi bukan hanya stunting, tapi berat badan kurang, gizi buruk itu, ataupun gizi lebih, itu merupakan malnutrisi. Jadi nah, malnutrisi untuk stunting ini atau gizi buruk atau kurang gizi yang lain itu disebabkan karena dua. Yang pertama adalah karena terserang penyakit infeksi, yang kedua adalah asupan makan yang kurang adekuat. Itu hanya dua itu aja. Nah, tapi nanti keduanya ini akan berkembang dan masing-masing harus didukung oleh baik itu lintas program yang ada di dinas kesehatan ataupun lintas sektor yang ada di luar dinas kesehatan itu. Misalnya untuk penyakit. Nah, penyakit ini kan penyakit yang infeksi itu biasanya itu kan infeksi cacingan, itu berhubungan dengan air bersih, berhubungan dengan bagaimana ventilasi rumahnya, itu tuh akan dikerjakan oleh dinas di luar sektor dinas kesehatan gitu. Nah, untuk yang konsumsi, nah ini perlu kita perhatikan betul bahwa di dalam pemenuhan nutrisi itu ternyata banyak di antara kita, baik itu masyarakat yang ada di desa-desa ataupun terkadang orang yang mempunyai pendidikan yang cukup pun masih belum paham dengan bagaimana sih cara pemberian makanan pendamping ASI untuk anak balita tersebut gitu tuh Bu.
1: Setuju ya. Itu Pak, jadi memang kami ini kadang-kadang kurang, bukan kadang ya, banyak yang kurang literasi gitu Pak. Jadi banyak yang gak tahu. Nah, ini nyambung sama yang tadi Bapak sampaikan, artinya memang peran nutrisi ini penting banget ya Pak untuk pencegahan stunting. Kalau selama ini ada kayak, mohon maaf Pak, stigma di masyarakat, mohon maaf nih, bapak ibunya aja kecil gimana anaknya mau gede, berarti sebenarnya nggak seperti itu ya Pak ya? Kalau nutrisinya gitu baik ya, anak-anaknya bisa tinggi berarti ya Pak ya?
2: Jadi kan yang beredar di masyarakat itu sebenarnya nggak betul tuh Bu. Jadi kan kalau kita lihat dari sejarah, kan kalau saya itu sering menyatakan penyuluhan ke kader, penyuluhan ke masyarakat. Kalau seandainya orang tua itu berpengaruh dengan tinggi badan dan berat badan anak, sampai sekarang masyarakat Jepang pun pendek-pendek. Karena waktu Jepang turun ke Indramayu di Kandangari tahun 42, itu tinggi badan mereka itu lebih rendah dibandingkan tinggi badan orang-orang di Indramayu gitu. Seandainya berpengaruh, sampai sekarang orang anak-anak Jepang itu pendek-pendek, tapi kayaknya sekarang enggak gitu.
1: Iya, betul-betul. Oke, baik. Jadi nutrisi itu penting banget ya Pak ya?
2: Sangat-sangat penting tuh.
1: Oke, baik. Nah, ini nyambung ada pertanyaan tadi dari salah satu pendengar kita. Ini kan karena memang keterbatasan satu dan lain hal, terutama dari faktor ekonomi gitu ya Pak ya. Akhirnya kita memberikan anak ini asupan seadanya. Nah, ini seberapa pengaruhnya nih Pak untuk pertumbuhan anak, terutama yang balita, terhadap stunting ketika kita, ya karena keadaan begitu ya Pak ya, tidak bisa memberikan seperti yang dianjurkan, hanya seadanya, itu seperti apa Pak?
2: Itu pengaruhnya tuh sangat luar biasa tuh. Jadi kayak gini nih, kalau kita ingin mengetahui secara mudah apakah anak saya itu makan atau nutrisinya itu cukup atau enggak, itu maka mereka harus rajin-rajin lah bawa anak itu ke posyandu. Itu tuh kuncinya tuh. Jadi posyandu itu merupakan penapisan utama untuk kita mengetahui apakah daerah-daerah di wilayah tersebut mengalami masalah gizi masyarakat atau masalah gizi perorangan. Itu tuh ketemu di posyandu. Nah, oleh karena itu tadi untuk masalah keterbatasan makanan, kita di sini sering memberikan penyuluhan kepada kader, kepada masyarakat tentang bagaimana penyiapan makanan pendamping ASI yang diberikan kepada bayi setelah anak usianya pas 6 bulan itu. Nah, kita harus mengetahui apa sih prinsip-prinsip atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian makanan pendamping ASI tersebut. Karena pada saat usia 0 sampai 6 bulan, seorang bayi itu hanya bisa menyerap dengan sempurna, dengan baik, makanan dalam bentuk cair. Maka di sini kita berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Jadi ASI eksklusif ini, ASI tersebut bisa mencukupi kebutuhan nutrisi bayi tersebut sampai dengan usia 6 bulan. Nah, apa kaitannya dengan posyandu? Kalau seandainya anak bayi tersebut dibawa ke posyandu, kemudian ditimbang, kemudian dibandingkan dengan bulan lalu, di situ kan ada grafiknya, anak usia misalnya usia lahir 0 bulan itu di anak laki-laki di 3,3 kg gitu tuh. Nah, pada saat satu bulan kemudian, kalau misalnya anak ini tidak naik berat badannya tuh 0,8 itu 0,8 kilogram atau 8 on, maka anak ini dikatakan tidak naik. Nah, berarti kita harus itu harus tahu kenapa bayi ini berat badannya tidak naik sesuai dengan keadaan optimalnya, yaitu naik 8 on gitu loh. Nah, itu kita perlu perhatikan, ternyata ASI-nya nggak cukup gitu loh. Maka harus kita konsulkan dengan bidan desa atau petugas gizi yang ada di puskesmas ataupun ke dokter. Nah, itu kalau kejadian tersebut itu bisa berlangsung secara lama, maka ke arah kurang gizi itu akan lebih pasti. Iya. Makanya di sini penting banget kita membawa anak ke posyandu. Kemudian bagaimana sih tentang pemberian makanan setelah usia 6 bulan? Nah, kita punya panduan atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyiapkan makanan pendamping ASI. Ini ingat, makanan pendamping ASI. Artinya ASI tetap diberikan kepada bayi tersebut. Nah, untuk MPASI ini kita harus memperhatikan yang pertama tuh usianya. Kemudian frekuensinya, kemudian jumlah setiap kali makan, kemudian teksturnya, kemudian variasi, kemudian aktif responsif dan kebersihannya. Kalau ibarat kita dalam pembelajaran kan supaya untuk memudahkan teman-teman kader, teman-teman petugas ataupun ibu-ibu ibu-ibu balita, kita singkat dengan UVE, JUTEK, VARES, bersih. Usia, frekuensi, jumlah, tekstur, variasi, responsif, dan kebersihannya. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama usianya. Jadi, pemirsa semua, yang untuk MPASI ini, ada yang harus diperhatikan yang pertama itu usianya, karena usia 6 bulan dengan usia 11 bulan itu beda tekstur yang harus diberikan, beda jumlahnya, kemudian juga fleksibilitasnya seperti apa gitu tuh. Kemudian untuk anak yang 20 bulan juga sama. Nah, jadi kalau usia dulu, kalau usia 0 sampai 6 bulan itu diberikan makan dan dalam bentuk ASI murni, ASI full, nggak diberikan makan apapun. Kemudian untuk anak usia 6 sampai 9 bulan itu diberikan makanan pendamping ASI dengan tekstur yang dilumatkan itu tuh. Ini atau juga kalau misalnya bubur, itu bubur yang kental. Perlu kita ingat bahwa kebanyakan masyarakat dalam pemberian MPASI ini untuk anak usia 6 sampai 9 bulan kebanyakan itu encer.
1: Oke, okay. Baik, Bapak mohon maaf dipotong dulu. Ini ada pendengar kita yang sudah tersambung dan menunggu ya Pak. Mohon maaf sekali, ini kita sapa dulu.
2: Iya,
1: ini ada silakan. Bu Reni lagi nih Pak di Plumbon, kita sapa kembali. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu.
3: Selamat pagi, Waalaikumsalam. Mohon maaf sebentar aja ya Mbak Isma. Lagi terima kasih untuk jawabannya. Bapak, saya mau bertanya, benarkah kalau bumil yang baru dari semester 1 apa gimana itu katanya tidak boleh makan makanan yang artinya mungkin sayur-sayuran yang mentah gitu, beda dengan orang yang normal kan biasanya lalap sambal gitu, katanya seperti itu hasil dari ya konsultasi dengan dokter kandungan. Apakah memang seperti itu Bapak? Kemudian kalau toge misalnya di nasi lengko kan ada togenya, itu boleh tidak gitu? Mungkin nutrisi apalagi kalau buah-buahan yang paling bagus Pak, barangkali ada pilihannya gitu agar pertumbuhannya menjadi lebih baik, tumbuh dan berkembang dengan baik babynya begitu. Ada perwakilan dari calon bumil gitu ya, sudah menjadi ibu hamil tapi mungkin ingin menanyakan ke Bapak. Terima kasih atas jawabannya nanti. Mbak Isma, mangga
1: sama-sama Ibu, terima kasih. Baik, mohon maaf ya Pak tadi ya, terpotong. Mangga, silakan Bapak.
2: Ya, baik-baik. Jadi untuk ibu hamil di trimester pertama itu memang benar sekali ya, sebaiknya kita mengkonsumsi sayuran-sayuran yang sudah dimasak gitu. Nah, tapi yang lebih penting lagi, kita juga selain itu sayuran, makanan-makanan yang lain, baik itu pemilihan gizi seimbangnya, itu juga ada porsi-porsinya. Jadi kalau misalnya untuk nasi atau makan pokok untuk ibu hamil trimester pertama itu harus diberikan 5 porsi nasi atau pengganti yang lainnya. Jadi kalau satu porsi nasi itu sekitar 100 gram atau 3/4 gelas ukuran 200 mili gitu, atau gelas blimbing itu satu porsi nasi itu dalam satu hari, bukan sekali makan ya. Jadi kemudian ya, protein hewani juga harus kita perhatikan juga. Dalam satu hari itu ada 4 porsi, kemudian protein nabati itu dalam satu hari itu 4 porsi. Kemudian nih tadi sayuran juga sama nih, sayuran itu 4 porsi. Ini sayur matang tanpa kuah nih ya, tanpa kuah artinya kalau misalnya ada bayam, ada kangkung, ada sayur asem, itu tuh sekitar satu gelas itu sayur matang tanpa kuah itu yang dibutuhkan kita 4 kali dalam satu hari. Jadi kalau misalnya kita makannya tuh 4 kali ya, berarti dibagi aja jadi 4. Tapi kalau misalnya ibu sebut makannya itu 5 kali ya, dibagi aja dengan dibagi dengan 5. Apalagi trimester pertama itu kan hendaknya di pemberian makannya itu sering ya, sehingga tidak menimbulkan mual. Kemudian buahnya juga itu 4 porsi. Kemudian ada juga gula itu 2 porsi gitu tuh.
1: Kalau bicara soal tadi, berarti yang makanannya enggak bukan makanan, sayuran yang mentah berarti memang enggak boleh ya Pak ya? Apapun itu sayurannya.
2: Sebaiknya yang matang aja Bu.
1: Gitu. Okay. Berarti enggak boleh karedok ya Pak ya?
2: gitu.
1: Kalau buah, oke, kalau buah sih Pak, ada larangan nggak di trimester pertama ini, nggak boleh makan buah apa gitu misalnya?
2: Kalau di anjuran untuk ibu hamil itu bebas Bu.
1: Bebas. Berarti apa aja boleh ya Pak ya? Tapi tadi sesuai porsinya begitu ya Pak ya?
2: Yang penting itu bervariasi gitu. Misalnya gitu, pagi misalnya buah apa, atau jangan makan pisang terus hari ini pisang, atau karena ini musim mangga hari ini mangga, nanti sore mangga. Jadi yang karena tidak ya, ada satupun makanan yang di alam ini yang mengandung nilai gizi yang sempurna kecuali ASI tadi. Makanya kalau ASI untuk anak usia 0-6 bulan nggak dikasih apa-apapun itu memenuhi semua kebutuhan nutrisi ya, yang dibutuhkan oleh bayi tersebut itu.
1: Betul Pak, itu memang luar biasa ASI itu ya Pak ya, Masya Allah. Baik, baik Bu Reni, terima kasih sudah terjawab semua ya. Dan Bapak ini mohon maaf sekali karena waktunya tinggal sedikit lagi nih, jadi pertanyaan terakhir, apa pesan atau himbauan Bapak sendiri nih untuk kami para ibu rumah tangga untuk mencegah stunting secara mandiri pastinya nih Pak, seperti apa Bapak? Silahkan.
2: Kalau ibu saya tuh rajin-rajin ke posyandu gitu. Karena untuk mengetahui anaknya itu kita tuh cukup makan atau enggak, cukup nutrisi atau enggak, itu dilihat dari berat badan. Jadi kalau misalnya orang-orang berkata stunting itu kita lihat panjang badan atau tinggi badannya, kalau saya lebih gini lagi, nggak usah diukur panjang dan tinggi badannya. Kalau dia itu misalnya setiap bulan berat badannya itu nggak naik, itu ke arah stunting itu akan lebih pasti. Jadi bagaimana cara untuk mengatasinya? Sebenarnya mungkin ketahui masalah-masalah yang menyebabkan anak itu berat badannya tidak naik gitu.
1: Oke, baik, siap. Jadi ini memang kita harus sadar diri dan juga sayang sama anak ya Pak ya, ketika ada posyandu. Betul. Ayo aktif begitu ya Pak ya, untuk pertumbuhan anak kita. Baik, luar biasa, terima kasih sekali lagi Pak Juanda, sehat selalu ya Pak ya.
2: Makin sukses
1: Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, demikian tadi perbincangan penuh manfaat bersama Pak Juanda SKM selaku nutrisionis. Dan juga sebelumnya kita juga sudah berbincang ya dengan Ibu Titing Mulyani SKM MKM selaku Ketua Tim Kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Dan pendengar serta pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon, kita belajar bahwa ternyata dari perbincangan kita, makanan bergizi ini tidak harus selalu mahal. Pemanfaatan bahan yang ada di rumah, yang terutama tentunya tadi seperti yang disampaikan dua narasumber kita, asupan yang harus diperhatikan betul kaitannya tentang protein ya, termasuk ikan, telur, tempe, tahu, sayuran, dan buah-buahan sesuai kebutuhan keluarga, dan bisa menjadi bagian dari upaya memenuhi gizi seimbang. Yang terpenting adalah ketepatan kebutuhan, variasi makanan, keamanan pangan, serta kebiasaan yang dijalankan secara konsisten. Sekali lagi, hingga di sini kami hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai berjumpa kembali dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa selanjutnya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Baik, mendengar cek fakta kita pagi ini kaitannya tentang informasi yang beredar Solo bakal jadi provinsi di tahun 2027. Beredar unggahan di media sosial Threads ya, berisi narasi yang menampilkan klaim Solo akan menjadi provinsi dengan nama Daerah Istimewa Solo di tahun 2027 mendatang. Faktanya, klaim ini adalah tidak benar dan dilansir dari turnbackhoax.id, wacana menjadikan Solo sebagai daerah istimewa memang pernah muncul di 2025 lalu. Seperti yang pernah diberitakan dalam artikel kompas.com berjudul Solo diusulkan pisah dari Jateng dan jadi daerah istimewa, ini syarat bentuk provinsi yang pernah ditayangkan pada Jumat 25 April 2025. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Arya Bima mengungkapkan ada usulan untuk menjadikan Solo sebagai daerah istimewa baru, namun hingga saat ini usulan ini masih sebatas aspirasi dan belum ditetapkan sebagai provinsi baru. April 2025, DPR RI menyebut Surakarta termasuk dalam 6 daerah yang mengusulkan status daerah istimewa, namun pemberian status ini masih perlu dikaji sebelum menjadi pembahasan mendesak. Demikian cek fakta untuk kesempatan pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung.
3: Halo RRI.
2: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Dan saatnya kini Halo RRI hadir ya untuk menemani aktivitas Anda, di mana Anda bisa sampaikan informasi kaitan keluhan layanan publik atau juga ada informasi lain yang ingin disampaikan. Boleh banget, silakan gabung barengan sama Lisma di sini di WhatsApp 081-324-951-935.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
2: Mama. Mama. Mama.
3: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial

0: 1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan menolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
2: muah, muah. Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana

0: sederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gaya dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
1: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
0: Ih, enggak gitu juga
1: selamat
0: kali.
1: Selamat pagi.
0: Ih, Roman
1: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
0: Ih, Roman.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, dan pastinya masih Lisma tunggu nih kebersamaan Anda di Sajian Halo RRI untuk kesempatan kali ini ya. Silakan yang ingin menyampaikan informasi kaitan tentang keluhan layanan publik, boleh banget, silakan bisa berkirim WhatsApp-nya di 081-324-951-935, atau juga Anda ingin menyampaikan informasi lain ya yang memang berkaitan dengan kepentingan layanan publik, boleh banget. Lisma tunggu WhatsApp-nya di 081-324-951-935. Iya, pendengar, tahukah Anda pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan Cirebon loh sebagai lokasi alternatif pusat komando penanganan bencana apabila gempa akibat aktivitas sesar Lembang membuat pusat pemerintahan di Bandung tidak bisa beroperasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan dan penanganan darurat tetap berjalan ketika bencana terjadi. Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryaman mengatakan, persiapan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jawa Barat yang diterjemahkan ke dalam langkah teknis bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Basarnas, dan perangkat daerah terkait. Iya, pendengar, berdasarkan identifikasi awal melalui kajian geologi dan kajian lainnya, Cirebon diproyeksikan menjadi pusat komando penanganan bencana jika gempa sesar Lembang terjadi. Karena itu, kantor pemerintah provinsi di wilayah tersebut perlu segera dipersiapkan agar bisa menjalankan fungsi darurat. Ia juga menuturkan, berdasarkan identifikasi dari kajian geologi dan kajian lainnya, apabila terdapat gempa akibat sesar Lembang, pusat komando penanganan bencana direncanakan berada di Cirebon. Karenanya kantor pemerintahan provinsi di Cirebon juga harus dipersiapkan. Masih menurutnya juga, pemilihan Cirebon ini berdasarkan pada kajian awal yang menunjuk bahwa wilayah Cirebon relatif aman dari potensi langsung sesar Lembang. Purwakarta juga masuk dalam alternatif lokasi ya, untuk mendukung keberlangsungan operasional pemerintah saat terjadi bencana. Tapi sekali lagi, ini baru langkah antisipasi ya. Perbanyak doa, banyakin solawat, insya Allah nih yang namanya bencana mudah-mudahan bisa segera dihindari begitu ya, tidak sampai terjadi. Amin. Doa kita semua. Tetap bersama Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Iya, pendengar, pengelolaan layanan air bersih di Kabupaten Cirebon masih menyisakan persoalan kewilayahan. Sekitar 8.000 hingga 10.000 rumah di sejumlah wilayah administratif Kabupaten Cirebon hingga kini masih mendapatkan layanan air bersih dari Perumda Air Minum Kota Cirebon, bukan dari perusahaan daerah milik Kabupaten Cirebon. Kepala Bagian Hubungan Langganan Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, Irfan Rahmayadi, mengatakan kondisi ini berkaitan dengan sejarah pelayanan air bersih yang lebih dahulu dilakukan PDAM Kota Cirebon. Meskipun sejumlah wilayah berada dalam administrasi Kabupaten Cirebon, pengelolaannya masih berlangsung hingga sekarang ya. Dan menurutnya, pelanggan yang dilayani PDAM Kota Cirebon tersebar di sejumlah kecamatan dan desa, di antaranya kawasan Talun, termasuk perumahan Cempaka Arum dan Arumsari, serta wilayah Kepongpongan, Tuparef, dan Pilang. Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu potensi yang dipertimbangkan untuk memperluas basis pelanggan Perumda Air Minum Tirta Jati, terlebih pemerintah daerah melalui kepala daerah selaku kuasa pemilik modal menargetkan jumlah pelanggan mencapai 50.000 lebih. Dan ia juga menilai apabila pengalihan pelayanan pelanggan ini bisa direalisasikan, penambahannya akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target perusahaan.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah

0: Iya, pendengar, kali ini Isma sampaikan berita kehilangan ya. Telah hilang satu buah STNK mobil atas nama Tin dengan nomor polisi E8141BI, merek mobil Isuzu warna putih tahun 2023. Nomor rangka MHCNMR81JP J122449 dengan nomor mesin G122449, di mana barang ini hilang pada Sabtu 7 April 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat, sekitar Jalan Brigjen Darsono ke Daung Cirebon. Kepada Anda yang menemukan barang ini, dimohon untuk mengembalikan kepada Saudara Tin dengan alamat Blok Kavling RT RW 006003 Desa Astapada Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon. Demikian berita kehilangan ini kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya.
1: Kang Yayu Kabupaten Cirebon, punya pertanyaan seputar hukum?
2: Atau sedang menghadapi permasalahan hukum dan bingung harus bertanya kepada siapa?
1: Tenang, sekarang ada Halo JPN.
2: Halo JPN merupakan layanan informasi dan konsultasi hukum dari Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.
1: Mau konsultasi secara online? Bisa! Kunjungi website Halo JPN
2: di halojpn.kejaksaan.go.id.
1: Mau datang dan berkonsultasi secara langsung?
2: Bisa juga melalui pelayanan hukum gratis di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon.
1: Jadi, masyarakat Kabupaten Cirebon nggak perlu bingung mencari informasi hukum.
2: Manfaatkan layanan Halo JPN dan pelayanan hukum gratis untuk mendapatkan informasi dan juga konsultasi hukum.
1: Karena memahami hukum itu penting.
2: Dan mendapatkan informasi hukum yang tepat adalah langkah awal untuk menemukan solusi.
1: Tanya hukumnya, pahami solusinya. Halo JPN.
2: Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon.
3: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar warga Kopi Luhur Kelurahan Argasunya Kota Cirebon ini ternyata kesulitan mendapatkan air bersih ya akibat kemarau berkepanjangan dan sejumlah sumur mengering. Bahkan ada yang sudah bertahun-tahun tidak lagi mengeluarkan air. Kondisi ini mendorong Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati turun langsung ke RT 6 RW 8 untuk memastikan kebutuhan air bersih warga segera ditangani dengan berkoordinasi langsung bersama PDAM. Dalam peninjauan tersebut, Wakil Wali Kota mendapati kondisi wilayah yang berada di dataran tinggi semakin menyulitkan pasokan air. Selain sumur kering, sejumlah pompa juga dilaporkan rusak dan penampungan air warga kosong. Dan dia juga menegaskan pemerintah Kota Cirebon terus mengupayakan distribusi air bersih agar menjangkau seluruh warga terdampak secara merata, terutama di titik yang mengalami kekeringan parah. Ia juga menghimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air dan memprioritaskan kebutuhan mendesak selama pasokan masih terbatas. Mudah-mudahan hujan segera turun ya, jadi bencana ini bisa segera berakhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Doa kita semua. Dan mendengar informasi tadi juga sekaligus mengakhiri kebersamaan Isma untuk menemani Anda di sajian Halo RRI sekaligus juga menutup sajian Cirebon pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan nanti selepas Isma akan hadir bersama Anda Iskandar Zulkarnain dalam sajian Cirebon siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi juga akan segera kami hadirkan untuk Anda sajian Beranda Asa Cita Sangsi dengan topik masyarakat cerdas hukum yang nanti akan menghadirkan dosen Fakultas Hukum UNU Cirebon yang juga merupakan anggota Pradi sekaligus founder firma hukum KR Partners Attorney and Legal Consultant. Lismanya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah menyampaikan permasalahan, keluhan, dan informasi yang harus disampaikan ke publik melalui Halo RRI.

Coba menggelitik diri sendiri, biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian yang bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Kambing dan Hujan adalah buku karya Mahfud Ihwan yang dirilis pada tahun 2015. Buku ini mengisahkan tentang hubungan cinta antara dua anak muda yang berasal dari dua keluarga dengan latar belakang agama yang berbeda. Meskipun sama-sama beragama Islam, kedua keluarga ini memiliki perbedaan pandangan yang memicu konflik berkepanjangan. Melalui perjalanan cinta mereka, Mahfud Ihwan mengajak pembaca untuk merenungkan pentingnya toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan upaya memahami satu sama lain dalam masyarakat yang beragam. Buku ini juga menyentuh aspek-aspek kemanusiaan dan hubungan antar individu yang seringkali dibumbui dengan selera humor khas pedesaan. Kambing dan Hujan merupakan karya yang berhasil mengangkat isu-isu sosial dengan cara yang menarik dan menyentuh hati para pembacanya.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, selamat siang dan terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Iskandar Zulkarnain yang akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon siang ini untuk edisi Rabu 14 Oktober 2026 dan saya akan temani Anda hingga pukul 15 nanti ya. Oke pendengar, untuk mengawali jumpa kita di siang hari ini kami akan hadirkan sanksi ya. Kita akan berbincang di siang hari ini dengan tema masyarakat cerdas hukum. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Cirebon. Senang sekali ya hari ini kita dapat berjumpa kembali di program

0: sanksi ya, suara anti narkoba, korupsi dan judi. Hari ini kita akan membahas mengenai masyarakat cerdas hukum bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio. Kita perkenalkan kepada Anda, ada Bang Adam Kriyani SHMH. Beliau ini adalah founder firma hukum KR Partners Attorney and Legal Consultant, dan beliau juga sebagai dosen Fakultas Hukum UNU Cirebon serta anggota Peradi ya. Kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang Adam.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Oke, terima kasih Bang Adam.
1: Baik, baik, baik.
0: Terima kasih Bang Adam sudah hadir di RRI Cirebon untuk siang hari ini. Kita di acara sanksi ini kita akan ngomongin masalah masyarakat cerdas hukum ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau kita ngomongin masalah cerdas masyarakat cerdas hukum ini sangat menarik sekali karena memang masih banyak sekali dari masyarakat kita juga yang memang sebetulnya sudah cerdas-cerdas sih ya. Sudah tahu mungkin ya Bang Adam ya.
1: Mungkin sudah banyak tahu ya.
0: Sudah banyak tahu.
1: Apalagi mendengar kata hukum, hukum, yeah, hukum, hukum itu kan sudah masyarakat kita sudah familiar dengan, yeah, kata hukum
0: gitu. Mm-hmm. Tapi di apa sesi ini kita tentunya sharing saja mungkin ya Bang Adam ya.
1: Ya lebih ke arah sharing karena arah cerdas sharing, itu ya, kan bukan hanya mengetahui ya Bang ya.
0: Betul.
1: Tapi juga tunduk dan patuh serta mentaati hukum kan.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Nah. Oke. Okay. Nanti kita akan ajak pendengar RRI Cirebon yang tentunya ingin lebih jauh mengetahui ya mengenai masyarakat cerdas hukum itu yang seperti apa sih. Nanti bisa dijelaskan oleh Bang Adam nih ya.
1: Boleh.
0: Di sanksi kali ini di RRI Cirebon. Nah, kita nanti ajak Anda pendengar melalui telepon untuk bergabung melalui telepon di 0231 8493259, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249513. Jangan lupa Anda juga bisa bergabung juga melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Oke, saya ke Bang Adam dulu nih. Bang Adam, kalau kita ngomongin masyarakat yang cerdas hukum, tentu tadi di awal kita sudah menyampaikan bahwa kalau masalah bahasa hukum ini masyarakat sudah familiar lah ya, sudah tahu lah. Tapi kan ingin lebih tahu lagi lah mengenai harus bagaimana sih kita mengetahui tentang hukum yang ada di Indonesia ini seperti apa. Misalkan baik, baik, contohnya seperti suara anti narkoba. Nah, misalnya ada seseorang yang terlibat ataupun juga tersandung di narkoba, ini nanti seperti apa sih? Kemudian judol dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Bang Adam sendiri dari tema kita hari ini masyarakat cerdas hukum, ini harusnya seperti apa nih, Bang Adam? Mungkin bisa dijelaskan.
1: Jadi gini, Bang. Kenapa aku memilih narasi cerdas bukan paham ya?
0: Iya.
1: Karena kadang orang paham itu tidak menerapkan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka tahu. Mm-hmm. Tapi ketika orang cerdas itu, ketika beliau tahu bahwa ada aturan larangan bermain judi, mereka itu cenderung mentaati itu. Tapi ketika tidak ada peraturan yang mengatur ataupun melarang, orang cerdas biasanya melakukan.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, orang cerdas biasanya melakukan.
0: Karena cerdas.
1: Karena
0: ya?
1: Cerdas. Karena untuk bisa kan gini Bang. Indonesia itu kan negara hukum ya.
0: Betul.
1: Kita sama-sama sepakati negara hukum.
0: Ya, ya sepakat.
1: Karena grunom dari kita atau pondasi dasar negara kita berdiri adalah Pancasila, ideologi.
0: Ya.
1: Lah, di mana di dalam Pancasila itu terdapat nilai-nilai hukum di sana. Dan Pancasila bisa menjadi barometer dalam penegakan hukum.
0: Ya.
1: Nah, hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Loren N. Friedman, bahwa yang disebut negara hukum itu harus memenuhi tiga syarat.
0: Apa aja tuh?
1: Yang pertama adalah legal substance, legal structure, sorry.
0: Oke. Okay.
1: Jadi negara Indonesia bisa disebut negara hukum itu menurut Loren N. Friedman itu harus memenuhi tiga syarat. Pertama adalah legal structure. Legal structure itu adalah struktur hukumnya ada.
0: Struktur.
1: Strukturnya ada legal structure. Struktur hukumnya ada. kita bisa sebut bahwa di Indonesia itu kepolisian ada tidak?
0: Ada.
1: Ada kita punya.
0: Betul.
1: Kejaksaan ada tidak?
0: Ada.
1: Ada punya juga. Ya. Sampai dengan Mahkamah Agung, pengadilan, baik dari pengadilan umum, pengadilan tinggi sampai pengadilan sampai Mahkamah Agung itu kita ada.
0: Betul.
1: Strukturnya ada semua. Mulai dari Satpol PP untuk penegakan perda-perda ada.
0: Ya.
1: Ada linmas di desa-desa, ada struktur hukumnya kita komplit lah.
0: Jelas ya.
1: Jelas, maka kita bisa disebut negara hukum.
0: Ya.
1: Satu syarat lolos lah itu.
0: Oke. Okay.
1: Yang kemudian kedua, ada syarat kedua menurut Friedman itu apa? Legal substance. Substansi hukumnya harus tertulis, harus ada. Kita semua punya undang-undang, baik tentang larangan narkoba, ya kan, undang-undang tentang narkotika, undang-undang judi online atau perjudian, kemudian undang-undang tindak pidana korupsi. Kita semua ada. Ya kan?
0: Yeah.
1: Ada struktur, ada strukturnya,
0: ada, struktur.
1: Ada substansinya.
0: Ya.
1: Ya kan?
0: Betul.
1: Itu. Lah, ketika dua struktur ini sudah ada, maka PR yang ketiga itu yang belum Indonesia dapat.
0: Apa tuh?
1: Legal culture.
0: Legal culture.
1: Iya.
0: Okay.
1: Budaya hukum.
0: Budaya hukumnya.
1: Ya. Ya. Indonesia sudah punya dua, tapi membuat budaya hukum kita itu belum semenarik di negara-negara maju lainnya.
0: Jadi. Semenarik di negara-negara lainnya seperti apa sih?
1: Adanya hukum itu kan bukan bukan untuk menakut-nakuti ya.
0: Ya.
1: Bukan untuk menakut-nakuti, tapi menciptakan kultur yang lebih baik. Adanya larangan buang sampah.
0: Ya.
1: Aturan buang sampah. Berarti kan menciptakan masyarakat kultur yang tercipta.
0: Ya.
1: Pemerintah membuat larangan buang sampah. Dilarang masyarakat Kota Cirebon ini ada larangan tidak boleh membuang sampah sembarangan.
0: Betul.
1: Itu aturannya, legal legal substance-nya.
0: Substance-nya. Ya. Ya.
1: Kan? Kemudian legal strukturnya kan ada Satpol PP, ada apa, tapi budaya hukum yang keluar dari situ itu belum bisa menyelesaikan permasalahan ini.
0: Oke.
1: Lah, maka bagi pemangku kebijakan itu harusnya bisa memikirkan karena output dari hukum itu melahirkan budaya. Jauh kita tarik mundur nih sebelum Indonesia ada.
0: Ya.
1: Bahkan sebelum ada negara atau sebelum ada hukum di kita lah di dunia ini. Sudah berlaku namanya living law. Atau hukum alam.
0: Iya. Yeah.
1: Hukum alam, hukum alam yang dimaksud itu bukan definisi yang menang pasti kuat dan yang kalah ditindas gitu,
0: betul,
1: Bang ya. Bukan,
0: betul.
1: bukan. Jadi ikan air asin enggak mungkin kan hidup di ikan di air tawar?
0: Enggak mungkin.
1: Ya. Ikan air asin enggak mungkin hidup di ikan di air tawar. Begitu pula burung enggak mungkin toh disuruh berenang.
0: Iya.
1: Itu kan ada aturan hukum alam itu.
0: Betul.
1: Itulah yang disebut living law itu. Sama-sama ikan, sama-sama makhluk hidup berbentuk ikan. Ada yang hidup di air tawar, ada yang hidup di air asin.
0: Betul.
1: Tanpa rekayasa manusia, apakah mungkin ikan hiu itu hidup di Kali Krian? Iya kan?
0: Ya.
1: Kan tidak mungkin.
0: Enggak mungkin, iya.
1: Enggak mungkin. Nah, karena ketidakmungkinan ini, ketika si makhluk itu melanggar aturan yang ditetapkan, dampaknya adalah apa? Meninggal dunia.
0: Betul.
1: Ada dampak.
0: Ya.
1: Ada dampak. Ada dampak ketika melanggar. Lah, oleh sebab itu maka dalam pembuatan hukum, dalam pemahaman hukum kita di Indonesia, terutama di sekeliling kita, itu lebih ke arah sana. Jangan ngutip-ngutip dari negara-negara lain itu. Kita lebih bisa harus bisa memunculkan tersendiri apa sih produk hukum yang pas untuk diri kita sendiri. Karena hukum alam ikan air tawar saja tidak bisa hidup di ikan air laut. Bagaimana orang Cirebon disuruh tunduk dan patuh pada hukum yang dikarang oleh Belanda?
0: Ya, oke.
1: Nah, itulah aku pengen orang itu cerdas bahwa kita itu sudah punya program hukum sendiri. Ada penelitian kawan, Bang. Penelitian kawan terutama ini untuk aku nyerepet ke local wisdom ya. Dulu kan Cirebon itu kan punya kerajaan ya, kalau nggak salah ada kerajaan. Nah,
0: betul.
1: Itu kalau kita pakai kacamatanya Friedman, kerajaan tersebut sudah bisa dibentuk kerajaan yang sudah struktur hukumnya sudah lengkap. Karena undang-undangnya ada.
0: Betul.
1: Ada kalau nggak salah namanya Pepakem Kejaksaan Pitutu kalau nggak salah. Ya kan. Terus ada penegak hukumnya ada, ya kan. Terus bisa melahirkan kultur masyarakat yang cerdas,
0: ya.
1: Yang cerdas, yang taat, mm-hmm. angka kriminalitas rendah.
0: Betul.
1: Gitu. Mm-hmm. Nah, kita balik ke tema, Bang.
0: Yeah.
1: Ke tema masyarakat itu ada namanya asas fiksi hukum.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tahu tidak tahu, bisa baca tidak bisa baca, suka tidak suka, ketika sudah ada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau oleh negara,
0: mm-hmm.
1: maka tidak ada alasan masyarakat ini untuk tidak patuh.
0: Yeah.
1: Namanya asas fiksi hukum. Semua warga negara itu dianggap tahu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kamu tahu tidak bahwa mencuri itu tidak boleh? Saya tidak tahu, jadi saya tidak terkena hukum. Tidak, ya, tidak bisa kalau yeah. di kita, karena ada asas namanya fiksi hukum.
0: Fiksi hukum, ya.
1: Mm-hmm. Kan berbeda dengan hukum Islam, Bang. Kalau di hukum Islam kan, tahu tidak kalau kentut itu membatalkan sholat? Tidak nah. tahu, maka ya sholatnya tetap dianggap sah saja kan. Setahuku gitu, setahuku. Kalaupun di hukum Islam aku salah, ya aku mohon maaf, Bang. Mm. Tapi setahu kalau di hukum Islam itu ketika tidak mengetahui, dosa kita itu hanya tidak bertanya.
0: Hmm.
1: Tapi kalau di hukum yang berlaku di negara kita, mm-hmm. karena ada asas fiksi hukum, maka semua masyarakat ini dianggap tahu dan mm-hmm. dianggap mengerti tentang hukum.
0: Mm-hmm.
1: Itu. Lah, maka resikonya adalah, maka pelaku hukum ini atau pelaku pelanggaran hukum ini yang ada di tema sanksi itu,
0: mm-hmm.
1: atau yang mungkin dari Radio RRI ini membuat program yang namanya Suara Anti Narkoba,
0: mm-hmm.
1: korupsi dan
0: judi.
1: Mm-hmm. Mungkin kalau di koruptor sih aku bisa mengatakan pelaku-pelakunya orang yang ngerti hukum, ya, Bang.
0: Oh, gitu.
1: Tapi untuk narkoba dan judi ini kita bisa coba bikin survei kecil-kecilan lah,
0: mm-hmm.
1: bahwa pelaku narkoba ini mungkin dia tidak paham hukum,
0: mm-hmm.
1: atau tidak tahu bahwa narkoba jenis A itu dilarang,
0: mm-hmm.
1: narkoba jenis B itu sudah masuk ke dalam golongan narkotika,
0: mm-hmm.
1: narkoba atau bukan narkoba sih, Bang, kalau sudah disebut narkoba berarti kan sudah masuk ke dalam golongan yeah, narkoba.
0: Betul.
1: Tapi barang jenis A, mm-hmm. itu sudah masuk ke dalam golongan narkotika, itu mereka jangan-jangan belum mengetahui, sehingga
0: ya.
1: Mereka masih
0: mengkonsumsi
1: barang tersebut.
0: Hmm.
1: Nah, karena hmm. ketidaktahuan,
0: ya,
1: sedangkan ya. Asas fiksi hukum di situ berlaku,
0: hmm.
1: sehingga dampaknya banyaklah remaja-remaja kita atau pelajar-pelajar kita terkena ya pasal-pasal tersebut,
0: ya,
1: pasal narkoba.
0: Ya.
1: Hmm. Mungkin kedepannya untuk menerangkan bahwa ini loh kawan-kawan, bahwa narkoba itu yang jelas yang tidak boleh adalah ini mungkin dari BNN Kota yeah. Cirebon bisa kita kolaborasikan. Yeah.
0: Betul, gitu. betul.
1: Bahwa okay. banyak loh, Pak, masyarakat ini tidak tahu bahwa tumbuhan ini itu sudah masuk ke dalam golongan narkotika.
0: Mm-hmm.
1: Itu banyak yang tidak tahu, sehingga dan berlaku itu asas fiksi hukum, Bang. Tahu yeah. tidak tahu, suka tidak suka, kalau ada di undang-undangnya, ya harus taat
0: ya.
1: Harus tunduk dan harus patuh. Mm. Tidak ada alasan lain.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu sebagai pembuka, Bang, ya.
0: Oke. Okay. Ya. Ya, ini menarik sekali ya. Mm-hmm. Jadi memang kadang ada yang sudah bisa dibilang ya mengetahui, oh ternyata ini tidak, ini masuk ranah hukum nih. Harusnya kita tidak sampai melakukannya. Ada yang sudah mengetahui itu, ada juga yang ternyata ada yang pura-pura enggak tahu mungkin.
1: Ya, ada yang memaksakan dirinya tidak tahu.
0: Diri. Oke, ya. Nah, jadi pendengar juga mungkin ingin tahu lebih pasti, ya. Silakan Anda bisa bergabung melalui telepon di 02318493259 dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935 ya. Masyarakat cerdas hukum. Nah, tapi Bang, kalau menurut Abang nih, Bang Adam nih, sebetulnya apa sih makna hakiki atau mungkin seperti komunitas masyarakat yang cerdas hukum, apakah cukup dengan hanya tahu undang-undang saja atau ada aspek perilaku dan kesadaran lain yang memang lebih krusial, Bang, kalau menurut Bang Adam?
1: Kalau pandanganku, kebetulan karena aku tertarik di dunia sosiolegal, Bang, ya.
0: Aha.
1: Sosiologi hukum.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ketertarikanku di dunia hukum ini justru malah di perilaku hukumnya, bukan di penegakannya, ya kan? Karena ketika legal culture ini bisa berhasil, maka mungkin ya tidak se-booming inilah ketika membahas hukum itu. Karena masyarakat tertib, budaya hukumnya terbangun. Karena di kita itu negara ketuhanan, ya.
0: Yeah.
1: Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, paradigma berpikir kita itu sudah tercipta, mengkristal asas ketuhanan itu mengkristal, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang buah pikir yang kita keluarkan itu pasti ada nilai ketuhanan yang mengandung, yang terkandung di sana. Jadi kalau apa pemaknaan hukum itu, ya kan? Lah, hukum itu yang tumbuh, ya kan? Yang lahir, tumbuh, berkembang dan mati bersama masyarakat. Nah, seperti guru, kebetulan ada satu lagi, Bang. Jadi gini, kalau di dunia hukum itu ada beberapa aliran, ya kan?
0: Oh, gitu.
1: Ada beberapa aliran. Ada kita punya klub-klub sendiri. Kebetulan karena saya S1, S2 bahkan doktoral saya di Semarang, sehingga komunitas kita namanya Cipian atau muridnya Prof. Sacipto Raharjo.
0: Oh, gitu.
1: Yang menggaungkan teori hukum progresif namanya. Lah, dalam teori hukum progresif ini kan gini, masyarakat selalu berganti, Bang.
0: Ya.
1: Di setiap zamannya mereka selalu berganti. Ya kan?
0: Ya.
1: Tapi hukum kita tidak pergantiannya itu 2-3 langkah ke belakang dibanding budaya masyarakat itu berkembang. Jadi budaya dulu berkembang, tapi perkembangan hukum kita itu bisa 2-3 langkah di belakang perkembangan budaya masyarakat. Itu. Jadi pemaknaan hukum kalau hanya harus ditulis dalam undang-undang, harus tercatat di undang-undang, menurut saya kurang tepat ya.
0: Yang tepatnya harus seperti apa?
1: Yang tepatnya adalah memahami hukum sebagai norma, budaya. Nah, kita semua kan belum tentu kita taat hukum, tapi kita mentaati norma.
0: Iya.
1: Okay. Ya kan? Ya. Kita kesini menggunakan pakaian rapi,
0: betul.
1: Apa? Itu kan ada norma budaya, betul. Yang mengatur kita. Nah, itu. Jadi kalau memahami hukum hanya ancaman, hanya aturan, hanya larangan, hanya apa? Ya memang ada beberapa tokoh hukum yang mengatakan harus tertulis ya, harus tertulis. Biasanya itu mereka yang mewajibkan menulis itu aliran namanya pemikiran positivism. Nah itu ketika mereka memiliki aliran positivism maka semua harus tertulis. Undang-undang adalah sebuah mutlak kebenarannya. Jadi yang tidak tercatat di undang-undang atau tidak dibahas dalam undang-undang yang ditulis, nah, maka itu bukan disebut hukum. Sedangkan kalau kita pikir, lah kita sebelum ada negara saja sudah ada hukum alam yang mengatur,
0: betul.
1: Kita. Sudah ada, ya ikan air tawar tidak mungkin bisa hidup tanpa rekayasa manusia, itu kan tidak mungkin bisa hidup di laut kan. Pun sebaliknya. Lah maka ketika semuanya harus tertulis, ya sebab kami yang berpikir memiliki paradigma pikiran post-positivism dan aliran Cipian itu, ya mungkin hukum itu bukan tertulis atau tidak tertulis, tapi bisa menciptakan kultur budaya yang baik. Nah, baik atau tidak, hukum bisa ada atau tidak, asas kuncinya kan ada di kesepakatan. Ya kan? Saya dengan Bang Iskandar menyepakati bahwa motor jenis A itu adalah motor bagus. Itu kan ada kesepakatan di antara kita berdua. Nah bisa jadi, mungkin karena masih banyak negara Indonesia yang begitu luas ya, masih banyak ada hukum-hukum yang lahir dari masyarakat-masyarakat tersebut. Contohnya ya kita deket sajalah, kita ke Brebes, Kabupaten Brebes itu ada namanya daerah adat Jalawastu. Mereka punya adat sendiri, punya sistem hukum sendiri.
0: Sistem hukum sendiri.
1: Itu.
0: Oke.
1: Jadi kalau kita memaknai hukum harus lahir dari undang-undang. Ya repot nanti kita. Kasihan masyarakat adat kita, Bang, ya suku-suku kita di pedalaman itu kasihan.
0: Betul, betul. Iya. Oke. Nah, tapi Bang Adam dalam menjalankan praktek hukum sehari-hari dan berinteraksi dengan masyarakat nih, Bang Adam, di daerah Cirebon lah misalnya contohnya. Nah, ini sebetulnya apa nih tantangan terbesar yang menyebabkan masalah apa masih tingginya tingkat ketidaktahuan atau buta hukum lah di tengah masyarakat kita nih kalau menurut Bang Adam?
1: Sepengamatanku sih bukan ketidaktahuan, Bang, kalau di kabupaten ataupun kota Cirebon. Tapi tanpa menghalangi rasa hormat itu lebih ke sok tahu. Iya, lebih ke sok tahu. Sedangkan hukum itu tidak cukup bisa ditegakkan hanya dengan pengalaman. Dia harus punya konstruksi berpikir yang matang dulu. Maka di dalam kebetulan saya juga pendidik ya, Bang, ya. Maksudnya mengajar di Fakultas Hukum. Sehingga yang paling kita penting itu bukan seberapa cerdas, karena hukum ini seperti pisau. Kalau kalau pisaunya gampang kita kasihkan selesai.
0: Ya.
1: Anak mahasiswa itu kita kasihkan KUHP-nya selesai. Mm-hmm. Kita kasihkan KUHP-nya selesai. Kita kasihkan buku-bukunya selesai. Tapi yang berat itu apa? Menciptakan, membuat paradigma berpikir dia itu supaya lurus, selaras, tidak menghalalkan segala cara untuk memenangkan, tidak menghalalkan segala cara untuk meloloskan. Ya kan? Salah katakanlah salah.
0: Ya.
1: Benar ya sudah, sampaikan benar.
0: Betul.
1: Kan gitu. Jadi lebih ke sok taunya, bukan ke hambatan penegakan hukum di Indonesia itu bukan masalah ketidaktahuan, tapi sok tahu, Bang.
0: Oh,
1: kan lebih repot ini. Lebih repot. Lebih ke sok tahu. Tanpa mengurangi rasa hormat apapun itu. Jadi banyak aparat-aparat penegak hukum kita, banyak aparat-aparat kita itu tidak memiliki kerangka berpikir yang matang. Tidak memiliki asas. Sampai aku membaca saja, ini paradigma berpikirnya kemana sih arahnya? Gitu. Ke post-positivism tidak. Ke positivism tidak. Pada ke paradigma hukum Islam tidak. Lah, pemikiran seperti itu kan liar sehingga membuat hukum itu liar. Nah, itu.
0: Okay.
1: Jadi lebih ke sananya. Ketika saudara kita sebagai pelaku pidana, ya kan? Kita berpikir bagaimana cara membebaskan.
0: Yeah.
1: Sehingga alirannya apa? Menggunakan pikiran post-positivism, bahwa segala perbuatan pidana itu ya kalau tidak ada alasan pembenar diperbolehkan. Mencuri kan kalau dalam keadaan tertekan, darurat diperbolehkan.
0: Kepepet, ya. Diperbolehkan.
1: Khalifah Sayyidina Umar atau siapa kalau nggak salah pernah menerapkan itu. Kalau dalam keadaan saudara kita sebagai pelaku. Tapi kalau orang lain sebagai pelaku dan korbannya adalah saudara kita, kita bergeser berpikir seperti positivism. Ya kan, bahwa dirimu melaku barang siapa dengan disengaja mengambil secara sebagian atau menyeluruh dengan melawan hak, maka disebut pencurian. Itu yang dipakai. Nah, sehingga paradigma berpikir ini yang liar ini sehingga membuat hukum itu bahaya. Ya, bukan sok tahu yang aku maksud itu ya.
0: Okay.
1: Kadang kita loncat-loncat berpikirnya. Loncat-loncat berpikir itu. Jadi membahayakan, Bang. Nah, itu tantangan terbesar karena di Cirebon ini ya sudah hebat-hebat lah, sudah hebat-hebat, penegak hukumnya hebat-hebat.
0: Okay.
1: Cuman kekurangannya hanya satu. Misalkan di kejaksaan atau ya di teman, di rekan-rekan advokat lainnya, itu kadang seperti itu paradigma berpikirnya. Bergonta-ganti mazhab lah.
0: Okay.
1: Ya walaupun itu seni berpikir ya, Bang. Tapi ya dampaknya kan kalau kita berbicara legal culture-nya akhirnya ya gampang lah gitu. Banyak yang menggampangkan.
0: Oke, itu tantangan terbesarnya.
1: Tantangan terbesarnya.
0: Oke. Nah, tapi dengan tantangan itu bagaimana dengan teman-teman advokat yang lain, Bang? Untuk bisa menyelaraskan satu visi misalnya gitu, satu misi.
1: Ya, untuk menyelaraskan itu kalau di organisasi kita, Bang, kebetulan PRADI itu singkatan dari Perhimpunan Advokat Indonesia.
0: Iya.
1: Itu punya kewajiban dalam satu tahun itu 50 jam sekurang-kurangnya untuk menangani bantuan hukum secara cuma-cuma. Nah, di aspek-aspek itulah kita bisa memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat. Di para masyarakat-masyarakat sipil, masyarakat-masyarakat pinggiran. Nah, itu di aspek itu. Kemudian untuk masyarakat yang kurang mampu juga, mungkin di semuanya ya, punya lembaga bantuan hukum, termasuk di kampus UNU juga kita punya pusat kajian dan bantuan hukum untuk advokasi struktural, untuk non-struktural maupun struktural itu. Jadi untuk memberikan pemahaman hukum terhadap masyarakat itu banyak sih caranya, aspeknya. Tidak hanya kami Civitas Akademika Fakultas Hukum ataupun praktisi hukum, tapi instansi-instansi penegak hukum lainnya juga punya program akan mencerdaskan hukum bagi bangsa ini.
0: Oke. Gitu. Baik. Ya, kita ajak kembali ya pendengar yang akan bergabung, silakan melalui telepon di 0231849329, dan juga Anda bisa bergabung pendengar melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935, ataupun juga Anda bisa bergabung melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Oke, kita masih akan lanjutkan kembali sanksi di siang hari ini, dan kita masih akan membahas mengenai masyarakat cerdas hukum sama Bang Adam sekarang ya. Nah, Bang Adam, sebagai dosen di Fakultas Hukum Unut Cirebon nih, Bang, bagaimana kampus sendiri mendorong lahirnya mahasiswa yang tidak hanya unggul secara akademisi, tapi ini juga mungkin aktif menjadi agen literasi hukum lah ya, bagi masyarakat sekitar.
1: Gini, di kita itu Bang, menciptakan pemikir-pemikir hukum yang berbasis nilai-nilai ahli sunnah wal jamaah. Kalau Abang baca CV saya, kalau Abang baca CV saya itu, karangan buku saya itu kan lebih ke arah sana Bang, lebih ke sosio-legal, lebih ke pemikiran. Ya kan? Sehingga di dalam buku yang saya karang itu ada namanya Aswaja Legal Paradigm, atau paradigma hukum aswaja. Jadi kita ambil aswaja itu sebagai nilai atau pondasi berpikir kita. Ketika entah apapun teman-teman mahasiswa dari Fakultas Hukum ini mau jadi apa, tapi kita bekali dengan pondasi berpikir dengan nilai-nilai ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang kita modalnya itu. Karena dalam nilai-nilai ahlus sunnah wal jamaah itu kan mengandung nilai yang begitu istimewa. Saya saja yang terlahir dari pemikiran-pemikiran umum, maksudnya tertarik di dunia hukum pidana, ketika memahami nilai aswaja ini, saya begitu spektrum karena ada nilai kesetaraan, ya kan, moderat, tasamuh, ya, tasamuh. Maka hukum itu harus tasamuh, harus moderat, harus berlaku di segala golongan, harus masuk ke semua golongan, ya kan? Karena pernah ada diskriminasi. Nah, lahirlah buku namanya Donald Black, Behavior of Law itu. Behavior of Law itu pernah ada diskriminasi hukum di sejarah kita dunia itu. Nah, aswaja lahir mungkin semenjak abad keberapa lah. Tapi karena ada nilai di sana, sehingga nilai itu bisa kita ambil menjadi paradigma berpikir. Kalau masalah penegakan, masalah perumusan, masalah pelaksanaan, itu berbicara kewenangan, Bang. Penegakan hukum kewenangannya ada di mana? Ada di penegak hukum, kepolisian, kejaksaan. Pelaksanaan hukum kewenangannya ada di mana? Ada di lembaga permasyarakatan dan kejaksaan, ya kan? Pemutusnya ada di pengadilan. Itu berbicara kewenangan. Lah, untuk mengantisipasi kewenangan ini, kalau aturan itu kan produk matang, maka yang perlu kita selesaikan adalah pola berpikir beliau-beliaunya, pola berpikir calon penegaknya, pola berpikir calon pelaksananya, pola berpikir calon pemutusnya. Nah, itu.
0: Oke. Ya, jadi di Fakultas apa Hukum UNU Cirebon ini tentu sangat mendorong sekali ya lahirnya mahasiswa-mahasiswa yang ini bisa unggul secara akademisi, selain itu juga aktif menjadi agen literasi hukum ya,
1: Bang Adam ya. Yang berdasarkan pola pikir atau world view-nya ahlus sunnah wal jamaah.
0: Luar biasa. Nah, tapi kita balik lagi nih, kalau kita lihat tema nih, Bang. Jadi kita sebagai masyarakat memang harus cerdas hukum atau gimana? Kita tidak perlu cerdas hukum.
1: Cerdas itu kan tidak perlu mengetahui, Bang. Bisa tanya. Yang cerdas kan bisa tanya. Kami bisa pastikan bahwa semua kantor hukum, semua firma hukum, semua lembaga bantuan hukum, semua fakultas hukum, ketika masyarakat datang bertanya, Pak, saya punya masalah ini, beliau dengan sukarela pasti bakal menjawab, bakal melayani. Infrastruktur kita sudah sebanyak itu, Pak. Lah, sehingga menurut kami kita perlu mengempanyakan ini loh. Bahwa ketika terdapat masalah hukum, jangan ditanggung sendiri, jangan tanya ke orang yang
0: tidak tahu.
1: Bukan tidak tahu. Permasalahan di Cirebon itu karena sok tahu yang tadi saya sampaikan. Karena sok tahu. Tolong jangan tanya ke orang yang sok tahu. Tanyalah ke lembaga-lembaga, ke kantor-kantor yang kredibel. Susah-susah nyari deh, kampus Cirebon itu kan banyak, tidak hanya Fakultas Hukum UNU. Ada beberapa. Datang cari fakultas hukumnya, Pak, saya tanya, pengen ada masalah ini, petunjuknya kemana gitu.
0: Bisa konsultasi lah ya.
1: Silakan konsultasi. Masalahnya tanyanya ke orang-orang yang
0: sok tahu
1: ini. bukan tidak tahu ya, sok tahu. Kan repot akhirnya menyesatkan.
0: Oke. Itu banyak terjadi berarti ya.
1: pengamatanku banyak.
0: Banyak.
1: Pengamatanku banyak. Jadi yang harusnya konteksnya ini adalah, oh ini sih khususnya hutang piutang. Objeknya hanya sekian juta. Tapi kok memaksakan melaporkan pidana? Kok memaksakan ini? Memaksakan kan sehingga sok tahu menurutku kan, Bang.
0: Harusnya perdata jadi pidana.
1: Ya, harusnya perdata jadi pidana kan. Dan satu lagi, kadang aku pun kasihan sama teman-teman kepolisian itu, Bang. Kasiannya kenapa? Beliau ini seolah-olah menjadi tukang tagih bagi masyarakat yang seperti itu. Sehingga aku kan sebagai akademisi prihatin.
0: Betul.
1: Ini kan oknum-oknum yang sok tahu hukum ini. Wes, laporkan saja dulu ke polisi. Akhirnya kan menerapkan polisi seperti tukang tagih tanpa mengurangi sehormat saya ya.
0: Betul, betul.
1: Seolah-olah kan seperti itu. Akhirnya ya, maka sebelum melaporkan ke polisi, teman-teman masyarakat khususnya di Kabupaten dan Kota Cirebon, silahkan dong. Universitas di kabupaten di wilayah 3 ini
0: banyak,
1: yang
0: ya?
1: Punya fakultas hukum itu banyak. Silakan konsultasikan dulu. Kalau tidak berani ke
0: LBH.
1: Ke LBH atau kemana, karena malu karena apa, bisa datang ke kampus. Bisa menyamar jadi mahasiswa kan gitu. Kalau ke kampus kan gitu kan.
0: Tapi memang kadang masyarakat kan pasti ada yang takut, merasa takut juga, Bang.
1: Iya.
0: Itu biasanya kebanyakan seperti itu, Bang. Takut lah saya mau konsultasi, takutnya nanti biasanya kadang ada biaya-biaya juga. Nah, itu yang kadang masyarakat merasa takutnya di situ juga, Bang. Ini gimana nih, Bang?
1: Kita kan ada namanya undang-undang bantuan hukum ya, Bang. Ada undang-undang bantuan hukum. Nah, ketika teman-teman atau masyarakat atau kawan-kawan itu datangnya ke LBH, konsultasi itu masuk ke dalam program bantuan hukum itu. Terus kalau ke kampus, kita kan punya Tridharma Perguruan Tinggi tentang pengabdian masyarakat. Terus dari masing-masing kampus bisa dipastikan banyaknya punya pusat PKBH atau LBH milik fakultas hukum itu sendiri atau milik kampus itu. Tapi kalau di fakultas hukum kan dosennya juga paham hukum. Ininya pengajar-pengajarnya juga paham hukum. Walaupun kadang ada yang dosen sebagai praktisi juga. Ada yang hanya mutlak akademisi saja tanpa ada praktisi. Setidaknya beliau bisa menguraikan. Jadi selagi datangnya ke aspek-aspek tersebut, saya rasa gratis lah. Tidak dipungut biaya.
0: Gratis ya.
1: Oke. Berbeda ketika datangnya ke firma hukum. Itu ada biaya per jamnya itu.
0: Karena saya juga pernah mendengar sih, Bang Adam. Biasanya, saya punya masalah ini nih, tapi pasti kayaknya biayanya besar nih. Ada juga masyarakat yang
1: kalau abangnya
0: merasa,
1: kasusnya
0: merasa takut.
1: Kalau abang kasusnya tindak pidana korupsi, ya mana mungkin LBH juga mau nanganin, Bang. Jadi LBH itu ada beberapa syarat itu, Bang. Ada beberapa syarat. Yang pertama adalah di bawah garis kemiskinan ya, bisa menangani itu. Mungkin kalau kita kaitkan dengan sekarang, karena ada perkembangan untuk definisi miskin sekarang itu kan, Bang. Ada penentuan desil-desil itu. Nah, mungkin ada di desil tertentu lah yang bisa ditangani oleh LBH. Tapi beberapa case yang bisa ditolak itu, contohnya adalah ketika dia berpendidikan strata 1, LBH itu tidak bisa menangani. Karena tidak di backup negara nanti. Jadi LBH itu bukan tidak dibayar, Bang, dibayar
0: ya.
1: Tapi yang membayar itu bukan prinsipalnya atau bukan orang yang bermasalah hukumnya, tapi negara yang membayar. Itu begitu baik kan negara ke kita itu. Nah, tapi kitanya tinggal bagaimana kita mempertahankan negara ini kan. Menjaga supaya program-program pemerintah ini jalan, penegakan hukum ini bisa teratur, bisa tertib. Gitu. Maka berantaslah orang-orang yang sok tahu ini. Kalau saya gitu ya. Kalau tidak tahu, bertanya, cerdas kan berarti itu orang. Cerdas dia.
0: Berarti cerdas dia.
1: Pak, ini
0: tidak saya tahu ya, bertanya.
1: Pak, saudara saya punya masalah seperti ini. Seperti ini. Gimana ya caranya, Pak ya? Oh, Bapak bisa laporan ke misalkan kasus anak ke PPA di Polres gitu. PPA itu hanya ada di Polres. Tidak ada di Polsek-polsek itu enggak ada. Ya, itu. Nanti Bapak alat buktinya ini. Nah, itu kan berarti kan beliau cerdas karena mau bertanya,
0: mau berguru,
1: mau belajar, masih mau mengulik, masih mau apa, berarti kan orang cerdas. Repotnya kalau sudah sok tahu, sudah gampang, wis. Nanti itu kan akhirnya merusak citra hukum kita lah di kita di sini.
0: Betul, akhirnya seperti itu ya, Bang Adam ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, jadi silakan ya pendengar yang akan bergabung bisa bergabung melalui telepon di 0231 84 93 259, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081 324 951 935. Untuk Anda yang ingin bergabung melalui telepon, silakan melalui telepon RRI ya, jangan melalui telepon WhatsApp nih. Ada telepon melalui WhatsApp. Oke, okay. Yang ingin bertanya melalui WhatsApp juga boleh ya, di 081 324 951 935. Oke, okay. Bang Adam, nah kalau dari apa program atau bentuk program dan pendekatan edukasi hukumnya sendiri di UNU ini seperti apa sih Bang, yang paling efektif diterapkan untuk sivitas akademika UNU Cirebon?
1: Banyak.
0: Nah, ini agar supaya pesan-pesan hukumnya ini mudah dicerna oleh masyarakat awam.
1: Kita, nah, kita gitu ada namanya penyuluhan Bang.
0: Okay.
1: Penyuluhan. Terakhir itu kita di Desa Kedung Dawa itu sosialisasi penyuluhan terkait pinjaman online ilegal dan investasi bodong. Terus maraknya arisan-arisan bodong itu yang via online itu. Kita masih tahapan sosialisasi, memberi pemahaman. Termasuk sampai kita inovasi gimana ya supaya kampanye kita ini bisa diterima oleh masyarakat. Gimana ya kampanye kita bisa dikenang dan selalu diingat oleh masyarakat. Itu juga kami terbuka untuk bisa ke teman-teman ini, Pak, coba bikinkan ya, termasuk ini mungkin bisa mengena di masyarakat kan gitu, untuk mengkampanyekan bahwa cerdas hukum itu enak loh gitu, tidak perlu pintar gitu, yang penting cerdas,
0: yang penting cerdas,
1: yang penting mau bertanya ke orang yang kredibel gitu,
0: tanyanya
1: yang mengetahui, ya. Yang tahu, yang
0: bukan yang sok tahu,
1: yang pemahamannya bisa dipertanggungjawabkan gitu.
0: Okay.
1: Kan kalau kita dari umat Islam itu Bang, kemudian kebetulan karena saya adalah warga Nahdiyin ya, sehingga setiap ilmu itu wajib bersanad namanya. Insya Allah sanad keilmuan saya di bidang hukum punya sanad Bang.
0: Ya, amin.
1: Jadi insya Allah keilmuan saya di bidang hukum punya saya, punya sanad. Saya muridnya dosen saya itu murid langsung dari Prof. Sacipto Raharjo, Prof. Saya punya dosen, dosen saya ini punya guru namanya Prof. Barda Nawawi. Prof. Barda Nawawi ini punya guru namanya Prof. Sacipto Raharjo. Lah Prof. Sacipto Raharjo di mana salah satu dari tiga punggawa hukum di Indonesia. Sehingga nasab ilmu hukum saya bersanad Bang.
0: Oke.
1: Maka keilmuan saya insya Allah saya bisa pertanggungjawabkan di akhirat dan di dunia gitu.
0: Iya. Luar biasa. Nah, Bang, Bang Adam, pada waktu menyampaikan apa namanya program tersebut langsung terjun ke masyarakat, bagaimana masyarakat sendiri antusiasnya seperti apa Bang?
1: Masyarakat itu antusias, tapi kadang beliau ini cenderung tidak mau memahami permasalahan lain, permasalahan hukum lain di luar permasalahan dirinya sendiri. Yang tanya kepada kita, yang minta konsultasi kepada kita itu misalkan, Pak, anak saya pernah obat-obatan ini, obat-obatan ini, tapi dia tidak paham ketika kami menerangkan bahwa Bu, bahwa pinjaman online itu ada yang ilegal, ada yang legal. Bu, kalau arisan itu enggak ya seperti ini. Itu beliau-beliau ini cenderung tidak mau gitu. Jadi karakter kita itu harus tersandung dulu, beliau mau baru mau belajar. Iya. Tersandung dulu beliau baru mau belajar atau ya ada indikasi mau terkena masalah dulu, beliau mau mau cerdas, mau cerdas.
0: Jadi harus tersandung masalah dulu ya.
1: Iya, banyaknya seperti itu ya. Walaupun ada beberapa. Kalau kita sih kalau kalau tidak salah, kalau misalkan dibagi, kan cuma ada tiga golongan ya, masyarakat bawah, masyarakat menengah, masyarakat atas.
0: Betul.
1: Kan? Nah, yang kami susah itu ketika masuk ke masyarakat bawah ini, yang tanpa mengurangi apa-apa ya, karena masih banyak di Kabupaten Cirebon ini yang tingkat pendidikannya itu SMP saja tidak tamat. Sehingga untuk memberikan pemahaman ini kan susah lah, bahwa hidup itu ada aturan, ya kan. Orang yang tertib aturan, insya Allah enaklah hidupnya gitu. Ibarat aturan itu kan ibarat gini Bang, kita berperang melewati tanah ranjau kan. Ada di sawah itu banyak ranjau. Ranjau itu petanya kita punya. aturannya itu kita aturannya punya bahwa okay, kalau jalan di tanah ranjau itu kita harus ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Yeah. Lah, kalau kita tahu aturannya kan, oh berarti setelah ke kanan kita harus ke kiri. Mm-hmm. Setelah ke kiri kita harus ke kanan. Lolos kan ranjaunya.
0: Betul.
1: Selamatlah itu, hidup kita kan gitu.
0: Itu yang kalau tahu aturan.
1: Itu yang tahu aturan. Cuman banyaknya Indonesia itu lillahi ta'ala sih. Lillahi ta'ala saja gitu kita ya? Jalan lah. Anu. La haula wala quwata illa billah jadinya.
0: Bang Adam, tapi kalau kita ke media sosial nih, geser ke media sosial. Nah, di era digital ini kan saat ini pelanggaran hukum seperti penipuan online, kemudian juga ada sengketa undang-undang ITE. Nah, hingga pinjaman online ilegal ini kan sangat marak lah ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, ini bagaimana cara membentuk karakter masyarakatnya sendiri yang cerdas hukum digital?
1: Pertama, jangan mudah percaya di dunia media ya, di dunia maya lah.
0: Ya.
1: Karena gini, kembali ke masyarakatnya gini, pinjaman ya kalau pinjaman mungkin kalau kita tarik ke morfologinya bang, maksudnya ke budaya kita, kadang orang pinjam itu kan orang butuh, maka nggak ya peduli kan legal atau tidak atau ilegal.
0: Karena butuh ya.
1: Karena butuh.
0: Ya.
1: Jadi kalau kita bicara pinjaman online ilegal, ya mungkin hanya kita bisa memahami bahwa kalau mau pinjam ya pinjamlah yang legal. Legal itu apa? Ada lisensi dari OJK, ada lisensi dari lembaga-lembaga keuangan tertentu. Tapi cairnya lama pak, ini pak. Sehingga grade-nya itu perlu kita saring. Kalau misalkan ke masyarakat bawah yang memang mutlak itu, ya kita cara penyampaian ini sudah jangan pinjam online bu, pinjam ke tetangga saja. Kita lebih sederhanakan lagi ininya apa namanya penyampaiannya.
0: Penyampaiannya, betul.
1: Maka kita perlu tahu. Sosialisasi hukum, penyuluhan hukum ini lebih mengena ketika apa sih? Ketika kita memahami lawan bicara kita itu kadarnya sampai mana. Sehingga penegakan hukum ini bisa menyentuh ke dirinya masing-masing, ke pribadinya. Contohnya ketika masalah, oh bu pinjaman ini ilegal bu, nanti ibu kena dampak A, B, C, D. Beliau cenderung tidak mengetahui. Maka ketika kita lebih mengenal dekat ke masyarakatnya, maka sudah bu, gak usah online-onlinean lah gitu. Pinjam aja ke tetangga. Itu. Nah kalau penipuan online itu marak terjadi bang. Marak terjadi bahkan ya sampai dengan kelasnya orang yang berpendidikan tinggi saja masih ada yang kena.
0: Masih ada yang kena bang, ya?
1: Penipuan online itu.
0: Oke.
1: Masih banyak yang percaya. Masih banyak yang percaya, masih banyak yang kena. Terutama itu di modus jual beli mobil yang segitiga itu kan lagi marak. Jual beli kendaraan itu yang segitiga. Pemiliknya siapa, ininya siapa, itunya siapa. Polisi selalu memberitakan apa namanya praktek-praktek seperti itu. Iya,
0: selalu menyampaikan.
1: Bahwa itu tindak pidana penipuan.
0: Ya, hati-hati,
1: jangan sampai kita jadi korban. Jangan sampai jadi korban.
0: Tapi ya tetap aja ya.
1: Tapi ada orang yang sok tahu malah jadi pelakunya. Jadi memakai praktek modus operandi itu untuk melakukan tindak pidana seperti itu. Lah maka dari semua permasalahan hukum di kita, aku bisa tarik kesimpulannya karena aku belum guru besar sih bang, jadi aku belum bisa, aku masih baru bisa menyimpulkan, belum bisa berpendapat. Okay. Aku menarik kesimpulan adanya di apa? Kalau kita lihat itu di pola pikir, ya kan? Kalau di teman-teman pernah dengar ada tokoh namanya Dr. Ruslan Yusni Al Imam Hasan itu, dia kan pakar neuroscientist. Nah itu lagi dikembangkan sama salah satu guru besar di bidang hukum namanya Neurolaw. Jadi bahwa setiap manusia bisa melakukan tindak pidana, itu kan untuk pertama kali melakukan tindak pidana itu kan bertarung dengan pemikirannya bang, ya kan? Mungkin teman-teman di sini pendengar Radikal RRI ini pernah lah pertama kali kawan-kawan ini melakukan kebohongan, pertama kali kawan-kawan ini melakukan pencurian atau tindak pidana sekecil apapun, itu kan pasti di hati itu dak dik duk dak dik duk dak dik duk dak dik duk dak dik duk, ya kan? Pertama kali ya, bukan kedua ketiga nih ya, ya kan? Pertama kali itu kan pasti dak dik duk dak dik duk, iya atau tidak, iya atau tidak, untuk pertama kali. Lah di momen itulah menurut pakar neuroscientist itu saraf kita terbangun bang. Kalau kita berhasil maka saraf kriminal kita terbentuk. Kalau kita tidak berhasil maka saraf kita tidak terbentuk. Itu.
0: Oke.
1: Okay. Pertama kali entah di usia berapa ini pendengar ini pertama kali melakukan tindak pidana, yang jelas Silakanlah pertanyakan ke diri sendiri.
0: Ke diri sendiri ya.
1: Pernah atau tidak? Pertama kali ini entah di umur 5 tahun, 10 tahun melakukan tindak pidana pencurian milik uang milik orang tua atau uang milik temannya atau apa atau apa? Mainan milik temannya. Pertama kali mau mengambil barang yang bukan haknya. Ini kan pasti ada pergulakan batin.
0: Betul, gitu. Pasti itu sih pasti ya.
1: Iya.
0: Semua ya, pasti merasakan.
1: Semua pasti merasakan.
0: Oke, baik Bang Adam. Sebenarnya ini masih ini sangat menarik sekali ya perbincangan kita di siang hari ini tentang masyarakat cerdas hukum. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus akhiri nih.
1: Oh baik, baik. Siap.
0: Tapi
1: siap.
0: Sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan atau mungkin ada saran nih Bang Adam untuk masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya agar mereka ini dapat berkontribusi aktif mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum, Bang. Ya. Silakan, Bang.
1: Baik, untuk pendengar RRI yang saya hormati, yang saya cintai, cerdaslah berhukum, cerdaslah memahami hukum, terus jangan jadikan hukum itu sebagai alat untuk balas dendam. Ya kan? Indonesia itu negara pemaaf. Kalau pendengar RRI ini bisa menjadi warga negara yang pemaaf, Indonesia ini alangkah lebih indahnya ketika negara ini adalah negara pemaaf. Jangan menggunakan hukum sebagai alat balas dendam, karena hukum itu diciptakan bukan untuk memuaskan nafsu bagi pelapor-pelapornya atau bagi orang-orang yang memang memahami bidang hukum itu sendiri. Tapi hukum itu untuk menjaga, untuk melahirkan budaya di Indonesia ini yang lebih baik.
0: Oke.
1: Nah, itu mungkin pesan itu, pesan saya dari saya seperti itu, Bang.
0: Baik. Ya, terima kasih Bang Adam sudah bersama RRI Cirebon untuk siang hari ini di program Sanksi RRI Cirebon. Mudah-mudahan perbincangan kita di siang hari ini bermanfaat untuk kita semua ya, Bang ya. Dan siap, bisa menambah wawasan lah ya untuk kita semuanya yang belum mengetahui ataupun juga sudah mengetahui tentang hukum ini ya. Oke, sampai di sini pendengar perjumpaan kita di Sanksi untuk edisi Rabu 14 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, kini saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
2: Barcelona berhasil membalikkan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kita awali informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Yamal with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1 Barcelona.
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34. Namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
3: I said to the team that I'm also appreciate a lot what I saw.
4: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami.
2: Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja, ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut, serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu, membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Leeds Arena Stavanger, Norwegia dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tripic dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54 menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Kane mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kane menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippier. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippier pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Ademola Lokman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champion. Dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lokman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lokman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senan Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea yang menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Jichong Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev harus menyelamatkan 4 peluang set poin pada set pertama sebelum mengatasi perlawanan Bublik di set penentuan. Meski mengalami masalah pada pergelangan kakinya, unggulan teratas itu memastikan kemenangan melalui tiebreak dengan skor akhir 7-1. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
3: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
1: Kemenangan ini membawa Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia Alex de Minaur yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovic Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovic menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovic mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
3: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus

0: berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini, saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
1: Davidovic harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gea yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Mohamad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiske Bank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari 5 wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin, dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilole.
1: Jadi kita tunggu kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding lain.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSE memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore kemarin. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November mendatang. Namun situasi keamanan di kawasan tersebut membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari AFC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sedang mempertimbangkan.
2: Sementara itu sebelumnya pemain Timnas Indonesia Calvin Verdong menuturkan ajang FIFA Asian Cup 2026 yang telah dilewati sebelumnya juga memainkan peran penting dalam persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
3: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda, Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
2: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta, Niar Abdul Litilole, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games, dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabur.

Dan Erick Bahkan berharap persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Virgiantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP SOINA, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya itu. Yang berikutnya, karena SOINA itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2. Dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas, dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan PESONAS kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. PESONAS kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran SOINA yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, PESONAS sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet. Karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno. Karena informasi dan inspirasi
3: Pro 1. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kini akan dikumandangkan terlebih dahulu azan zuhur untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya.
4: Allah

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: tahu itu tuh. Siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh, oh iya, iya, iya, tahu. Iya, iya, iya.
2: Vi, kok tak ikutan ejek dia, kak?
3: Tidak, ah, hatar mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, leh. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon untuk siang hari ini. Dan saya Iskandar Zulkarnain yang masih akan terus temani Anda hingga pukul 15 nanti. Selamat beristirahat untuk Anda, pendengar, yang siang hari sedang menikmati waktu istirahatnya. Kita bisa pergunakan waktu istirahat kita dengan sebaik-baiknya. Selain lagu-lagu yang kami hadirkan, kami juga akan menyampaikan beberapa informasi kepada Anda di siang hari ini, pendengar. Salah satunya adalah pengawasan sejak awal. Ternyata ini perlu diperkuat untuk mencegah penyaluran bantuan sosial bansos yang tidak tepat sasaran. Guru Besar Bidang Ekonomi Politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, Bimo Rizky, menekankan pentingnya validasi data penerima. Ia menilai persoalan bansos yang tidak tepat sasaran menunjukkan adanya pekerjaan rumah dalam tata kelola perlindungan sosial. Sementara itu, bansos berfungsi sebagai jaring pengaman sosial sekaligus mendorong konsumsi masyarakat. Menurutnya, pendengar, bansos juga memiliki fungsi penting untuk menjaga daya beli sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bantuan menjangkau kelompok masyarakat yang paling dibutuhkan. Ia juga menyoroti temuan penerima bansos yang berstatus aparatur sipil negara ASN, keluarga ASN, hingga pendamping sosial. Selain itu, temuan mencakup penerima yang telah meninggal dunia atau tidak ditemukan dalam data. Menurutnya, proses verifikasi seharusnya berlangsung sebelum menetapkan penerima dan menentukan besaran bantuan. Proses ini memerlukan koordinasi antar lembaga untuk memperkuat pengawasan dan sinkronisasi data penerima bantuan. Dan ia menjelaskan, pendengar, data yang akurat ini menjadi dasar untuk menentukan kelayakan seseorang atau keluarga menerima bantuan sosial. Dengan begitu, proses validasi penting agar penyaluran sesuai dengan tujuan program.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Duh, ini orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
5: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi, misalnya untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar, usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Untuk menemani Anda beristirahat, pendengar, kami persembahkan lagu-lagu tradisional, yaitu untuk kali ini kami akan persembahkan lagu-lagu Cirebonan untuk Anda ya. Selamat siang dan selamat beristirahat. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai

0: mati hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setiap bulan November, tepatnya tanggal 23 sampai 24, ini masyarakat Desa Trusmi Kabupaten Cirebon kembali menggelar tradisi memayu yang merupakan sebuah ritual budaya yang sudah berlangsung sejak abad ke-15 Masehi. Tapi pada waktu itu dilaksanakan di tahun 2025 ya, tahun kemarin ya. Ini

dilaksanakannya pada bulan November. Nah, untuk tahun ini kita belum tahu nih apakah bulan November atau Oktober. Nanti kita coba cari informasinya ya. Untuk pelaksanaan tradisi memayu. Nah, tradisi memayu ini adalah prosesi mengganti atap makam Ki Buyut Rusmi, pendengar, dengan anyam alang dengan anyaman alang-alang atau welit. Prosesi ini dipimpin langsung oleh Abis ya, kuncen makam Ki Buyut Rusmi, yang dipercaya menjaga kelestarian ritual turun-temurun tersebut. Penggantian atap makam menggunakan alang-alang ini bukan tanpa alasan. Selain melambangkan kesederhanaan dan kedekatan dengan alam, alang-alang ini juga dinilai lebih sesuai dengan tradisi leluhur ya. Tujuan utamanya adalah sebagai persiapan menghadapi musim hujan agar atap makam ini tidak bocor, sekaligus bentuk penghormatan kepada leluhur. Rangkaian acara tidak hanya berhenti pada prosesi penggantian welit, masyarakat juga mengadakan arak-arakan budaya yang meriah. Jadi dalam arak-arakan tersebut nanti ini ditampilkan beragam kesenian khas Cirebon, seperti adanya tari topeng, kemudian juga musik tradisional hingga pacuan kuda. Tidak ketinggalan juga ya, ada aneka kuliner dan produk batik Trusmi yang ikut dipamerkan, yang menambah semarak suasana sekaligus memperkuat perekonomian warga. Menurut kuncen Ki Buyut Rusmi, tradisi ini adalah amanah leluhur katanya, bukan sekedar ritual, tapi juga mengajarkan kita arti gotong royong dan rasa syukur. Kini tradisi memayu telah tercatat sebagai warisan budaya tak benda WBTB, menegaskan nilai pentingnya dalam menjaga identitas budaya Cirebon. Nah, selain menjadi simbol spiritual dan sosial, tradisi ini juga memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi ya, terutama bagi UMKM batik dan kuliner di kawasan Trusmi. Dengan perpaduan antara nilai sakral, budaya dan ekonomi, tradisi memayu bukan hanya sekedar ritual, melainkan juga ruang silaturahmi yang memperkuat ikatan sosial masyarakat Cirebon hingga saat ini.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

Rosa atau RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali untuk menikmati lagu-lagu Cirebonan selanjutnya di siang hari ini, menemani Anda beristirahat ya. Selamat beristirahat, tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan menolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Ya baik pendengar, hanya sampai di sini kami hadirkan sajian lagu-lagu Cirebonan untuk Anda. Dan kini kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan berita daerah.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Mohon maaf ya, kalau yang saya perhatikan, peran dinas terkait tentang sampah itu belum maksimal.
2: Penghitungannya, untuk kunjungan wisata Wisnus ya, PBS menggunakan metode MPD, jadi Mobile Positioning Data.
0: Sari berita, sampah kiriman menjadi salah satu persoalan yang sulit dikendalikan. Badan Pusat Statistik Kota Cirebon memanfaatkan teknologi data seluler untuk memantau pergerakan kunjungan masyarakat. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. Sekitar 17.000 anak dan warga usia 6 hingga 25 tahun di Kabupaten Cirebon masuk kategori anak tidak sekolah ATS. DPRD Kabupaten Cirebon menyoroti persoalan tersebut sekaligus meminta evaluasi efektivitas anggaran, peningkatan mutu pembelajaran, dan perbaikan fasilitas pendidikan. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sopi Zulfia, menegaskan besarnya anggaran pendidikan harus sejalan dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Ia menyoroti dominasi belanja gaji dan meminta perencanaan anggaran turut memperhatikan kompetensi guru, pengembangan sumber daya manusia, serta perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Dirinya juga meminta Dinas Pendidikan menyampaikan data, capaian program, serta langkah perbaikan secara terbuka dan terukur. DPRD juga menyoroti posisi Indeks Pembangunan Manusia IPM Kabupaten Cirebon yang disebut berada di peringkat ke-18 dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto, menyampaikan jumlah ATS sekitar 17.000 orang, turun dari pendataan sebelumnya yang mencapai 25.000 orang. Ia menegaskan penanganan dilakukan melalui pendataan dan dorongan mengikuti pendidikan non-formal sesuai kebutuhan warga. Dinas Lingkungan Hidup perlu menyediakan kontainer sampah dan memperkuat edukasi berkelanjutan untuk mengatasi sampah kiriman.
1: Tapi kalau ada tempat bak sampah yang kontainer itu, insya Allah bisa jadi solusi, Teh.
3: Warga Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Nur Hasana, mengatakan sampah kiriman menjadi salah satu persoalan yang sulit dikendalikan karena pelakunya membuang sampah saat melintas. Kebiasaan tersebut menambah tumpukan sampah, meskipun pihak kelurahan telah mengedukasi warga setempat agar tidak membuang sampah sembarangan. Ia menilai penyediaan bak sampah berbentuk kontainer yang dapat diangkut kendaraan berpotensi menjadi salah satu solusi. Namun, fasilitas tersebut perlu disertai edukasi berkelanjutan agar masyarakat memahami cara membuang dan memilah sampah dengan benar.
1: Tapi kalau ada tempat bak sampah yang kontainer itu, insya Allah bisa jadi solusi, Teh. Soalnya gini ya, mohon maaf ya, kalau yang saya perhatikan, peran-peran dinas terkait tentang sampah itu belum maksimal. Kalau mau maksimal tuh, edukasinya dari mulai camat, lurah, RT, RW. Jadi nanti RT mengedukasi kasih warganya ke Baperkam, kayak gitu, memilah sampah basah dengan sampah kering, dan itu tuh harus dan memiliki apa ya, jangka waktu lama, Teh. Nggak bisa instan, tidak mudah, tapi bisa diupayakan.
3: Nur Hasana berharap peningkatan edukasi, pengawasan, dan penyediaan fasilitas pembuangan sampah dapat berjalan beriringan. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi sampah kiriman sekaligus mendorong masyarakat lebih bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan di perbatasan Kesenden dan Kebon Baru. Vivi Islami Hati melaporkan.
0: Puluhan siswa SD Negeri 3 Cihirup Kecamatan Ciawi Gebang Kabupaten Kuningan terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar di musola tanpa meja dan kursi setelah bangunan sekolah ambruk dan menyebabkan 4 ruangan tidak dapat digunakan. Kondisi tersebut berlangsung sekitar 1 bulan terakhir dengan kegiatan belajar dilakukan secara bergiliran. Kepala SDN 3 Cihirup Haji Ali mengatakan, kondisi bangunan sekolah sebelumnya sudah memprihatinkan dan telah berulang kali melaporkan serta mengajukan perbaikan kepada dinas terkait karena kondisi bangunan yang semakin mengkhawatirkan. Menurutnya, sejumlah bagian bangunan mengalami kerusakan, mulai dari plafon yang sudah tidak ada hingga kaca dan kusen yang keropos, namun perbaikan belum terrealisasi hingga akhirnya sebagian bangunan ambruk. Insiden tersebut berdampak langsung terhadap kegiatan belajar mengajar, sehingga sekolah harus mengatur ulang tempat belajar siswa. Dirinya berharap kerusakan bangunan segera mendapat penanganan sehingga para siswa dapat kembali belajar di ruang kelas yang aman dan memadai. Badan Pusat Statistik Kota Cirebon menggunakan data seluler untuk memantau pergerakan wisatawan.
2: Orang yang dari luar kota masuk ke Kota Cirebon sudah terekam secara sistematis ya di situ, secara anomali gitu.
4: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon memanfaatkan teknologi data seluler untuk memantau pergerakan kunjungan masyarakat. Metode tersebut membantu menggambarkan mobilitas pengunjung menuju Kota Cirebon tanpa hanya mengandalkan pendataan konvensional. Tim distribusi Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, Habib Rahman, menjelaskan metode tersebut dikenal sebagai Positioning Data atau MPD. Perhitungan memanfaatkan informasi pergerakan perangkat telepon seluler yang terekam melalui jaringan operator.
2: Nah, untuk penghitungan ya, untuk kunjungan wisata NISNUS ya, itu PBS menggunakan metode MPD, jadi Mobile Positioning Data. Nah, Mobile Positioning Data ini menghitung dari jaringan seluler dari telepon kita. Jadi itu bisa terhitung dari orang yang dari luar kota masuk ke Kota Cirebon sudah terekam secara sistematis ya di situ. Secara anomali gitu. Jadi walaupun kita misalkan tidak perlu pendekatan melalui pendataan konvensional menggunakan kertas atau pengisian link, tapi dengan metode MPD tadi secara otomatis itu akan terekam.
4: Habib mengatakan data statistik dapat dimanfaatkan pemerintah dan pelaku usaha untuk mempertimbangkan rencana pengembangan pariwisata. Informasi bulanan membantu mereka mempelajari perubahan kunjungan, tingkat hunian hotel, serta perkembangan harga yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Pola musiman juga perlu diperhatikan karena jumlah kunjungan tidak selalu mengalami peningkatan sepanjang tahun. Desember 2025 mencatat lonjakan tertinggi, sedangkan Februari 2026 menjadi periode kunjungan relatif rendah berdasarkan data yang dipaparkan. Rena Safira melaporkan.
0: Percepatan pembangunan kawasan industri di Kabupaten Majalengka harus diimbangi dengan perlindungan lingkungan hidup. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Majalengka menekankan pentingnya perencanaan tata ruang yang memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, terutama di tengah percepatan pembangunan kawasan industri dan pertumbuhan industri lokal. Menurutnya, pemanfaatan lahan dan sumber daya alam harus direncanakan secara matang agar tidak mengancam lahan produktif, ketersediaan bahan baku, serta pasokan air bersih bagi masyarakat. Perencanaan yang tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan juga berpotensi meningkatkan risiko bencana, termasuk banjir dan tanah longsor, sehingga aspek lingkungan perlu menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah pembangunan dan pemanfaatan ruang di Majalengka. Dengan perencanaan yang terukur dan partisipasi berbagai pihak, pembangunan kawasan industri diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjaga kualitas lingkungan bagi generasi mendatang sejalan dengan visi Majalengka Langkung Sae. Satpol PP Cirebon gelar patroli malam untuk awasi titik rawan pelanggaran.
5: Jadi setiap malam itu melakukan patroli di titik-titik rawan.
6: Satuan Pamong Praja Kota Cirebon menjadwalkan patroli malam dengan melibatkan maksimal 10 personel untuk mengawasi titik rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, termasuk lokasi pembuangan sampah liar. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Cirebon, Muhammad Rahmat Hidayat, menjelaskan patroli tersebut dilaksanakan setiap malam di berbagai wilayah Kota Cirebon.
5: Jadi selain patroli, kita setiap malam itu melakukan patroli di titik-titik rawan, baik itu rawan pembuangan sampah liar dan juga titik-titik gangguan kerantikum yang lain sekota loh ya. Jadi ada fokus-fokus titik-titik yang memang harus kita kunjungi untuk berpatroli.
6: Rahmat menyebut pengawasan pembuangan sampah liar turut diperkuat melalui koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, pengurus RT dan RW, serta pemasangan portal di kawasan Kesenden setelah ditemukan pelanggaran pada akhir tahun 2025. Selain patroli, Satpol PP juga melakukan sosialisasi peraturan daerah bersama pihak kelurahan dan tokoh masyarakat agar warga memahami larangan membuang sampah sembarangan serta ikut ikut menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan di wilayah Kota Cirebon. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Suasana penuh rasa syukur mewarnai kegiatan menyambut panen pada perdana, maksud kami, menyambut panen padi perdana pada musim tanam 2 MT2 di Desa Sudimampir, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Tradisi ini digelar bersama para petani dan kelompok tani sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas hasil pertanian yang melimpah, sekaligus harapan agar musim panen berikutnya membawa keberkahan. Panen padi perdana MT2 ini menjadi momentum yang membanggakan bagi para

0: 162 MT2. Pendengar, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain, selamat siang.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Kita sudah memasuki program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi Rabu 14 Oktober 2026. Untuk Anda yang akan bergabung di Pro Dangdut, silakan Anda bisa bergabung ya melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Kita lanjutkan kembali aktivitas kita di hari ini dan mudah-mudahan aktivitas kita berjalan dengan lancar. Tetap semangat ya dengan lagu-lagu dangdut yang kami persembahkan di siang hari ini. Mudah-mudahan lebih semangat lagi aktivitas kita yang kita lakukan ya. Oke, tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935 ya. Langsung saya bacakan dulu yang pertama yang sudah bergabung, ada Iksan di Klayan. Katanya ingin sekali mendengarkan lagu dari Alam, Bah Dukun. Salamnya untuk Teh Rosna di Komperta Kalikoa. Selamat mendengarkan. Ya, terima kasih ya untuk Iksan. Kemudian juga saya jumpai ada Pak Kuswanto ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Kuswanto ingin sekali mendengarkan lagu dengan judul Jayanti. Salamnya untuk semuanya saja, untuk yang lagi tugas semoga diberi kesehatan dan awet jodoh katanya. Amin ya. Terima kasih untuk Abah Wanto mungkin ya ini ya. Baik, kita langsung saja dengarkan dulu lagu yang di request oleh Iksan. Ini dia lagunya. Dari Alam, Bah Dukun.
1: Waduh, Bah Dukun sibuk nih. Bis ah.

Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali menikmati lagu-lagu dangdut, kini saatnya kami sampaikan dulu cek fakta ya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Mahfud MD dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Jaksa Agung. Faktanya pendengar, klaim tersebut ini adalah tidak benar. Dilansir dari tulblackhoax.id melalui kanal YouTube Tribun Medan TV, konteks asli video pada unggahan tersebut ini adalah momen ketika Mahfud MD dilantik sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri pada November 2025. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga melantik 9 anggota komite lainnya, mulai dari Otto Hasibuan hingga Tito Karnavian. Melansir dari kejaksaan.go.id, diketahui bahwa posisi Jaksa Agung masih dijabat oleh Sani Tiar Burhanuddin, ST atau ST Burhanuddin. Ya, ya pendengar, demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Prodangdut.

0: 1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan nolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Eh, ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini, isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Mendingan nanti kita lanjutkan kembali Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kini saatnya akan dikumandangkan terlebih dahulu azan asar untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon dan kita masih lanjutkan kembali Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk siang hari ini. Sebelum kita lanjutkan kembali menikmati lagu-lagu dangdut selanjutnya, kami sampaikan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi, sudah bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon ya. Tadi ada Bapak Hajiwanto ya. Mohon maaf untuk lagu yang di requestnya. Tadi kita ganti dengan lagu dari Haji Roma Irama yang Keramat ya. Mudah-mudahan terhibur. Dan kali ini saya jumpai ada Azizah. Katanya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Azizah ingin sekali mendengarkan lagu dengan judul Buih Jadi Permadani. Salamnya untuk semuanya saja. Terima kasih. Kemudian juga ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Minta diputarkan lagu dengan judul Begadang. Ini dari Mbah Caca di Kuningan ya. Salamnya untuk semua pendengar RRI Cirebon. Spesial buat yang lagi bertugas saja. Terima kasih Mbah Caca, terima kasih Mbah Caca. Selamat beristirahat kalau memang saat ini sedang beristirahat ya. Oke pendengar, kita langsung hadirkan lagu lagu dengan judul Buih Jadi Permadani ya. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

Baik pendengar, sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain temani Anda di Cirebon siang ini. Untuk Cirebon sore ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Rina Agustini ya. Ya, pendengar, sampai di sini pula perjumpaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi Rabu 14 Oktober 2026. Selamat sore. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

0: Anda Asta Cita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Asta Cita.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar Anda untuk sore hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya saya Rina Agus ini menemani sore Anda kali ini di Beranda Asta Cita ya. Untuk edisi inflasi investasi dengan tema resmi jadi karyawan, ini hak dan kewajiban pajak yang perlu kamu tahu ya. Oke, untuk edisi sekarang Rabu 14 Oktober 2026 telah hadir juga di studio narasumber dari penyuluh pajak Kanwil DJP Jawa Barat 2. Ini jauh sekali ini ya, dari Bekasi ya sudah hadir. Ada Ibu Kemistriana Aromawati. Selamat sore.
2: Ya, sama sore Mbak Rina.
1: Oke, ini enaknya manggilnya kakak, mbak, ibu.
2: Apa ya, mbak aja kali
1: mbak
2: ya.
1: Oke, Mbak Kemisi, apa kabarnya tuh sore hari ini?
2: Iya, alhamdulillah baik ya.
1: Benar
2: ya? Dari Bekasi.
1: Dari Bekasi, perjalanan berapa jam berarti?
2: Kurang lebih 3 jam, Mbak.
1: Wow, 3 jam disambut dengan panasnya Cirebon langsung. Kaget apa enggak nih, Mbak?
2: Sama-sama panas sih.
1: Sama-sama panas ya. Oke deh, mudah-mudahan sih betah di Cirebon ya. Apalagi nanti bisa sedikit jalan-jalan atau mencicipi kuliner yang ada di Cirebon nih. Ya, oke. Dan untuk Anda mendengar untuk sore hari ini ya, ketika seseorang mulai bekerja sebagai karyawan, setiap bulan tentunya akan memperoleh penghasilan berupa gaji sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, di balik penghasilan tersebut terdapat aspek perpajakan yang perlu dipahami oleh setiap karyawan, mulai dari hak hingga kewajiban yang harus dilaksanakan. Kapan seseorang harus terdaftar sebagai wajib pajak gitu ya? Bagaimana mekanisme pemotongan pajak penghasilan atau PPH pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan, dokumen perpajakan yang diterima oleh karyawan atas pemotongan tersebut, serta memahami penggunaannya dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Nah, untuk sore hari ini kita bersama Mbak Kemistriana Aromawati ya, kita akan membahas untuk Anda yang pengen tanya-tanya juga, nanti bisa bergabung melalui WhatsApp di 081324951935 atau juga bisa melalui line telepon ya di 0231849325. Dan siaran ini juga dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon, bisa bertanya melalui live chat kami juga ya di RRI Cirebon. Baik deh, mungkin ini sebagai pertanyaan awal nih ya Mbak Kemistri ya, siapa sih yang disebut dengan wajib pajak dan kapan seorang karyawan menjadi wajib pajak?
2: Baik Mbak Rina, ini jadi kita akan membahas tentang wajib pajak itu sendiri ya. Jadi wajib pajak ini sebenarnya bisa orang pribadi maupun badan yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ketika teman-teman nih bekerja sebagai karyawan, itu tidak otomatis serta-merta langsung menjadi wajib pajak seperti itu. Namun kita lihat dahulu apakah memang ini memenuhi syarat subjektif dan juga objektif sebagai wajib pajak ini. Nah, untuk persyaratan subjektif ini terkait dengan kita bahas orang pribadi ya, karena ini karyawan, itu terkait dengan usianya, berarti sudah dewasa. Itu kalau di Indonesia berarti sudah memiliki KTP ya Mbak ya, sudah berusia 18 tahun. Lalu juga terkait syarat objektifnya ini, bahwa sudah mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini kalau karyawan tadi kan akan bekerja mendapatkan gaji ya Mbak ya, dari perusahaannya. Nah, apabila nanti memang karyawan ini sudah memenuhi syarat subjektif maupun objektifnya, nanti karyawan ini mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak. Nah, kemudian barulah melekat hak dan kewajiban perpajakan atas karyawan ini.

0: penghasilan. Nah, karena tadi sudah memenuhi, maka karyawan ini perlu untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan yang namanya NPWP agar nanti terdaftar sebagai wajib pajak. Seperti itu.
1: Oke, oke. Nah, sekarang ini kita juga mendengar istilah NIK ini sebagai NPWP. Ini mungkin bisa dijelasin juga nih, Mbak Kemistri.
0: Jadi memang dimulai di tahun 2025 itu DJP ada suatu sistem baru ya Mbak ya, yang namanya Kortek. Nah, dimulai di era Kortek ini memang NIK sudah dipadankan menjadi NPWP. Nah, bagi wajib pajak lama itu yang sudah terdaftar mempunyai NPWP sebelum tahun 2025 itu diperlukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Namun ketika wajib pajak baru mulai mendaftar di tahun 2025, maka itu sudah otomatis pada saat pendaftaran itu kita langsung menggunakan NIK tersebut ya, menjadi NPWP seperti itu. Jadi ketika kita sudah dewasa, sudah mempunyai NIK, ini tidak serta-merta juga NIK itu langsung otomatis menjadi NPWP ya. Tapi tetap memerlukan yang namanya registrasi atau aktivasi NIK menjadi NPWP ini di sistem DJP, yaitu Kortek DJP, seperti itu Mbak. Jadi jangan khawatir, tidak otomatis ketika mempunyai KTP itu sudah ber-NPWP, tetap memerlukan yang namanya registrasi ataupun aktivasi.
1: Aktivasi ya, oke, oke. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hak dan juga yang tentunya dimiliki sama wajib pajak ataupun karyawan sebagai wajib pajak, seperti itu ya Mbak. Mungkin bisa dijelaskan.
0: Nah, kita mulai dari hak-hak dari karyawan ini sebagai wajib pajak ya. Jadi teman-teman semua ketika nanti sudah menjadi wajib pajak, ini memang perlu mengetahui hak-haknya ya, agar nantinya kedepannya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan ini lebih lancar tanpa ada kendala ya. Yang pertama tentunya ini karyawan ini ketika menjadi wajib pajak berhak untuk mendapatkan informasi dan juga pengetahuan tentang perpajakan nih Mbak. Jadi jangan ragu-ragu ketika ada yang kurang mengerti nih tentang pajak, mungkin tentang SPT-nya ataupun apa itu, teman-teman ya, kita panggil teman-teman aja ya, itu bisa datang ke kantor pajak terdekat ataupun juga bisa berkonsultasi dengan live chat, itu juga ada saluran resmi dari DJP di pajak.go.id ataupun juga bisa berkonsultasi nih melalui kering pajak di 1500-200. Lalu yang kedua ini tentunya kita juga berhak untuk mendapatkan layanan perpajakan ya Mbak ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah ini kalau kita contohkan mungkin ada nih ya yang masih mengalami kesulitan nih untuk melaporkan SPT. Nah nanti juga akan mendapatkan layanan panduan dari petugas dari petugas pajaknya. Lalu yang ketiga ini tentunya sebagai karyawan nih ya, kita juga berhak untuk mendapatkan bukti potong nih dari pemberi kerja. Nah ini mungkin yang akan kita lebih banyak bahas nih Mbak nanti ke depannya ya, karena bukti potong ini penting untuk pelaporan SPT. Dan yang terakhir ini juga karyawan juga berhak untuk mendapatkan pelayanan hak-haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah ini kita contohkan misalkan pada saat pelaporan SPT itu ada kesalahan ataupun ternyata belum lengkap, itu juga teman-teman semua nih juga berhak untuk melakukan pembetulan. Nah mudah-mudahan nih teman-teman semua ketika nanti sudah mendapatkan NPWP itu bisa memahami hak-haknya dengan baik ya, untuk melaksanakan ketentuan perpajakan.
1: Oke. Dan komponen penghasilan apa saja nih Mbak Kemistri yang bisa mempengaruhi besarnya pajak karyawan ya? Misalnya gaji pokok, tunjangan ataupun THR gitu.
0: Jadi sebenarnya untuk penghasilan itu kan memang ada macam-macam ya. Kalau dari kita sebagai karyawan bekerja biasanya ya akan gaji pokok, ada tunjangan, THR, itu memang masuk dalam lingkup penghasilan Mbak, yang nanti memang akan

0: dikenakan yang namanya pajak penghasilan PPH pasal
1: PPH 21 itu ya. Oke. Baik, dan apa saja kewajiban karyawan sebagai wajib pajak ini Pak Mbak?
0: Oke, setelah tadi kita bahasanya, sekarang ke kewajibannya ya. Jadi jangan lupa masih ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Jadi tentunya tadi ya, yang pertama bahwa apabila kita memang sudah memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan, kita wajib untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP ya. Nah, yang kedua tentunya kita juga harus memastikan nih Mbak, data-data yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak pada saat kita mendaftarkan NPWP memang itu sudah sesuai dengan keadaan kita yang sebenarnya. Jangan sampai ketika nanti ada perubahan nih, misalkan perubahan alamat ataupun nomor email, handphone, itu tetap harus kita sampaikan, kita lakukan perubahan data agar tetap mencerminkan keadaan yang sebenarnya, seperti itu. Lalu juga kita berkewajiban nih untuk menyimpan dokumen perpajakan ya Mbak. Nanti apabila sewaktu-waktu memang diperlukan, jadi kita masih simpan nih, masih ada data-data perpajakan, seperti mungkin kita mendapatkan bukti potong ataupun lainnya. Dan yang terakhir yang gak kalah penting nih, jadi kita berkewajiban untuk melaporkan SPT tahunan sesuai ketentuan, dan juga apabila memang terdapat pajak yang masih kurang dibayar, ya kita akan lakukan pembayaran atas PPH tersebut.
1: Oke. Dan biasanya kalau misalnya karyawan tanggal 1 fokus pada saldo. Dan kadang-kadang kita gak ngecek juga ya apa namanya potongannya sesuai atau tidak gitu. Lalu bagaimana cara karyawan memastikan bahwa pajak yang dipotong perusahaan ini telah dihitung dan juga disetorkan sesuai ketentuan ya Mbak? Apakah memang nih akhirnya kita juga harus aware gitu setiap bulan untuk bisa ngecek nih, oh iya ini potongannya tertera bla bla bla, atau bagaimana nih Mbak?
0: Jadi sebenarnya dari perusahaan itu pada saat melakukan pemotongan itu membuat yang namanya bukti potong Mbak. Jadi di dalam bukti potong ini kita bisa mengetahui berapa penghasilan kita dan juga berapa penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja atau perusahaannya. Jadi teman-teman di sini dalam hal karyawan itu tidak perlu khawatir ya, kita memang bisa melakukan pengecekan seperti itu.
1: Oke. Dan kalau karyawan menerima penghasilan berupa gaji, ini pajaknya bisa dipotong oleh pemberi kerja dan masih tetap perlu melaporkan SPT juga seperti itu Mbak Kemistri?
0: Jadi memang pelaporan dan pemotongan PPH ini dua hal yang berbeda ya Mbak ya. Jadi untuk dari pemberi kerja dalam hal ini perusahaan itu memang memiliki kewajiban untuk memotong yang namanya PPH pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan. Dan tadi pada saat pemotongan itu membuat yang namanya bukti potong yang nanti akan disampaikan oleh karyawannya. Sedangkan kalau untuk pelaporan ini sendiri memang dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak Mbak. Jadi di sistem perpajakan di Indonesia menggunakan yang namanya self assessment ya. Jadi kita menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri per masing-masing wajib pajak. Nah nantinya bukti potong yang sudah dibuat oleh pemberi kerja ini yang akan jadi penting karena akan kita gunakan untuk pelaporan SPT-nya.
1: Baik. Mbak Kemistri, dan izin untuk bisa membacakan WhatsApp yang sudah bergabung di 081-3245-1935. Ada Mbak Tita yang ada di Pemuda. Selamat sore Mbak Rina, saya mau tanya, kebetulan saya sudah resign ya, sudah 2 tahun yang lalu, dan saya memutuskan untuk tidak mengaktifkan kembali NPWP karena memang takut suruh ngisi SPT. Kira-kira jika saya nanti akan bekerja, saya bisa mengaktifkan kembali atau bagaimana seharusnya, katanya gitu ya. Mohon penjelasannya. Oke, baik.
0: Baik, tadi Mbak Tita ya. Mbak Tita di sini memang ketika Mbak Tita sudah tidak bekerja ya, dan mungkin di selain tidak bekerja ini sudah tidak ada penghasilan lain nih. Kita pastikan tidak ada penghasilan lain. Sebenarnya agar Mbak Tita tadi tidak ribet harus lapor, itu Mbak Tita ini bisa mengajukan yang namanya non efektif Mbak. Jadi ketika status wajib pajak ini merupakan non efektif, non aktif ya kalau di era kotek maaf saya lupa. Jadi ketika statusnya non aktif itu wajib pajak tidak perlu untuk melaporkan SPT. Nah nanti tadi kalau Mbak Tita memang sudah nggak bekerja, ya kita lakukan proses permohonan non aktif. Itu bisa melalui Kortek ataupun bisa datang ke KPP terdekat. Nah sehingga tidak ada kewajiban untuk pelaporan SPT. Nah ketika nantinya Mbak Tita ini aktif bekerja lagi, itu juga bisa kita mengajukan namanya pengaktifan kembali NPWP. Jadi nggak perlu bikin baru dari
1: lagi
0: ulang.
1: Oke. Jadi bisa dinonaktifkan seperti itu.
0: Betul.
1: Ya. Dan ini mungkin aksesnya langsung ke?
0: Kalau sekarang kita kan semua sudah serba online. Jadi bisa melalui Kortek DJP. Nah ini Kortek. Teman-teman mungkin juga yang belum melakukan aktivasi nih untuk Kortek, bisa juga aktivasi mandiri ya ke kortekdjp.pajak.go.id.
1: Kortekdjp.pajak ya?
0: dot go.id.
1: Oke, seperti itu ya Mbak Tita ya. Dan kita kembali lagi deh Mbak Kemisri, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut tentang bukti potong ini.
0: Jadi bukti potong ya, dalam hal ini kita akan bahas untuk bukti potong untuk karyawan ya Mbak. Itu kalau untuk karyawan itu kita akan biasanya secara umum menerima yang namanya bukti potong PPH pasal 21. Nah bukti potong ini merupakan dokumen yang dibuat oleh pemberi kerja, dimana di sini kita tahu bahwa pemberi kerja itu sudah melakukan pemotongan dan nanti akan menyetorkan pajak yang sudah dipotong ke kas negara seperti itu. Nah bukti potong ini sebenarnya ada macam-macam dan untuk karyawan sendiri nanti ada bukti potong bulanan dan juga bukti potong tahunan. Nah nanti kalau untuk karyawan ini yang akan digunakan untuk pelaporan SPT itu adalah bukti potong tahunan. Nah bukti potong tahunan ini kita sebut ya BPA1 untuk karyawan swasta dan juga BPA2 ini untuk PNS seperti itu. Nah bukti potong ini kalau dahulu di zaman sebelum Kortek biasanya kadang ada yang pemberi kerja ini memberikan lewat email ataupun juga di print ya kalau dulu. Nah sekarang di era Kortek ini kita tidak perlu menunggu lagi Mbak, karena ketika pemberi kerja melakukan pemotongan, membuat bukti potong, itu udah otomatis langsung masuk ke Kortek masing-masing pegawainya. Nah nanti kalau untuk bukti potong bulanan itu biasanya kita hanya menerima notifikasi. Namun kalau untuk bukti potong tahunan itu nanti kita bisa unduh. Nah untuk mengunduh bukti potong ini kita bisa masuk ke Kortek lalu pilih menu e-book pot dan juga pilih bukti potong saya. Nah di situ kita tinggal cari nih mau mengunduh bukti potong yang mana.
1: Jadi semuanya bisa di kortekdjp.pajak.go.id ya,
0: betul
1: di situ ya. Oke, Mbak Kemisri izin untuk bisa membacakan pesan kembali. Ini sudah ada Dudi yang ada di Cipto. Selamat sore Mbak Kemisri, saya pindah kerja di tengah tahun dan sebelumnya sudah dipotong pajak oleh perusahaan lama. Bagaimana cara melaporkan pajak dari dua tempat kerja tersebut katanya? Oke, ini pindah berarti ya, pindah perusahaan ya?
0: Pindah dalam satu tahun itu berarti bekerja di dua tempat gitu ya. Nah ini juga penting nih Mbak, ketika pindah bekerja itu pada saat dari kita umpamakan dari perusahaan A ke perusahaan B ya di sini ya, ketika sudah berhenti dari perusahaan A itu maka perusahaan A akan memberikan bukti potong akhir masa atau kalau full satu tahun kan kita sebut bukti potong tahunan ya. Nah itu nanti jangan lupa untuk bukti potong dari perusahaan A tempat bekerja lama itu kita sampaikan ke perusahaan B tempat kita bekerja yang baru. Nah apabila kita sampaikan bukti potong tersebut, maka dari perusahaan B ketika akan membuat bukti potong selanjutnya nanti itu bisa menggabungkan antara penghasilan dari bukti potong satu dan bukti potong kedua. Nah ketika seperti ini juga akan menghindari yang namanya kurang bayar pada saat nanti pelaporan SPT tahunannya Mbak. Karena nanti kalau tidak dipotong kan itu akan berdiri masing-masing nih. Nah bisa jadi untuk layer penghasilannya ketika digabung itu kan akan masuk layer berikutnya, yeah. Karena kita kan layer pasal 17 itu kan progresif ya, itu bisa ada kemungkinan untuk kurang bayar ketika dihitung ulang. Dan karena kan juga PTKP hanya berlaku 1 tahun itu satu kali ya, ketika bukti potong 1 dan bukti potong kedua tidak digabungkan maka akan double PTKP. Jadi antara penghasilan dari perusahaan 1 dan perusahaan 2 tetap kita laporkan.
1: Okay.
0: Nah, untuk lebih biar tadi Bapak siapa maaf tadi?
1: Dari Dudi.
0: Pak Dudi, biar lebih enak nih nanti tidak ada isu-isu kurang bayar, lebih baik kita gabungkan ya, seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih. Dan salam, maaf saya terlambat menyimak. Izin tanya, minimal penghasilan berapa karyawan dikenakan pajak penghasilan? Dari Fahmi katanya, terima kasih.
0: Jadi sebenarnya kalau untuk PTKP, penghasilan tidak kena pajak itu, Mbak, untuk orang pribadi adalah 54 juta ya, untuk kita sendiri. Namun nanti kan ada mungkin tambahan apabila sudah memiliki istri ataupun nanti ada tanggungan anak dan sebagainya. Nah, kalau untuk diri kita sendiri sih 54 juta ya, nanti dihitung lagi memang tadi yang tadi bapaknya itu memang hanya untuk diri sendiri ataupun memang ada
1: keluarga,
0: tanggungan lainnya.
1: Seperti itu 54 juta per tahun atau?
0: Iya, betul,
1: per tahun. Ya. Oke, baik. Seperti itu ya, Mas Fahmi ya. Terima kasih sudah bergabung. Dan ini juga ada Ricky yang ada di Bima. Selamat sore Mbak Rina, saya mau tanya. Saya bekerja sebagai karyawan tetapi juga menerima penghasilan dari pekerjaan freelance. Apakah penghasilan tambahan tersebut juga harus dilaporkan dalam SPT tahunan? Nanti kena pajak lagi.
0: Sebenarnya ketika orang kena pajak banyak itu kan penghasilannya banyak ya, Mbak. Jadi kita bangga dong harusnya.
1: Tapi indis ekonomi mungkin ini juga yang jadi ngerasa, aduh banyak banget ya pajaknya dipotong. Bagaimana, Mbak?
0: Jadi memang sudah disampaikan juga ya sebelumnya bahwa memang penghasilan itu tidak hanya atas gaji dari kita bekerja sebagai karyawan. Memang ada penghasilan lain ya, misalkan kalau tadi jadi apa tadi ya?
1: Freelance
0: ataupun ternyata kita punya kos-kosan nih, banyak pintu kos-kosannya. Nah, itu juga merupakan penghasilan. Nah, atas seluruh penghasilan itu memang akan kita laporkan pada SPT tahunan ya, Mbak, ya. Jadi tidak hanya jadi karyawan saja tapi penghasilan-penghasilan lainnya.
1: Oke, emang harus dilaporkan ya. Seperti itu ya. Nah, ini mungkin nyambung sama tadi pertanyaan dari Pak Dudi ya tadi ya. Nah, ini ada Dea yang ada di Perjuangan. Saya bekerja di dua perusahaan sekaligus, apakah kedua penghasilan saya digabung dalam penghitungan pajaknya atau tidak ya, Mbak Kemisri? Mohon penjelasannya katanya.
0: Nah, okay. Itu tadi ya, ketika ini ketika sama-sama berjalan, pemotongan kan memang dilakukan oleh masing-masing perusahaan ya. Tapi untuk pelaporan nanti kan kita hanya melaporkan satu kali pada saat pelaporan SPT, dan itu memang akan kita gabung semuanya dari dua pemberi kerja tadi. Jadi ketika pada tahun 2025 memang kita umpamakan ya, kita memang bekerja di dua tempat ya, nanti dua penghasilan ini akan masuk pada SPT tahunan kita. Dan di sini ya, Mbak ya, karena penghasilan sekarang menggunakan Kotex, sebenarnya kita tidak terlalu susah nih, karena banyak data yang memang sudah terpopulasi secara otomatis ya. Ketika nanti ya, bukti potong kita memang sudah dibuat oleh pemberi kerja, pada saat kita pelaporan itu memang sudah otomatis masuk ke SPT kita gitu.
1: Oke. Dan sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Rina bacakan dari Lilis, sekarang ada di Harjamukti ya. Oke, selamat sore Mbak Rina, saya mau tanya, saya bekerja dengan status kontrak selama 6 bulan, apakah kewajiban pajak saya sama dengan kewajiban karyawan tetap katanya? Oke, dia bekerja sebagai karyawan kontrak selama 6 bulan. Ini untuk kewajiban pajaknya bagaimana, Mbak? Apakah sama?
0: Sebenarnya kalau untuk kewajiban pelaporan SPT tahunan sama ya, Mbak ya. Cuman memang antara karyawan tetap, karyawan kontrak atau karyawan tidak tetap, ini nanti itu terkait dengan pemotongan oleh pemberi kerja saja. Hmm. Jadi nanti untuk mungkin yang berbeda itu adalah bukti potongnya.
1: Yeah.
0: Seperti itu yang akan dibuat oleh pemberi kerja. Kalau untuk pelaporannya, ketika memang NPWP kita masih aktif, ya memang kita mempunyai kewajiban untuk pelaporan SPT tahunan.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, yang mau bertanya lagi boleh ya, bisa melalui WhatsApp di 081324951935, mau telepon langsung juga boleh ya, ke 0231849325. Oke, penghasilan ini masih dari Fahmi ya, Mbak Kemistri ya. Penghasilan 55 juta per tahun untuk wajib pajak pribadi, berapa persen PPH dikenakan dan bagaimana perhitungannya bila sudah beristri dan beranak, katanya gitu ya.
0: Jadi dari Pak Fahmi ya, tadi ya, ketika Pak Fahmi itu sudah mempunyai tanggungan, nanti memang tanggungan ini nanti akan menaikkan PTKP kita ya. Nah, untuk pemotongan setiap bulannya oleh pemberi kerja di sini, nanti PTKP ini juga akan mempengaruhi tanggungan ini, PTKP kita akan mempengaruhi tarif yang akan digunakan untuk melakukan pemotongan. Jadi sekarang untuk pemotongan PPH pasal 21 ini kan menggunakan yang namanya tarif TER ya Mbak. Nah, itu memang ditentukan oleh PTKP dari masing-masing wajib pajak ini seperti apa. Nah, nanti kalau untuk tabel TER-nya ini kan memang ada banyak ya. Nanti ada tarifnya, ada yang 0, ada yang 0,5% atau berapa, nanti sesuai tarif TER-nya. Nah, nanti dari pemberi kerja akan melihat PTKP Pak Fahmi ini seperti apa. Nah, nanti ketika memang menurut tarif TER-nya tiap bulannya tidak dipotong, ya nanti tidak dipotong. Apabila nanti memang tarif TER-nya memang ada berapa persen, nanti akan dilakukan pemotongan. Nah, ini untuk pemotongan setiap bulannya saja untuk tarif TER ini. Nah, nanti ketika di akhir masa atau di Desember ini, nanti akan dihitung ulang yang menggunakan tarif progresif tadi yang 5%, 10%. Nah, itu baru dihitung ulang nanti ketika tadi total 55 juta ya Mbak ya. Karena untuk PTKP kita sendiri 54 juta, lalu juga ada tambahan nanti untuk istri dan anak, itu juga nanti bisa jadi memang tidak terutang. Nah, nanti kita lihat lagi seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Kemistri, dan kita kembali lagi. Kira-kira persiapan apa saja untuk pelaporan SPT tahunan ini?
0: Oke, jadi kalau untuk SPT tahunan mulai di tahun 2025, kita sudah menggunakan yang namanya Kotek DJP tadi Mbak. Jadi pastikan ya kita memang sudah mempunyai akun Kotek nih. Nah, kalau untuk wajib pajak yang baru terdaftar tahun 2025, kan ketika melakukan pendaftaran sudah otomatis nih melakukan aktivasi akun Kotek. Nah, untuk wajib pajak lama, nah ini pastikan sudah melakukan aktivasi juga akun Koteknya. Nah, setelah aktivasi akun Kotek sudah berhasil nih, teman-teman semua, nanti juga kita akan membuat yang namanya KODJP Mbak. Jadi KODJP atau kode otorisasi DJP ini merupakan semacam tanda tangan elektronik, jadi pengganti tanda tangan manual ya. Nah, ini juga kita akan ajukan pengajuan KODJP ini, karena kan nanti kita gunakan untuk penanda tangan pada saat pelaporan SPT. Nah, lalu selanjutnya tentunya kita juga harus menyiapkan data-data penghasilan, data harta, utang, anggota keluarga, dan juga bukti potong ya tadi ya, untuk persiapan untuk pengisian SPT ini. Nah, apabila semuanya memang sudah disiapkan, mudah-mudahan nanti untuk pelaporan SPT-nya bisa berjalan dengan lancar ya Mbak ya.
1: Oke, baik. Dan langkah-langkah apa saja untuk pelaporan SPT tahunan nih Mbak Kemistri?
0: Oke, jadi langkah yang pertama, kita akan login terlebih dahulu ke Kotek DJP, lalu tadi kan kita sudah aktivasi ya, yeah. Tadi kita sudah bisa login ke Kotek. Nah, selanjutnya untuk pelaporan SPT ini, kita memilih menu SPT, lalu surat pemberitahuan, dan kita akan buat konsep SPT-nya terlebih dahulu. Nah, untuk pembuatan konsep SPT ini, pastikan karyawan ini memilih jenis SPT PPH orang pribadi, lalu nanti memilih SPT tahunan dan periodenya Januari sampai dengan Desember sesuai tahun pajaknya, misalkan tahun 2025 atau tahun-tahun yang lain. Nah, setelah konsep SPT ini bisa terbentuk, selanjutnya kita lakukan pengisian SPT-nya. Nah, ini untuk SPT ini ada induk maupun lampirannya, Mbak. Yeah. Nah, untuk pengisian lewat Kortek DJP ini, kita memulai mengisi dari induk SPT baru ke lampiran-lampirannya. Dan jangan lupa pada induk SPT ini kita juga mengklik tombol posting. Yeah. Karena tombol posting ini untuk menarik data-data yang ada pada Kotek, seperti data penghasilan, data bukti potong, data harta, utang, ataupun anggota keluarga yang memang sudah ada dalam sistem Kotek. Jadi nanti kita tidak perlu melakukan input satu per satu, ya. Jadi lebih gampang, lebih mudah, lebih cepat seperti itu. Nah, ini untuk pengisian induk ini juga nanti kita akan menjawab beberapa pertanyaan ya pada induk, ya atau tidak. Nah, nanti untuk pengisian pada induk SPT ini akan mempengaruhi lampiran yang akan muncul pada SPT kita, dan juga isian apa saja yang akan kita isi. Nah, setelah kita isi semua ini, tentu kita cek kembali ya, apakah isiannya sudah lengkap, memang sudah benar, jelas, dan lengkap. Apabila sudah, kita ke proses penandatanganan dan submit SPT-nya atau kita kirim SPT-nya. Nah, tadi untuk penandatangannya menggunakan yang namanya KODJP tadi.
1: Oke. Nah, sebenarnya Mbak Kemisri, apa konsekuensi kalau karyawan melaporkan SPT tahunannya itu telat, terus atau bahkan nggak sampai sama sekali melaporkan SPT ini mungkin?
0: Nah, ini sebenarnya jangan sampai ya melaporkan telat kalau bisa, karena memang apabila telat pelaporan SPT ini akan ada denda keterlambatan lapor, Mbak.
1: Oh, kena denda.
0: Untuk SPT tahunan orang pribadi ini sebesar 100.000.
1: Wah, rugi nih.
0: Sayang ya karyawan ya, nanti kalau udah lapor malah telat, diusahakan tepat waktu. Kalau untuk di SPT tahunan orang pribadi itu di 31 Maret.
1: Oke, 31 Maret ya. Ya,
0: diingat-ingat nih.
1: Iya, benar. 31 Maret itu dia ya. Dan tadi Mbak Kemisri menjelaskan kalau ternyata sekarang ini sudah pakainya Kortek. Sebenarnya yang membedakan gitu ya pengisian SPT tahunan karyawan ini dengan sistem yang lama itu apa sih, Mbak?
0: Jadi kalau sistem lama kan kita menggunakan DJP online ya, Mbak. Yeah. Sama-sama berbasis web, cuman kalau dahulu menggunakan DJP online. Nah, di tahun 2025 ini menggunakan Kortek. Nah, tadi untuk sistem lama itu juga kita mengisi itu dari lampiran ke induk. Kalau di Kotek ini dari induk ke lampiran, jadi dibalik. Dan di Kotek ini itu lebih banyak data-data yang terpripopulasi, kayak tadi kan bukti potong, penghasilan. Kalau dulu kita harus input satu per satu. Nah, sekarang kita sudah klik posting itu udah muncul gitu ya. Jadi kalau yang penghasilannya banyak nih, nggak usah repot input satu-satu, nggak pegel gitu tangannya. Nah, terus kalau dahulu juga kita menggunakan token ya waktu akan submit SPT itu. Nah, di era Kotek ini kita sudah pakai yang penanda tangan elektronik dengan KODJP tadi. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, terima kasih Mbak Kemisri. Dan membacakan lagi WhatsApp yang sudah bergabung di 081324951935. Kali ini ada Irma yang ada di Kartini. Selamat siang, sore sekarang. Ya, selamat sore untuk Mbak Kemisri. Bagaimana jika setelah melaporkan SPT tahunan ternyata pajak yang sudah dipotong perusahaan ini lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang, katanya. Mohon penjelasannya.
0: Oke. Tadi yang dipotong lebih besar dari yang terutang ya Mbak. Nah ini tidak perlu khawatir juga, karena untuk kalau kita namakan itu berarti ada lebih bayar,
1: lebih bayar
0: ya,
1: SPT-nya ya. Ya.
0: Okay. Itu DJP memang ada mekanisme untuk status SPT lebih bayar tadi. Jadi nanti teman-teman ini juga bisa mengajukan yang namanya pengembalian pajak atas kelebihan pembayaran pajak tadi. Nah untuk SPT tahunan itu kita langsung mengajukan permohonan tersebut melalui SPT-nya.
1: Okay. Jadi seperti itu ya, Irma ya. Kali ini ada Dewi yang ada di Kedawung. Selamat sore Pro 1. Mbak, saya baru menikah tahun ini. Apakah status pernikahan saya ini bisa mempengaruhi perhitungan pajak penghasilan? Mohon informasinya. Terima kasih. Okay.
0: Jadi kalau untuk status PTKP ini, Mbak, kita melihatnya dari awal tahun, jadi dari keadaan 1 Januari. Jadi ketika menikahnya di saat misalkan sekarang tanggal berapa ya? 14 Oktober 14 Oktober 2026. Nah, nanti untuk berubah menikah PTKP-nya itu berarti di tahun depan, berarti di 2027 ya.
1: Oke, seperti itu ya. Baik.
0: Dan jangan lupa juga untuk status PTKP ini kan, kalau untuk karyawan itu yang melakukan pemotongan pemberi kerja ya Mbak. Jadi nanti lakukan update ke HRD-nya ya, agar pada saat pembuatan bukti potong ini memang statusnya sudah diupdate. Nanti kalau belum diupdate masih sama aja nih berarti.
1: Okay. Dan Mbak Kemistri tadi dijelaskan kalau ternyata untuk SPT juga bisa melalui korteks ya. Selain korteks ada lagi mungkin Mbak?
0: Nah untuk saat ini kita DJP juga ada yang namanya M-Pajak Mbak. Jadi M-Pajak ini bisa dikatakan kayak versi mobilnya Kortek ya. Cuman ini memang hanya ini dilakukan untuk pelaporan SPT tahunan. Ini hanya untuk orang pribadi saja. Tidak semua wajib pajak bisa menggunakan ini. Jadi hanya untuk orang pribadi, lalu kemudian hanya bekerja pada satu pemberi kerja atau ada satu bukti potong saja. Lalu juga untuk melaporkan SPT-nya, ini SPT normal pertama kali lapor. Dan juga untuk statusnya nih, ya, kalau tidak memenuhi syarat-syarat ini, untuk pelaporan SPT-nya tetap menggunakan Kortek ya, nggak bisa pakai M-Pajak gitu. Dan untuk M-Pajak ini juga dia merupakan aplikasi ya Mbak ya, jadi perlu diunduh dahulu lalu kita install.
1: Baik. Lalu apa saja yang perlu diperhatikan oleh teman-teman karyawan saat melaporkan SPT tahunan nih Mbak Kemistri?
0: Nah ini penting juga nih. Jadi tadi ya, pastikan memang seluruh penghasilan yang kita miliki itu sudah kita laporkan. Karena penghasilan itu tidak hanya gaji yang kita terima saja sebagai karyawan, namun juga ada penghasilan-penghasilan lain ya, kayak tadi punya kos-kosan,
1: freelance.
0: Itu juga,
1: affiliate juga termasuk ya?
0: Betul, itu juga akan kita laporkan. Jadi pas di Kortek ini memang beberapa penghasilan ada yang sudah terpopulate secara otomatis, namun ada juga beberapa yang masih kita perlu untuk input manual Mbak. Jadi kita catat dulu nih apa aja sih penghasilan yang kita miliki ya, agar semuanya terlaporkan. Nah lalu yang kedua nih, jangan lupa juga untuk melaporkan harta, utang, dan juga anggota keluarga. Karena di SPT ini kan kita tidak hanya melaporkan penghasilan saja ya. Memang ada penghasilan, ada daftar harta, daftar utang, daftar anggota keluarga. Nah pastikan memang sudah sesuai dengan keadaan kita yang sebenarnya. Dan gak perlu khawatir apabila kita melaporkan harta yang banyak ya Mbak ya. Ketika punya hartanya banyak nih, yang penting harta yang kita dapatkan memang atas penghasilan yang sudah kita laporkan. Karena kan untuk yang kita kenakan pajak itu kan atas penghasilannya. Lalu yang terakhir nih Mbak ya, jangan khawatir apabila memang status SPT kita nggak nihil nih. Karena memang SPT itu statusnya ada yang nihil, kurang bayar, ataupun lebih bayar. Nah status SPT itu nihil ketika PPH yang terutang itu sama dengan PPH yang sudah dipotong atau sudah dikreditkan. Nah ini biasanya kalau memang karyawan hanya bekerja dari satu pemberi kerja nggak ada bukti potong yang lain. Nah itu biasanya memang dia kan statusnya nihil. Nah kalau kurang bayar ini apabila memang pajak yang terutang itu lebih besar daripada yang sudah dilakukan pemotongan. Tuh, nah ini tadi terjadi apabila memang bekerja di beberapa pemberi kerja nih, atau penghasilannya ada banyak nih, ada dari afiliat, karyawan, ada macam-macam lah, itu berarti ada kemungkinan memang kurang bayar. Lalu ketika status SPT lebih bayar ini, ketika memang pajak yang terutang itu lebih kecil dari yang sudah dilakukan pemotongan. Nah tadi seperti yang sudah ditanyakan tadi ya Mbak ya, ada mekanisme untuk pengembalian pajak yang sudah lebih dipotong lebih, ini.
1: Tuh. Artinya biasanya kalau misalnya affiliate seperti itu kan memang untuk bonus yang di ataupun komisi yang dihasilkan itu biasanya sudah dipotong pajak ya. Berarti ini tuh untuk pelaporannya harus dicantumkan seperti itu ya.
0: Iya, betul. Untuk affiliate nih misalkan biasanya dia akan mendapatkan dipotong setiap bulannya ya. Nanti kita laporkan di SPT tahunan. Nah kita rangkum nih penghasilan setiap bulan dari afiliat tersebut.
1: Oke, baik. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apabila ada karyawan yang sudah memiliki istri, bagaimana perlakuan perpajakan untuk suami dan juga istri nih Mbak ya? Apakah benar istri wajib untuk gabung NPWP dengan suami dengan adanya Cortex ini atau bagaimana?
0: Nah sebenarnya kalau untuk kewajiban perpajakan suami istri dari sekarang di era Cortex ataupun sebelum Cortex itu tidak mengalami perubahan Mbak. Jadi memang kalau suami istri ini secara ekonomi merupakan satu kesatuan atau satu entitas ya sebenarnya. Nah itu untuk karena hal tersebut memang sebaiknya suami istri itu digabungkan untuk NPWP-nya. Agar nanti memang lebih mudah nih, hanya pelaporannya di suami saja apabila memang penggabungan NPWP suami dan istri. Cuma nanti kalau memang dari masing-masing suami istri ini menghendaki untuk menjalankan kewajiban perpajakannya terpisah secara sendiri-sendiri, baik itu memilih terpisah ataupun pisah harta, itu juga sebenarnya diperkenankan. Nah cuman kan atas pilihan-pilihan ini ada konsekuensinya ya tentunya ya. Ketika istri satu bekerja, lalu suami juga bekerja, nah nanti ketika melaporkan sendiri-sendiri ini memang akan dihitung ulang dan ada kemungkinan untuk terjadi kurang bayar seperti itu. Nah maka disarankan kalau memang istri hanya bekerja di satu pemberi kerja saja, ini memang untuk NPWP istri ini digabungkan saja dengan NPWP suami.
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Kemistri. Dan sudah ada yang bergabung lagi, ini dari Titin yang ada di Perjuangan. Selamat sore Mbak Rina, saya mau tanya kalau konten kreator ini bagaimana katanya, sementara kan penghasilannya juga gak tetap katanya. Oke, ini mungkin pertanyaan tentang SPT kali ya kaitannya ya.
0: Jadi kalau untuk konten kreator ini memang tidak mendapatkan gaji yang tetap seperti karyawan ya. Nanti ini untuk pemotongannya sendiri juga akan berbeda. Nah untuk konten kreator ini sebenarnya dia juga bisa menggunakan yang namanya NPPN Mbak. Jadi norma penghitungan penghasilan. Nah itu nanti harus mengajukan lewat Cortex juga. Untuk pengajuan NPPN-nya ini nanti digunakan untuk pelaporan SPT tahunannya. Jadi nanti berbeda nih, kalau tadi karyawan itu nanti kan gajinya berapa dikurangin PTKP, ada pengurangnya itu biaya jabatan dan sebagainya ya di bukti potong. Nah kalau untuk konten kreator ketika nanti dia menggunakan NPPN ini ada penghasilan bruto, nanti kita untuk penghasilan netonya kita kalikan dengan norma yang bisa dipakai oleh konten kreator. Nah ini norma ini juga sebenarnya ada banyak ya Mbak, itu ada daftarnya, ada banyak nih, harus melihat nih untuk normanya berapa persen. Nah, misalkan kita konten kreator mendapatkan gaji 10 juta, ketika normanya kita anggaplah kita misalkan ya 50%, nah nanti untuk penghasilan netonya 10 juta kali 50% ketemu penghasilan neto. Nah ini dikurangi PTKP yang dimiliki, baru digunakan untuk menghitung pajaknya. Nah, ini kan jadi pajaknya tidak sebesar kalau tidak menggunakan norma tadi. Tapi harus itu. Pengajuan ya, dan pengajuannya ini juga paling lambat pada saat ya pelaporan SPT tahunan itu, sebelum untuk tahun pajak kedepannya.
1: Tetap bisa, cuman ada itu ya, ada
0: perhitungan khususnya.
1: Perhitungan khususnya seperti itu ya, baik. Nah, Mbak Kemistri, bagaimana jika ingin menggabungkan kewajiban perpajakan suami dan juga istri, apakah bisa?
0: Nah, pasti bisa banget ya ini ya. Dan penggabungannya pun caranya gampang. Jadi bisa kita ajukan melalui Kortek. Nah, pokoknya kita untuk perpajakan nih Kortek. Jadi pakai Kortek semua nih. Kita bisa mengajukan melalui Kortek. Nanti pengajuan nonaktif, ataupun juga bisa datang ke KPP terdekat. Nah, ini prosesnya 5 hari kerja ya, Mbak ya. Nah, itu dan juga untuk suami, ketika istri sudah mengajukan nonaktif, ini pastikan juga istri ini ada di daftar unit keluarga suaminya. Seperti itu. Jadi ada dua hal, mengajukan nonaktif dan juga ada di daftar unit keluarga suaminya. Ketika ini berarti NPWP-nya sudah digabung
1: ya, seperti itu ya. Baik, ada Pak Ali yang ada di Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin melaporkan SPT sendiri tetapi takut salah mengisi data. Apakah DJP menyediakan layanan konsultasi atau pendampingan bagi wajib pajak, katanya gitu. Oke.
0: Nah, ini Pak Ali ya. Jadi kalau memang untuk pelaporan SPT-nya masih takut-takut, ragu-ragu nih, apalagi kan baru di 2025 nih baru pakai Kortek ya, mungkin masih butuh awam penyesuaian ya. Itu Pak Ali bisa datang ke KPP terdekat, nggak harus terdaftar, bisa di KPP mana saja terdekat dengan lokasi Pak Ali, dan di situ ada yang namanya loket konsultasi atau helpdesk. Nanti petugas helpdesk akan membantu melakukan asistensi untuk pelaporan SPT Pak Ali.
1: Oke, baik. Jadi untuk batas waktu lapor SPT tahunan orang pribadi ini 31 Maret ya?
0: Iya, setiap tahunnya, betul ya? Setiap tahunnya nih, jangan sampai telat ya.
1: Baik. Dan ini obrolannya seru, tapi sayang waktunya sudah habis tanpa terasa. Terima kasih atas antusias Anda nih pendengar ya. Tapi sebelum berpamit deh, Mbak Kemistri mungkin bisa memberikan pesan ataupun hal lain yang ingin disampaikan kepada pendengar. Silakan.
0: Jadi mungkin ya, untuk karyawan-karyawan yang memang sudah memiliki NPWP nih, terutama pahami hak dan kewajibannya, dan jangan ragu-ragu untuk bercanya apabila memang masih ada yang mengganjal. Dari petugas pajak kami siap untuk memberikan informasi, dan juga jangan lupa untuk melaporkan SPT tahunan tepat waktu untuk terhindar dari denda telat lapor.
1: Nah, itu sayang loh dipotong ya kan. Gara-gara telat lapor ya. Baik, terima kasih Mbak Kemistriana Romawati, penyuluh pajak Kanwil DJP Jawa Barat 2 yang jauh-jauh dari Bekasi datang ke Cirebon. Ini sangat luar biasa, dan informasi yang disampaikan sangat jelas, terbukti ya dari antusias pendengar juga ya. Dari perbincangan ini pendengar, kita belajar bahwa memahami pajak ini merupakan bagian penting dari perjalanan kita memasuki dunia kerja ya. Mulai dari memahami potongan pajak pada gaji, menyimpan bukti potong, juga hingga melaporkan SPT tahunan dengan benar. Terima kasih Mbak Kemistri, ya, sukses selalu ya. Ya, selamat sore. Dan semoga dialog ini mendengar membantu Anda juga menjadi karyawan yang semakin sadar pajak ya, memahami haknya dan juga menjalankan kewajibannya dengan baik. Hingga di sini, Rina menemani Anda di Beranda Asta Cita dengan tema resmi jadi karyawan, hak dan kewajiban pajak yang perlu kamu tahu sudah dibahas tuntas. Hingga di sini, Rina pamit, selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Back to back ya, menjadi jawara pengendalian inflasi sejak wabah. Kalau saya rasakan itu kekhawatiran saja. Kalau di Jawa itu Bapak Yusuf, kalau harga sudah bergejolak itu nanti hitam.
3: Ini menjadi menerapkan sistem sanitary landfill. Hanya saja kita memang bingung. Kita jadi tempat lagi. Nah, mungkin sebenarnya kan hari ini saya berharap ada pendekatan persuasif ya dari kepala daerah kepada masyarakat. Salah satu tadinya awalnya memang sudah ada poin-poinnya, salah satunya bupati akan menerapkan sanitary landfill di 2027. Kemudian
1: pendengar, itulah pokok Warta Jabar sore hari ini di Rabu 14 Oktober 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, guna meredam terjadinya konflik sosial di masyarakat, DPRD Garut mendesak pemerintah Kabupaten Garut untuk segera melakukan pembenahan sistem pengelolaan sampah di TPA Pasir Banjing. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
4: Anggota DPRD Kabupaten Garut Yuda Pujaturnawan menyoroti persoalan pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir TPA Pasir Banjing, Desa Sukaraja, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Yuda menilai pemerintah daerah perlu segera melakukan pembenahan sistem pengelolaan sampah. Pasalnya TPA Pasir Banjing masih menggunakan sistem open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka. Sementara lokasi tersebut menjadi tumpuan utama pembuangan sampah dari berbagai wilayah di Kabupaten Garut. Menurutnya kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena pengelolaan sampah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, di mana dalam pasal 44 ayat 1 dan 2 pemerintah daerah diwajibkan menyusun rencana penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka dan menutup TPA dengan sistem tersebut paling lama 5 tahun sejak undang-undang berlaku. Sementara itu di pasal 29 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 secara tegas melarang penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir.
5: Nah, kira-kira apa? Mungkin punya persepsi.
3: Ya, pertama begini, dilematisnya Garut tidak ada tempat pembuangan sampah terakhir ya selain TPA Pasir Banjing. Tapi memang TPA Pasir Banjing kalau mengacu ke Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah, memang ini harus tidak boleh beroperasi karena masih open dumping, belum sanitary landfill, dan ini memang kesalahan dari Pemkab Garut juga dari tahun ke tahun tidak kunjung dialokasikan anggaran agar ini menjadi menerapkan sistem sanitary landfill. Hanya saja kita memang bingung. Kita jadi tempat lagi. Nah, mungkin sebenarnya kan hari ini saya berharap ada pendekatan persuasif ya dari kepala daerah kepada masyarakat. Salah satu tadinya awalnya memang sudah ada poin-poinnya, salah satunya bupati akan menerapkan sanitary landfill di 2027.
4: Kemudian ia menilai Pemkab Garut harus memiliki komitmen jangka panjang untuk membenahi sistem pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan sampah, pengolahan hingga pemrosesan akhir yang memenuhi ketentuan lingkungan. Ia menambahkan dalam pembahasan bersama masyarakat sekitar TPA Pasir Banjing, pemerintah daerah telah menyampaikan sejumlah komitmen, diantaranya penerapan sistem sanitary landfill pada 2027 dengan alokasi anggaran sekitar 10 miliar rupiah.
1: Pemerintah Kota Bogor tertibkan kabel udara di Jalan RM Marta Dinata. Penataan dilanjutkan untuk mewujudkan kota yang lebih rapi dan juga aman bagi pengguna jalan. Selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
6: Pemerintah Kota Bogor menata kabel jaringan telekomunikasi di Jalan RM Marta Dinata, Kecamatan Bogor Tengah untuk menjaga estetika kota sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Penanganan yang dipimpin Wali Kota Bogor Dedi Arahim tersebut menyasar kabel-kabel yang menjuntai hingga jatuh dan berpotensi membahayakan masyarakat. Penertiban kabel udara menjadi bagian program penataan utilitas kota agar ruang publik terlihat lebih rapi, aman, dan nyaman. Pemkot Bogor juga menjalankan penataan jaringan telekomunikasi secara bertahap melalui koordinasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Apjatel dan penyedia jasa terkait.
7: Empat ruas 19 kilo, Pak. dari 4 ruas itu ya. Baru terrealisasi itu
8: 9.
9: Oke. Ya, ini kelanjutan dari progres penurunan kabel atas yang semrawut, kemudian juga tidak beraturan. Tahun ini target kita di 20, total 20-an kilo ya. Kemudian baru terrealisasi sampai dengan bulan Oktober ini di 9 kilometer. Dan diharapkan nanti bertahap kita akan lanjutkan di dua ruas jalan yang lain. Nah, hari ini kelanjutan dari jalan Marta Dinata, kemudian Tentara Pelajar, dan satu lagi Abdullah, Perintis Kemerdekaan, Veteran Merdeka, sampai dengan ke Suryalaga, apa?
10: Arya Suryalaga, Surabinata.
11: Dedi Rahim mengharapkan penataan tersebut dapat memastikan tidak ada lagi kabel yang menjuntai dan mengganggu pemandangan maupun aktivitas masyarakat. Penanganan tersebut perlu memperhatikan aspek keselamatan agar kabel yang berpotensi jatuh tidak menimbulkan resiko bagi pengendara dan pejalan kaki. Penataan kawasan jalan RE Marta Dinata diharapkan berlanjut ke ruas jalan lain, mulai dari kawasan tersebut menuju jalan Semeru Merdeka hingga jalan Pajajaran. Dengan penanganan terkoordinasi jaringan kabel di sepanjang jalur tersebut diharapkan semakin tertib tanpa mengganggu layanan telekomunikasi bagi masyarakat.
9: Kita di Jalan Marta Dinata, kemudian Tentara Pelajar, kemudian Merdeka Veteran, Perintis Kemerdekaan, kemudian juga RE Abdullah, Arya Suryalaga, Arya Suryawinata, termasuk nanti Surya Kencana dengan Siluwangi. Nah, sebagian Pajajaran insya Allah tahun depan. Kabel-kabel ini adalah kabel FO, fiber optik milik provider. Nah, provider yang tergabung dengan Abjadnya dan yang tidak tergabung dengan Abjadnya. Jadi makanya pelaksananya itu kami secara khusus meminta kepada Abjadnya untuk menurunkan. Ya, dan kita tidak membebani apapun kecuali memang pelaksanaan ini dikerjasamakan dengan pemerintah Kota Bogor. Ya, sehingga sama-sama lah masyarakat akan merasakan dampak dari estetika kota, kemudian juga dari abjad yang tidak ada pembebanan lain-lain, tetapi ini betul-betul sinergi kolaborasi yang sudah kita bangun dari tahun 2021-2022.
11: Pihaknya juga telah menjalankan program penurunan kabel udara untuk memperbaiki wajah kota, mengurangi jaringan yang semrawut di ruang publik melalui penataan berkelanjutan dengan kerjasama. Bersama operator telekomunikasi, pemerintah berharap estetika kawasan meningkat sekaligus memberikan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi warga.
1: Diundurnya pelaksanaan Pilkades di Cianjur menjadi bulan November 2026 dikarenakan adanya verifikasi ulang data bagi para pemilih. Ian Sofian menurunkan catatannya.
12: Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pilkades di 47 desa di Cianjur tahun 2026 diundur. Sebelumnya dijadwalkan tanggal 18 Oktober 2026 menjadi bergeser bulan November 2026. Diundurnya tahapan pemungutan suara pada Pilkades, menurut Wakil Ketua Panitia Arif Purnawan, adanya verifikasi ulang data pemilih.
13: Untuk Pilkades berbeda, kita tidak ngambil dari KPU, ya? KPU tidak, karena kita mengambil dari masing-masing pemerintah desa yang di-upload kepada pemerintah provinsi. Nanti masuk ke dalam sistem, nanti setiap desa itu punya hak pilih. Nah, itu sedang kita verifikasi ulang. Jangan sampai nanti, karena hak pilih itu hak ya, jangan sampai ada yang terlewatkan. Salah satu di antaranya seperti itu. Makanya kita undur di bulan November.
12: Selain itu, data pemilih untuk Pilkades berbeda. Tidak mengambil dari KPU, namun mengambil dari masing-masing pemerintahan desa yang di-upload kepada pemerintah provinsi nantinya masuk ke sistem. Dengan diundurnya Pilkades, Bupati Cianjur Wahyu Perdian membenarkan adanya informasi bahwa pemungutan suara Pilkades diundur bulan November.
14: Betul, kita setelah rapat ini gitu, karena menunggu perubahan anggaran setelah selesai perubahan anggaran agar kemudian tidak ada kendala administrasi saat pelaksanaan Pilkades.
15: Jadi akan tetap dilaksanakan 18 Oktober atau 8 November?
14: Kita rencanakan di November.
15: November.
14: November.
12: Ya. Namun demikian, Arief menegaskan saat ini sedang dalam tahapan pembuatan keputusan bupati atau Kepbud dan pihaknya akan mengecek kembali apakah sudah ditandatangani atau belum. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Dinas Lingkungan Hidup perlu menyediakan kontainer sampah dan memperkuat edukasi berkelanjutan untuk mengatasi sampah kiriman. Reporter Vivi Ismiati melaporkan.
8: Tapi kalau ada tempat bak sampah yang kontainer itu, insya Allah bisa jadi solusi, Teh.
16: Warga Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Nur Hasana, mengatakan sampah kiriman menjadi salah satu persoalan yang sulit dikendalikan karena pelakunya membuang sampah saat melintas. Kebiasaan tersebut menambah tumpukan sampah, meskipun pihak kelurahan telah mengedukasi warga setempat agar tidak membuang sampah sembarangan. Ia menilai penyediaan bak sampah berbentuk kontainer yang dapat diangkut kendaraan potensi menjadi salah satu solusi. Namun, fasilitas tersebut perlu disertai edukasi berkelanjutan agar masyarakat memahami cara membuang dan memilah sampah dengan benar.
8: Tapi kalau ada tempat bak sampah yang kontainer itu, insya Allah bisa jadi solusi, Teh. Soalnya gini ya, mohon maaf ya, kalau yang saya perhatikan, peran-peran dinas terkait

0: di perbatasan Kesenden dan Kebonbaru. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Konflik yang melibatkan debt collector di kawasan Bantar Jati dan Bang Barung Kota Bogor beberapa waktu lalu menjadi perhatian pemerintah Kota Bogor. Adesri menyampaikan laporannya.
2: Konflik yang melibatkan debt collector di kawasan Bantar Jati dan Bang Barung Kota Bogor beberapa waktu lalu menjadi perhatian pemerintah Kota Bogor. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut dan meminta semua pihak menjaga ketertiban. Jenal menghimbau masyarakat maupun debt collector untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Ia juga meminta kepolisian lebih sigap dalam menangani persoalan yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.
3: Jadi hal-hal yang kemarin di Bantar Jati Bang Barung cukup membuat shock ya bagi warga, dan saya sangat prihatin. Di warga masyarakat mungkin ya yang memang mengetahui informasi dan juga kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan akibat gesekan mungkin ya yang terjadi antara debt collector dengan warga masyarakat, tentu kalau memiliki akses untuk lapor kepada pihak yang berwajib, kami pun menghimbau kepada debt collector, kepada para mata elang ya, yang untuk menjaga norma-norma dan tidak membuat kegaduhan di wilayah sekota Bogor. Masyarakat jangan main hakim sendiri. Sama, matel pun, debt collector pun jangan main hakim sendiri, karena kami punya regulasi, punya aturan, kepolisian tentu harus lebih sigap.
2: Jenal mengatakan persoalan penagihan utang perlu diselesaikan melalui komunikasi yang baik dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku. Menurutnya, pemahaman mengenai penyelesaian persoalan perdata perlu diberikan kepada masyarakat maupun debt collector. Ia menilai persoalan cicilan yang belum terbayar tidak seharusnya berujung pada tindakan yang meresahkan, sebab dampaknya tidak hanya dirasakan pihak yang berselisih, tetapi juga masyarakat di sekitarnya.
3: Ini kan perdata. Ya, kalau perdata itu jangankan Pemkot, kepolisian pun dikembalikan sebetulnya kepada dua belah pihak. Jadi saya rasa perlu edukasi pemahaman kepada warga masyarakat, dan matel pun, debt collector pun tadi, selama bisa komunikasi dengan baik, yang bersangkutan memang terkendala dengan cicilan yang belum mampu dan sanggup dibayar, nggak perlu ada kegaduhan, nggak perlu ada tindakan-tindakan yang meresahkan. Tidak hanya bagi warga sebagai debitur, tapi masyarakat yang lain akhirnya terkena dampak, dan itu cukup meresahkan.
2: Pemerintah Kota Bogor berharap persoalan penagihan utang dapat diselesaikan secara baik tanpa menimbulkan konflik maupun keresahan di tengah masyarakat.
1: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon menggunakan data seluruhan untuk memantau pergerakan wisatawan. Laporannya disampaikan Rena Safira.
4: Orang yang dari luar kota masuk ke Kota Cirebon sudah terekam secara sistematis ya di situ, secara anomali gitu.
5: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon memanfaatkan teknologi data seluler untuk memantau pergerakan kunjungan masyarakat. Metode tersebut membantu menggambarkan mobilitas pengunjung menuju Kota Cirebon tanpa hanya mengandalkan pendataan konvensional. Tim distribusi Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, Habib Rahman, menjelaskan metode tersebut dikenal sebagai mobile positioning data atau MPD. Perhitungan memanfaatkan informasi pergerakan perangkat telepon seluler yang terekam melalui jaringan operator.
4: Nah, untuk penghitungannya, untuk kunjungan wisata NISNUS ya, itu PBS menggunakan metode MPD, jadi mobile positioning data. Nah, mobile positioning data ini menghitung dari jaringan seluler dari telepon kita. Jadi itu bisa terhitung dari orang yang dari luar kota masuk ke Kota Cirebon sudah terekam secara sistematis ya di situ. Secara anomali gitu. Jadi walaupun kita misalkan tidak perlu pendekatan melalui pendataan konvensional menggunakan kertas atau pengisian link, tapi dengan metode MPD tadi secara otomatis itu akan terekam.
5: Habib mengatakan data statistik dapat dimanfaatkan pemerintah dan pelaku usaha untuk mempertimbangkan rencana pengembangan pariwisata. Informasi bulanan membantu mereka mempelajari perubahan kunjungan, tingkat hunian hotel, serta perkembangan harga yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Pola musiman juga perlu diperhatikan karena jumlah kunjungan tidak selalu mengalami peningkatan sepanjang tahun. Desember 2025 mencatat lonjakan tertinggi, sedangkan Februari 2026 menjadi periode kunjungan relatif rendah berdasarkan data yang dipaparkan. Rena Safira melaporkan.
1: Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bogor melakukan diskusi dan juga mediasi bersama warga Kecamatan Kelapa Nunggal

0: terkait aduan maraknya rumah tinggal yang jadikan tempat beribadah agama tertentu. Laporannya, Yofri Haryadi.
1: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Bogor melakukan diskusi dan mediasi bersama warga Kecamatan Kelapa Nunggal terkait aduan maraknya rumah tinggal yang dijadikan tempat ibadah agama tertentu. Seiring tumbuhnya populasi di satu daerah, keberagaman pun muncul di tengah lingkungan mereka dan menjadi bibit perselisihan. Warga Kecamatan Kelapa Nunggal, Heru Hermawan, mengatakan keberadaan rumah warga yang akhirnya dijadikan rumah ibadah agama tertentu harus disikapi sesuai dengan aturan perundang-undangan agar tidak terjadi polemik antar agama dan lintas agama.
2: Ini adalah sebenarnya tidak membangun ya. Selama ini banyak terjadi bahwasanya tempat rumah dijadikan ibadah-ibadah tertentu tidak sesuai dengan aturan yang hari ini kita lakukan. Berdasarkan aturan itu kan rumah itu tidak boleh digunakan untuk tempat ibadah kecuali untuk keluarganya sendiri. Jadi untuk ke depan, saya harapan mewakili dari teman-teman guru PAI, jika ada terjadi seperti ini, tolong komunikasikan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, pelan-pelan, tidak melakukan arogansi dan lain-lain.
1: Secara legal, aturan utama mengenai hal tersebut mengacu pada peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 yang secara umum disebut SKB 2 Menteri. Sekretaris FKUB Kabupaten Bogor Asep Saifrudin menghimbau kepada masyarakat untuk mengedepankan komunikasi dan dialog positif dalam menengahi perkara tersebut.
3: Tadi kita sudah sosialisasikan peraturan bagaimana agar ini bisa menjadi legal standing sehingga apabila mentaati aturan-aturan yang sudah disampaikan tadi, insya Allah tidak akan terjadi gesekan-gesekan di masyarakat selama kita tertib dengan aturan-aturan ini. Gitu. Jadi boleh apapun kita lakukan, tetapi ada aturan-aturan yang sudah tertulis dalam pasal-pasal ini.
1: Jika rumah hanya digunakan untuk ibadah internal keluarga atau persekutuan kecil yang sifatnya pribadi dan tidak mengundang massa atau mengubah fungsi rumah, umumnya diperbolehkan sebagai hak asasi dalam beribadah. Jika rumah tersebut digunakan secara rutin oleh jemaat umum, memiliki papan nama atau mengundang masyarakat luas, wajib memiliki izin resmi.
0: Pohon sehat Lamtoro di Jalan Terusan Jakarta dipangkas habis oleh UPTD DPKP Kota Bandung Yopi Irawan mengungkap pohon tersebut dinilai berisiko. Laporan yang disampaikan Sina.
4: Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Penghijauan dan Pemeliharaan Pohon DPKP Kota Bandung melakukan tindak pemangkasan habis terhadap pohon Lamtoro di sepanjang Jalan Terusan Jakarta. Kepala UPTD Penghijauan dan Pemeliharaan Pohon DPKP Kota Bandung, Yopi Irawan, menjelaskan bahwa pohon tersebut memiliki tajuk daun yang sangat rimbun, sementara akarnya kurang kokoh untuk menahan beban.
5: Pemangkasan habis pohon berjenis Lamtoro di sepanjang Jalan Jakarta, kata memang itu adalah merupakan program kami. Karena apa? Karena mengantisipasi terjadinya pohon rawan tumbang yang berdampak kurang baik terhadap pengguna jalan dan masyarakat.
4: Yopi juga mengungkapkan, untuk menghindari resiko dari tumbangnya pohon Lamtoro di median jalan Terusan Jakarta, pihaknya memutuskan untuk melakukan penopingan habis terhadap pohon tersebut.
5: Sebetulnya alangkah lebih bagusnya memang dipotong habis, cuman kami khawatir menimbulkan terlalu banyak pertanyaan, jadi kami memutuskan hanya untuk dilakukan penopingan saja terhadap pohon tersebut.
4: Menurut Yopi, dengan melakukan penopingan ini, maka pohon Lamtoro tidak lagi menahan beban berat dari tajuk ranting. Kedepannya, UPTD DPKP Kota Bandung akan terus merawat dan memperhatikan pohon-pohon di sekitar Kota Bandung.
0: Satpol PP Cirebon gelar patroli malam untuk awasi titik rawan pelanggaran. Sekar Damayanti melaporkan.
6: Jadi setiap malam itu melakukan patroli di titik-titik rawan.
7: Satuan Pamong Praja Kota Cirebon menjadwalkan patroli malam dengan melibatkan maksimal 10 personel untuk mengawasi titik rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, termasuk lokasi pembuangan sampah liar. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Cirebon, Muhammad Rahmat Hidayat, menjelaskan patroli tersebut dilaksanakan setiap malam di berbagai wilayah Kota Cirebon.
6: Jadi selain patroli, kita setiap malam itu melakukan patroli di titik-titik rawan, baik itu rawan pembuangan sampah liar, dan juga titik-titik gangguan rantikum yang lain sekota loh ya. Jadi ada fokus-fokus di titik-titik yang memang harus kita kunjungi berpatroli.
7: Rahmat menyebut pengawasan pembuangan sampah liar turut diperkuat melalui koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, pengurus RT dan RW, serta pemasangan portal di kawasan Kesenden setelah ditemukan pelanggaran pada akhir tahun 2025. Selain patroli, Satpol PP juga melakukan sosialisasi peraturan daerah bersama pihak kelurahan dan tokoh masyarakat agar warga memahami larangan membuang sampah sembarangan serta ikut menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan di wilayah Kota Cirebon. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Persib Bandung kembali menghadapi tantangan di kompetisi Asia setelah sukses mencuri kemenangan atas FC Seoul di Korea. Dan pada laga perdana grup E AFC Champions League 2, Pangeran Biru kini membidik 3 poin saat menjamu wakil Vietnam, Chong Vitil FC, nanti malam di Stadion Sijalak Harupan. Sen Pirhamsa melaporkan.
8: Jadi berdasarkan grup stage Persib Bandung from Indonesia versus Vietnam.
9: Persib Bandung membidik kemenangan saat menjamu wakil Vietnam Chong Vitel FC pada match kedua grup A AFC Champions League 2 atau ICL 2 2026-2027. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung malam nanti. Kick off mulai pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Persib Igor Tolik menilai Chong Vitel bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Tim asal Vietnam tersebut dinilai memiliki organisasi permainan yang solid, diperkuat pemain lokal berkualitas serta sejumlah pemain asing yang memberikan pengaruh besar. Tapi Tolik pastikan Persib telah melakukan persiapan dengan pertimbangan kondisi pemain setelah menjalani pertandingan Super League menghadapi Dewa United beberapa hari lalu.
10: Menurut saya mereka tim yang bagus, strukturnya sedikit berbeda dengan tim-tim lain. Saya pikir mereka memiliki pemain lokal yang sangat bagus dan pemain asing yang sangat bagus. Tapi pelatihnya juga tahu pekerjaannya, tim sangat terstruktur bagaimana mereka mencetak gol.
9: Meski begitu, pelatih asal Kroasia itu masih memantau kebugaran pemain sebelum menentukan susunan pemain terbaik. Persib juga mendapat kabar positif dengan kembalinya Sunny Walsh ke dalam latihan tim. Namun belum ada kepastian apakah pemain bertahan tersebut langsung dimainkan sebagai starter. Sementara itu, kondisi sejumlah pemain yang masih dalam pemulihan cedera terus juga dipantau, termasuk bekam Putra Nugraha yang menunjukkan perkembangan positif. Persib datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah menundukkan FC Seoul 1 gol tanpa balas di Korea Selatan pada matchday pertama. Untuk itu, Kapten Persib Makluk juga berharap kemenangan di laga kandang bisa membawa Pangeran Biru melanjutkan tren positif di kompetisi Asia.
10: Seperti yang dikatakan pelatih, kami menghadapi pertandingan penting lainnya dan kami akan melihat besok siapa yang siap secara fisik dan mental untuk bermain. Dan kami sangat bersemangat untuk menampilkan performa baik lagi dan meraih 3 poin di kandang serta melanjutkan tren yang sangat baik.
9: Klopp menyadari target tersebut harus diperjuangkan di tengah padatnya jadwal pertandingan. Karena itu, rotasi pemain menjadi bagian penting untuk menjaga kebugaran sekaligus memenuhi kebutuhan taktik tim. Menurutnya, seluruh pemain harus tetap menjaga komunikasi dan kebersamaan, termasuk mereka yang belum mendapat kesempatan bermain. Persib juga bertekad menjaga performa di kompetisi domestik sekaligus bersaing di Asia. Klopp menegaskan tim akan berusaha memberikan kemampuan terbaik, meski tidak mudah tampil maksimal setiap 2 atau 3 hari. Dukungan bobotoh di Stadion Sijalak Harupat juga diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi skuad Pangeran Biru.
0: Pendengar, demikian Warta Jabar sore hari ini. Atas nama kerabat kerja petugas, saya Abad Agus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
11: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: si ya pendengar. Kualitas udara di 3 daerah Indonesia masuk dalam kategori berbahaya atau hitam. Pada hari Rabu ini 14 Oktober imbas asap kebakaran hutan dan lahan karhutla. 3 daerah ini adalah Palangkaraya, Pangkalan Bun dan Sintang. Data tersebut diperoleh dari pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kualitas udara ini dilihat dari tingginya konsentrasi partikulat PM2,5 di suatu daerah. Jika melebihi ambang batas lebih dari 250,5 UG per meter kubik, maka daerah tersebut masuk ke dalam kategori berbahaya dengan penanda warna hitam. Daerah dengan konsentrasi partikulat PM2,5 tertinggi di Indonesia hari ini adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Konsentrasi partikulat PM2,5 Palangkaraya sendiri ini berada di angka 3,340 ya. Dan angka ini mengalami peningkatan cukup tinggi hanya dalam waktu 1 jam berdasarkan pantauan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kemudian daerah kedua adalah Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah yang mencapai angka 378,8 dan terakhir dalam daftar ini adalah Sintang, Kalimantan Barat yang mencatatkan konsentrasi partikulat PM2,5 di angka 307,2. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat merupakan 2 dari 6 provinsi prioritas penanganan karhutla di Indonesia. Berdasarkan dashboard informasi penanganan karhutla Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB per Selasa 13 Oktober, terdapat sejumlah titik panas dan titik api karhutla di kedua provinsi ini. Di Kalimantan Tengah sendiri tercatat sebanyak 3.835 titik panas dan 49 titik api yang masih menyala. Jarak pandang pun diperkirakan hanya sepanjang 200 meter. Sementara itu tercatat adanya 466 titik panas dan 10 titik api di Kalimantan Barat. Jarak pandang diperkirakan hanya sepanjang 200 meter hingga 7 km. Kualitas udara 3 daerah Indonesia masuk kategori hitam imbas dari karhutla.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
2: Kita update cek fakta kali ini mengenai seorang polisi hilang selama 1 bulan tanpa kabar. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim seorang polisi hilang selama 1 bulan tanpa kabar pada Oktober 2026. Unggahan tersebut juga disertai sebuah tautan. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan dalam unggahan justru mengarah ke sebuah laman e-commerce. Foto itu identik dengan unggahan di laman grid.id pada 2019. Polisi yang di dalam foto itu adalah Barada Aldi, ya, dan ia merupakan anggota Brimob yang meninggal dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Mugi, Kabupaten Duga pada 20 Maret 2019. Barada Aldi meninggal dunia dengan luka tembak di bahu bagian ketiak kanan dan tidak ada keterangan bahwa Barada Aldi hilang selama 1 bulan seperti dalam unggahan yang beredar. Jadi informasi mengenai seorang polisi hilang selama 1 bulan tanpa kabar merupakan hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

0: akan disampaikan oleh Matias Mustamo. Silakan.
1: Persatu Cirebon dimanapun Anda berada, kami sampaikan update cuaca terkini untuk wilayah Ciawi Majakuning 14 Oktober 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini diperkirakan berawan hingga malam dini hari nanti. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Ciawi Majakuning esok hari tanggal 15 Oktober 2026, pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan, kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan. Dan untuk kecepatan angin maksimum diperkirakan dapat terjadi hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian informasi perakiran cuaca dari BMKG Kertajati. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Matias Mustamo dan selamat beraktivitas kembali.
2: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Ambon membatalkan 17 penerbangan domestik pada 12 sampai dengan 13 Oktober 2026 akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla yang menyebabkan jarak pandang di bandara maupun sejumlah bandara tujuan berada di bawah standar keselamatan penerbangan. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Persero, Kantor Cabang Bandara Internasional Patimura Ambon, Johan Seno Acton di Ambon, hari ini mengatakan jarak pandang di sejumlah wilayah penerbangan masih kurang dari 2.000 meter, sehingga berdampak pada keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan. Ya, ia menjelaskan sebanyak 10 penerbangan dibatalkan pada Senin 12 Oktober, sedangkan 7 penerbangan lainnya dibatalkan pada Selasa 13 Oktober. Pada Senin, pembatalan meliputi penerbangan Trigana Air menuju Namrole dan Sanana, Smart Air menuju Wahai dan Banda Neira, Garuda Indonesia menuju Jakarta, Lion Air menuju Sorong, Surabaya, Langgur, dan Makassar, serta Wings Air menuju Ternate. Sementara pada Selasa, pembatalan terjadi pada penerbangan Wings Air menuju Somlaki dan Ternate, Batik Air menuju Makassar dan Nabire, Lion Air menuju Jakarta, Trigana Air menuju Moa, serta Garuda Indonesia menuju Jakarta. Johan mengatakan pihak bandara tetap mengoptimalkan pelayanan bagi penumpang yang terdampak pembatalan penerbangan, termasuk menjaga kenyamanan ruang tunggu, memastikan pendingin ruangan berfungsi dengan baik, serta menyiagakan petugas untuk memberikan informasi dan arahan. Penumpang yang penerbangannya dibatalkan diarahkan menuju loket layanan pelanggan masing-masing maskapai untuk mengurus pengembalian dana tiket atau refund dan penjadwalan ulang penerbangan atau reschedule. Ia menegaskan proses pengembalian dana, penjadwalan ulang, dan kompensasi sesuai ketentuan menjadi tanggung jawab maskapai, sedangkan pengelola bandara memastikan fasilitas terminal tetap berfungsi dan pelayanan kepada penumpang berjalan dengan baik. Dirinya menghimbau calon penumpang untuk memantau informasi terbaru dari maskapai sebelum berangkat ke bandara, mengingat kondisi kabut asap masih berpotensi mempengaruhi jadwal penerbangan. Manajemen Bandara Internasional Patimura Ambon menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami penumpang akibat kondisi tersebut dan menegaskan bahwa keputusan operasional penerbangan tetap mengutamakan keselamatan. Ya, Bandara Patimura membatalkan 17 penerbangan akibat kabut asap karhutla. Yang kita tahu juga kejadian ini masih ya belum bisa tertangani, dan besar harapan kita semua ya untuk bisa mendoakan untuk kebakaran hutan dan lahan baik di 3 tempat yang memiliki titik api yang masih banyak ya yang bisa segera teratasi. Dan pendengar, kami sampaikan untuk azan maghrib wilayah Cirebon dan sekitarnya hari ini akan berkumandang pada pukul 17.42 menit waktu Indonesia Barat.
1: Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah, tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
4: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
5: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
4: Emangnya gak capek, Bu?
5: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
4: Emang ngaruh, Bu?
5: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
4: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
5: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
4: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
5: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
4: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan untuk azan maghrib wilayah Cirebon dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 17.42 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kita ikuti pengajian ayat suci Al-Quran surat Al-Hijr ayat 1 sampai dengan 12 dibacakan Samsul Ma'arif.

الف لام

0: والصلاة القائمة آتي محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Solat jemaah memiliki keutamaan dibanding solat sendirian dengan selisih 27 derajat sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk salat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: gato, tírala, que te la disfrazaste, ok.
1: Bro, satu era Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rina Agustini di Cirebon sore ini. Pendengar, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan pemerintah telah menyediakan pemberian sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menjelang wajib halal pada 18 Oktober ini. Adapun pemerintah telah menyediakan pemberian kuota sertifikasi halal gratis bagi 1,35 juta UMKM melalui program sertifikasi halal gratis Hati 2026. Pelaku usaha dapat mengajukan sertifikat tersebut melalui sistem Sihalal. Lebih lanjut, Haikal mengatakan bahwa regulasi wajib halal bukan merupakan larangan perbatasan, pembatasan, maupun pemaksaan kepada pelaku usaha ya. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat sekaligus kepastian berusaha bagi pelaku usaha. Ya, dalam implementasinya, pemerintah memastikan wajib halal dilaksanakan secara tertib, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme pembinaan dan juga pengawasan. Selain itu, Haikal juga menegaskan bahwa tidak ada kebijakan untuk melakukan sweeping atau tindakan sejenis terhadap pelaku usaha di lapangan. Selain itu, Haikal mengatakan pemerintah saat ini tengah menyusun ketentuan khusus bagi kondisi tertentu, khususnya bagi usaha mikro dan kecil UMK serta produk berupa bahan baku dan juga barang gunaan. Hal ini agar implementasi wajib halal dapat berjalan secara tertib, menjamin keberlangsungan usaha, memberikan kepastian usaha, dan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik pendengar, informasi lainnya akan kami sampaikan berita daerah dalam bahasa Sunda pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar, Singapura mengapresiasi upaya Indonesia mengendalikan kebakaran hutan dan lahan karhutla serta siap memberikan bantuan sesuai kebutuhan untuk mengatasi dampak kabut asap dan memperkuat kerjasama kawasan. Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu mengatakan dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Jumhur Hidayat beberapa waktu lalu. Fu mengatakan cuaca kering akibat El Nino di kawasan membuat kebakaran hutan semakin sulit dikendalikan, sehingga memerlukan upaya pemadaman yang lebih intensif. Di tengah upaya Indonesia mengendalikan karhutla dan dampaknya, Singapura siap memberikan bantuan di bidang apapun sesuai permintaan Indonesia. Fu menambahkan, Singapura juga siap berpartisipasi dalam berbagai inisiatif kawasan untuk mengatasi dampak karhutla yang terjadi di sejumlah negara ASEAN. Selain memperkuat kerjasama dengan Indonesia dan negara-negara di kawasan, pemerintah Singapura bersiap meningkatkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan aktivitas sehari-hari yang terdampak kabut asap. Langkah yang disiapkan meliputi penyusunan rencana kontingensi kesehatan masyarakat, penyediaan stok masker untuk dibagikan kepada warga, serta penyiagaan pusat pengungsian dari kabut asap yang dilengkapi pendingin udara dan pemurni udara. Dampak kabut asap akibat karhutla di Indonesia juga dirasakan negara lain di kawasan, antara lain Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina, termasuk Manila di bagian utara Filipina. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan pada hari Senin mengatakan negaranya akan mengangkat persoalan kabut asap lintas batas dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN menjelang KTT ke-49 ASEAN di Manila pada November mendatang. Pertemuan tersebut diharapkan membahas mekanisme regional untuk menangani persoalan kabut asap lintas batas. Hassan menambahkan bahwa Malaysia mengakui pemerintah Indonesia tengah berupaya maksimal mengendalikan karhutla meskipun mengharapkan langkah-langkah yang lebih efektif ke depannya. Malaysia juga telah menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani persoalan tersebut.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Rabu 14 Oktober 2026. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, karena sebentar lagi kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selepas Warta Berita akan hadir Nono Kartono menemani Anda di Cirebon malam ini. Rina pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendak Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini, total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu untuk peningkatan ekspor produk UMKM dijelaskan Mendak Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atase perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
5: yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atase perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi mengatakan, penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab, perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Ya. Ini Bapak-Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya, 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi, tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Brotoswarno mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tang Kian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
11: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
12: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
12: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banjarmasin serta 3 pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
1: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas, dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, nah diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
2: Adakah yang terindikasi sakit parah, Pak, petugas saat ini, Pak?
1: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesat, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
0: Sementara itu, personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
3: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di pos lab, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
0: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumbah Muhammad melaporkan.
4: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
5: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fatih Zon said that choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music ecosystem in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fadli said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
6: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
7: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
6: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
5: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of the Indonesian Deposit Insurance Corporation, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
7: From an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So, once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. as long as we have the means

0: we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
1: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia, while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
2: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
3: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Di tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
3: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Di tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya, jadi materialnya memang mudah terbakar sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
4: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
5: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan, mungkin kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Bahkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Dan di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator dari oleh BPBD.
4: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
5: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
4: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
2: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamida, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
6: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khusus dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helen Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Lely Marlina dari tenis meja.
7: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, berlempar sama satu lagi judo. Kita judo kuat juga tuh.
6: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
8: Terus yang Katri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus persiapannya pun udah terus latihan. Kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak. Gitu. Nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
6: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: tubuh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita jumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik untuk malam hari ini Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Dan malam hari ini sudah hadir di studio ada Mas Willy Brodus Febrilian Yuvenkono. Beliau adalah penyuluh ya,
1: ya penyuluh, betul, penyuluh
0: dari Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Sehat selalu ya.
1: Tentu sehat.
0: Oke, dan tema kita malam hari ini adalah berdoa bersama Maria. Silakan.
1: Baik, selamat malam para pendengar yang terkasih dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggali ya pengalaman berdoa bersama dengan Bunda Maria, dan sekaligus ini menjadi cara bagi kita untuk berkatekese dan juga mendapatkan pengetahuan tentang iman Katolik. Tapi sebelum kita bersama-sama melangkah lebih jauh, marilah kita mengawali perjumpaan kita ini dengan menyatukannya dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam ya Bapa yang penuh dengan kemurahan. Engkau senantiasa mencukupkan kami dengan segala kebutuhan yang kami perlukan. Pada malam hari ini, perkenankanlah kami untuk bersama-sama merenungi, bersama-sama untuk refleksi dan juga menggali pengalaman iman, terlebih khusus dengan Bunda Maria. Kiranya Engkau berkenan mengutus Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami semua, agar kami boleh memahami apa yang menjadi perjumpaan kami pada malam hari ini, dan semoga ini semua dapat berguna bagi iman yang kami perjuangkan. Segala doa dan permohonan ini kami aturkan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, para pendengar, kita sekarang saat ini ya sedang berada di pertengahan bulan Oktober. Kalau kita melihat kembali sejenak, mengulas kembali pengalaman masa lalu yang tidak lama sebenarnya, yaitu di bulan September. Dalam Gereja Katolik itu bulan September menjadi bulan bagi kita semua untuk bersama-sama menggeluti, bersama-sama membaca, men-sharingkan pengalaman kita yang didasarkan pada kitab suci. Maka kerap kali kita memahami atau mengetahui ini semua dengan bulan kitab suci nasional, di mana kita ya berkumpul di lingkungan ataupun bahkan di gereja ataupun bahkan di kelompok kategorial untuk mendalami tema-tema yang telah difokuskan. Nah, itu di bulan September. Lalu bagaimana dengan di bulan Oktober? Ternyata kita bersama dengan gereja, seluruh gereja Katolik yang ada, diajak bersama-sama untuk berdoa, terlebih khusus berdevosi, yaitu doa Rosario. Ya, mungkin ini sudah menjadi berjalan ya, sudah Anda sekalian lakukan dimanapun tempat Anda berada, mungkin di dalam keluarga ataupun secara pribadi sendiri masing-masing dari Anda, ataupun mungkin Anda dalam lingkungan juga melakukannya, bahkan di gereja. Nah, kenapa sih dengan doa Rosario? Apa sih maksudnya? Apa yang membedakannya kemudian dengan bulan Mei? Karena di bulan Mei pun kita juga mungkin banyak dari kita ya yang mendoakan Rosario. Nah, ini menjadi salah satu cara juga untuk meluruskannya, kekeliruan mungkin yang terjadi di luar sana. Nah, tentu bulan Mei dan bulan Oktober itu sebenarnya adalah bulan yang berbeda, di mana fokus perhatian kita juga sebenarnya berbeda, tapi diarahkan kepada hal yang sama, yaitu diarahkan kepada Allah. Kalau bulan Mei, kita justru diajak untuk mengenal Bunda Maria ataupun mengimaninya. Atau dalam artian khusus, pada bulan Mei ini sebenarnya ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bersama-sama merenungi Maria sebagai Bunda Allah. Mungkin Anda kemarin di bulan Mei mengikuti ziarah, siara ke Gua Maria yang ada. Nah, biasa mungkin yang terjadi lah di lingkungan masing-masing ataupun kelompok kategorial ataupun bahkan gereja juga mengadakan ziarah ke Gua Maria. Mungkin ada juga yang mendoakan novena, tiga kali salam Maria. Kemudian juga di lingkungan mungkin ada yang mengadakan doa rosario. Lalu apa sebenarnya yang membedakan dengan bulan Oktober? Kalau kita mau melihat secara lebih jauh lagi, sebenarnya kalau bulan Oktober lebih menekankan pada doa rosarionya. Sehingga kita jelas yang melihat ya, kalau bulan Mei kita merujuk kepada Maria, artinya kita menghormati Maria sebagai Bunda Allah. Tapi kalau di bulan Oktober titik beratnya lebih kepada doa devosi rosario itu sendiri. Sehingga kalau bulan Oktober titik beratnya pada doa rosarionya, tapi kalau bulan Mei itu lebih kepada penghormatan Bunda Maria yang bisa dilakukan dengan banyak cara. Karena kan doa devosi kepada Bunda Maria kan ada banyak tuh. Doa novena tiga kali salam Maria atau doa tadi ya, ziarah ke Gua Maria ataupun juga doa-doa yang berkaitan dengan Bunda Maria ataupun rosario itu tadi. Nah, sehingga kalau kita mau melihat ini sebenarnya kita diarahkan kepada devosi. Kalau devosi tentu berbeda dengan perayaan liturgi. Dimanapun kita berada, perayaan liturgi itu menjadi prioritas yang utama. Artinya itu menjadi sumber dan puncak, terlebih khusus melalui perayaan Ekaristi. Nah, doa devosi ini kan menjadi sikap bakti ya. Jadi bebas, saya mau memilih rosario maupun orang tua mau memilih doa novena tiga kali salam Maria ataupun orang lain mau memilih siarah, ya bebas, gak masalah. Karena ini pertama-tama adalah pengalaman pribadi. Jadi tidak bisa kemudian disamaratakan, oh berarti kita harus bersama-sama memiliki devosi ini karena devosi ini kuat dan sebagainya. Enggak, semua doa itu bagus. Semua doa itu baik, mengarahkan kita kepada Allah. Tetapi melalui pengalaman doa ini dengan jenis-jenisnya itu mengarahkan kita lebih dekat. Ya, sehingga kalau kita mau mengatakan ya berdoa tetap kepada Allah, tetapi dengan cara yang berbeda-beda. Karena memang novena tiga kali salam Maria pasti berbeda dengan doa rosario, pasti akan berbeda dengan doa jalan salib, pasti akan berbeda dengan doa-doa devosi yang lain. Nah, ini menjadi sebuah undangan bagi kita untuk juga memberikan diri, juga mengenal ataupun bersama-sama berdoa bersama Bunda Maria. Lalu kemudian yang terjadi, kerap kali yang terjadi ataupun yang mungkin kita pahami adalah kerap kali orang mengatakan bahwa kita berdoa kepada Maria memohon supaya dikabulkan. Sebenarnya doa devosi yang ada, yang kita imani, yang ada dalam gereja Katolik, pertama-tama adalah mengarahkan kepada Allah. Kita bukan berdoa kepada bukan berdoa kepada Santo Santa, bukan berdoa kepada Bunda Maria, bukan berdoa kepada mungkin medali wasiat dan sebagainya. Tidak, melainkan itu semua adalah sarana untuk semakin mengimani Allah. Jadi tujuannya pertama-tama adalah Allah itu sendiri, hanya saja melalui cara berdoa yang berbeda. Sehingga kalau kita mendoakan rosario adalah sebenarnya bahwa kita berdoa bersama Bunda Maria agar Bunda Maria berkenan menghantarkan doa dan permohonan kita kepada putranya yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus. Karena pertama-tama yang kita sembah dan satu-satunya yang umat Katolik sembah adalah Allah sendiri, tidak ada yang lain. Lalu bagaimana dengan Bunda Maria? Kita kepada Bunda Maria itu memiliki sikap hormat. Kita menghormati Maria sebagai ibu dari Tuhan Yesus. sosok perempuan yang melahirkan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus bisa menjalankan tugas perutusannya untuk menebus umat manusia. Inilah letaknya. Lalu bagaimana dengan doa Salam Maria? Sebenarnya kalau doa Salam Maria, kita memohon bantuan Bunda Maria agar Bunda Maria berkenan, tadi yang saya katakan, menghantarkan doa dan permohonan kita kepada putranya yang terkasih. Marilah kita juga melihat dasarnya. Yang saya katakan ini dasarnya dari mana? Kita bisa melihat dari Katekismus Gereja Katolik artikel 2675. Akan 2675 akan saya bacakan. Bertitik tolak dari turut serta Maria yang unik dalam karya Roh Kudus, gereja-gereja telah mengembangkan doa kepada Bunda Allah yang kudus. Mereka mengarahkan doa ini seluruhnya kepada Kristus sebagaimana ia menyatakan diri dalam misteri-misterinya. Dalam himne dan antifon yang tidak terhitung jumlahnya yang menyatakan doa ini, biasanya dua gerakan berganti-ganti, yang satu memuja Tuhan untuk hal-hal besar yang ia lakukan kepada abdinya yang rendah hati, dan melalui dia untuk semua manusia. Yang lain mempercayakan kepada Bunda Yesus segala permohonan dan pujian anak-anak Allah, karena ia mengetahui kodrat manusia yang dengannya Putra Allah telah bersatu di dalamnya. Dilanjutkan artikel 2676. Gerakan ganda dari doa kepada Maria terungkap secara bagus di dalam Salam Maria. Salam Maria, secara harfiah, bergembiralah Maria. Salam Malaikat Gabriel membuka doa Ave. Allah sendiri memberi salam kepada Maria melalui malaikatnya. Doa kita berani mengambil alih salam kepada Maria dengan memandang hamba yang hina, seakan-akan dengan mata Allah, dan mengambil bagian dalam kegembiraan yang Allah alami karena Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Kedua bagian dari salam malaikat saling menjelaskan, Maria penuh rahmat karena Tuhan ada sertanya. Rahmat yang memenuhi dia seluruhnya adalah kehadiran dia yang merupakan sumber segala rahmat. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Maria yang di dalamnya Tuhan sendiri tinggal adalah putri Sion secara pribadi, tabut perjanjian dan tempat di mana kemuliaan Tuhan bertahta. Ia adalah kemah Allah di tengah-tengah manusia, penuh rahmat. Maria menyerahkan diri sepenuhnya kepada dia yang mengambil tempat tinggal di dalamnya dan hendak ia berikan kepada dunia. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Sesudah salam malaikat, kita menggunakan sapaan Elisabet, dipenuhi oleh Roh Kudus. Elisabet adalah orang yang pertama dari sederetan panjang angkatan-angkatan yang menyebut Maria bahagia. Berbahagialah ia yang telah percaya. Maria diberkati di antara semua perempuan karena ia telah percaya bahwa sabda Allah akan dipenuhi. Atas dasar iman, semua bangsa mendapat berkat melalui Abraham. Atas dasar iman, Maria menjadi bunda kaum beriman. Karena jasa Maria, semua bangsa di dunia dapat menerima dia yang adalah berkat Allah sendiri. Yesus, buah tubuhmu yang terpuji. Kemudian dilanjutkan artikel 2678. Dalam kesalehan barat selama abad pertengahan, muncullah doa Rosario sebagai pengganti populer untuk ibadat harian. Di dunia timur, litani akatistos dan paraklisis lebih mirip dengan ibadat harian dalam gereja-gereja Bizantin. Sementara tradisi Armenia, Koptik, dan Syria lebih mengutamakan himne dan lagu-lagu rakyat untuk menghormati Bunda Allah. Tetapi tradisi doa pada hakikatnya tetap sama dalam Salam Maria, dalam Theotokia, dalam himne Santo Efraim dan Santo Gregorius dari Narek. Maria adalah pendoa sempurna dan citra gereja. Kalau kita berdoa kepadanya, kita menyetujui bersama dia keputusan Bapa yang mengutus putranya untuk menyelamatkan semua manusia. Sebagaimana murid yang dicintai Yesus, kita juga menerima Bunda Yesus yang telah menjadi Bunda semua orang hidup ke dalam rumah kita. Kita dapat berdoa dan memohon bersama dia. Doa-doa gereja seakan-akan didukung oleh doa Maria. Ia disatukan dengan Maria dalam harapan. Nah memang sebenarnya umat Katolik itu tidak diharuskan untuk berdoa melalui Bunda Maria. Kita dapat berdoa langsung kepada Yesus atau bahkan kepada Allah dalam pengantaran Yesus. Hal ini jelas terlihat dalam doa penyembahan yang tertinggi bagi umat Katolik, yaitu dalam perayaan Ekaristi Kudus, atau di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu doa Bapa kami yang langsung ditujukan kepada Allah Bapa. Namun demikian, kitab suci juga mengajarkan secara implisit akan peran permohonan Bunda Maria kepada Yesus dalam kisah mujizat Yesus yang pertama, yaitu di pesta perkawinan di Kana. Dan dalam doanya bersama para rasul menantikan Roh Kudus menjelang hari Pentakosta. Walaupun kita sebenarnya dapat berdoa secara langsung kepada Tuhan, kepada Allah, Magisterium Gereja Katolik menganjurkan umatnya untuk memohon dukungan doa dari Bunda Maria dan belajar dari teladan Bunda Maria untuk dapat bertumbuh secara rohani. Hal ini sebenarnya diajarkan oleh para bapak gereja, para orang kudus Santo Santa, Bapa Paus, dan dalam dokumen Konsili Vatikan II. Bunda Maria, Bunda Allah, dan Bunda Gereja yang mendampingi gereja awal dengan doa-doanya juga akan terus mendampingi gereja sampai akhir zaman. Doa-doa Bunda Maria dan para kudus di surga selalu menyertai kita yang masih bersiarah di dunia ini, karena kita telah dipersatukan oleh Kristus menjadi anggota tubuhnya, dan persatuan ini tidak terpisahkan oleh maut. Maka kita sebagai umat beriman dapat menyampaikan doa permohonan kepada Tuhan dengan memohon pertolongan Bunda Maria dan para kudus lainnya agar mendoakan doa-doa kita itu di hadapan Yesus. Sehingga kalau kemudian yang menjadi tema pada malam hari ini kita diajak untuk berdoa bersama Bunda Maria, artinya bahwa kita bersama-sama dengan Bunda Maria itu berdoa. Ya, Bunda Maria tidak bisa mengabulkan doa permohonan kita, melainkan Bunda Maria membantu kita untuk menghantarkan doa permohonan kita kepada putranya yang terkasih. Kalau kita melihat ya, seperti mujizat perkawinan di Kana, mujizat pertama kali adalah bahwa situasinya seorang tuan pesta itu mendapati kekurangan anggur. Padahal anggur menjadi jamuan yang istimewa. Nah, dalam hal ini Bunda Maria mengatakan kepada Yesus atau berbicara kepada Yesus. Kemudian Tuhan Yesus di sana juga memulai karyanya melalui mukjizat yang pertama kali, dan dalam hal ini Bunda Maria berperan. Bunda Maria ada di sana menyertai juga. Bunda Maria bukan hanya sekedar melihat apa yang terjadi, tetapi Bunda Maria juga turut serta di dalamnya, turut serta menyampaikan kepada para pelayan agar melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita mau untuk membaca kitab suci, terlebih khusus dalam Injil, yaitu Injil Lukas, kita akan menemukan perikop di mana Bunda Maria itu mengajarkan kepada kita iman. Iman yang sejati, iman yang mengarahkan diri kepada penyerahan secara total. Kalau kita melihat pertama kali ya, bahwa Bunda Maria mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung sama seperti yang terkandung dalam doa malaikat Tuhan, doa Angelus, bahwa Maria akan mengandung juru selamat. Bukankah ini luar biasa? Ya memang sukacita, memang bergembira, tapi ada konsekuensi juga yang harus ditanggung olehnya. Bahwa peran ini, bahwa tugas ini sungguh luar biasa. Kenapa? Karena di zamannya pada saat itu, ketika seseorang kedapatan berbuat zina, itu akan mendapatkan hukuman rajam, dilempari batu sampai meninggal. Dan Bunda Maria pada saat itu juga belum bersuamikan Yusuf karena masih bertunangan. Tetapi Tuhan tidak serta-merta memberikan tugas ini. Tuhan senantiasa menyertai. Dan Bunda Maria percaya, Bunda Maria menyimpan segala sesuatu itu dalam hatinya, bukan hanya sekedar menyimpan, tetapi juga merenungkan. Kalau kita melihat perjalanannya juga, bahkan di saat-saat terakhir, orang yang setia untuk menemani perjalanan Yesus dalam penderitaan, melihat bagaimana Yesus itu dijatuhi hukuman mati sampai pada wafat di kayu salib, marilah kita lihat Bunda Maria. Bahwa ternyata Bunda Maria tetap senantiasa setia menyertai perjalanan Yesus. Pasti hatinya akan terisak, pasti ia akan bersedih menghadapi putranya yang terkasih dijatuhi hukuman mati, kemudian harus menderita sengsara, dicambuk dan sebagainya, mendapatkan perlakuan tidak mengenakan, harus dihujat oleh banyak orang. Kasih seorang ibu kepada anaknya, tetapi Bunda Maria tetap senantiasa memilih untuk setia. Dan marilah kita bersama-sama dengan Bunda Maria menyatukan diri, kita berdoa bersamanya supaya kita kemudian juga menjadi pribadi yang setia, pribadi yang mau untuk meminggul salib, memanggul salib yang kita miliki berkat rahmat pembaptisan, dan menyatukannya bersama dengan penderitaan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus sendiri. Sehingga kalau kita berdoa atau berdevosi Rosario, lebih khusus Gereja Katolik menekankannya di bulan Oktober, adalah bahwa kita juga diajak, kita diundang untuk bersama-sama merenungkan doa Rosario. Kenapa? Karena doa Rosario ini kita bersama-sama melihat perjalanan Tuhan Yesus, mulai dari peristiwa gembira, sedih, mulia, terang, yaitu semua adalah doa. Doa Rosario ini menjadi doa meditatif. Artinya kita bukan hanya melantunkan doa Salam Maria, tetapi kita turut ikut serta di dalamnya merenungkan peristiwa-peristiwa yang ada. Dengan demikian kita turut serta, kita ikut untuk menyatukan diri kita sepenuhnya dalam penyelenggaraan ilahi. Dengan demikian kita sebagai umat Katolik mendapatkan undangan. Maukah kita meluangkan waktu untuk berdoa bersama Maria, memanjatkan permohonan kepada Allah Bapa? Marilah sekarang kita hening sejenak bersama-sama berdoa dengan Bunda Maria, memohonkan agar Bunda Maria berkenan menghantarkan doa dan permohonan kita kepada putranya yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena berkat-Mu yang senantiasa Engkau curahkan ke dalam setiap pribadi dari kami. Engkau senantiasa menguji iman kami, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau senantiasa mengirimkan utusan-Mu dalam hidup kami untuk memberikan penyemangat, untuk memberikan solusi. Terima kasih karena Engkau telah menghadirkan mereka semua dalam hidup kami. Bunda Maria, Engkau juga senantiasa hadir menyertai kami. Melalui kehadiran-Mu kami boleh untuk mengimani Allah sendiri yang beraja dalam hidup kami. Maka bersama dengan engkau sendiri, kiranya engkau berkenan berdoa bersama kami dan juga menghaturkan permohonan kami kepada putramu yang terkasih Tuhan kami. Maka perkenankanlah kami untuk mengucapkan salam. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa, perkenankanlah kami untuk menyerahkan diri kami semua sepenuhnya ke dalam penyelenggaraan-Mu. Semoga apa yang menjadi niat baik kami senantiasa selaras sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau juga berkenan menggunakan kami untuk menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu bagi setiap orang yang kami jumpai. Segala doa dan permohonan ini kami haturkan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sehingga dengan demikian kita diajak untuk berdoa bersama dengan Bunda Maria untuk mengarahkan itu semua kepada Allah. Dengan demikian kita mendapatkan wawasan baru, kita mendapatkan semangat baru, kita memperoleh daya baru untuk senantiasa bersuka cita dan juga mewartakan kabar sukacita bagi orang-orang yang kita jumpai. Semoga kita semua senantiasa semangat dan kita senantiasa sehat dimanapun Anda berada. Marilah kita berkarya dalam Tuhan, biar Tuhan juga membimbing dan menyertai kita. Amin.
0: Baik, terima kasih Mas Willy.
1: Sama-sama
0: bersama RRI dan kita jumpa kembali di mimbar Agama Katolik pada Rabu yang akan datang. Sampai di sini kita jumpa lagi di lain kesempatan.

101 masih bersama Anda, 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional, disiarkan di seluruh Pro 1 di seluruh Indonesia. Nanti akan dipandu seperti biasa oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, dan bintang tamu yang akan mengisi di Ruang Rindu Nasional malam hari ini ada Liz Menawati dan juga Ozi Sahputra. Pastikan terus bersama Pro 1 saat kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta mengikuti Ruang Rindu.

0: Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Okay. Semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
1: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
0: Tahu dong.
1: Tau
0: itu
1: ya?
0: Kan lagu, lagu lama dari
1: lagu lama.
0: Mas Muksin,
1: Muksin dan Titik Sandora.
0: Wah, ini di
1: aransemen
0: kembali.
1: Malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
0: Pastinya sama dua penyanyi legend
1: fresh,
0: yang
1: sama gitu ya.
0: Mas.
1: Itu fresh versi Jawa, ya. Fresh jadinya.
0: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis Mapro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Termasuk studio produksi
0: dan stasiun relaynya,
1: betul.
0: Mas.
1: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat stream streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
0: Siap.
1: Jangan lupa, lupa loh
0: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Nah,
0: Mas Yudi, okay. Kayaknya udah gak sabar banget
1: ya
0: ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Syaputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
0: Di Pro 1
1: kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh iya.
0: Halo.
1: YouTube RRI Jakarta.
0: Duh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Oji?
2: Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Amin.
0: Mantap, keren ini versi barunya. Fresh
1: waduh,
0: banget.
1: Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian,
0: itu
1: banget,
0: kekinian banget
1: gitu kan.
0: Cocok ya.
1: Cocok ya.
0: Ngomong-ngomong apa?
1: Kenapa?
0: Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih nah, tepatnya Bang
2: iya,
3: Oji.
2: Iya. Iya. Oh, okay. Ini cita-cita saya udah lama,
1: cita-citaku kepingin jadi dokter.
0: Itu Ria Enes yo.
2: Jadi kalau lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
0: Iya, iya,
2: populerkan oleh pasangan
0: Mas Muksin
2: ya,
0: dan
2: Muksin
0: Titik
2: dan
0: Sandora.
2: Titik Sandora.
0: Ya,
2: nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini
0: iya,
2: ya kan.
0: Iya,
2: apa kita
0: mau
2: sama Muksin sama Titik Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
0: Udah dari 10 tahun yang lalu.
2: 10 tahun yang lalu.
0: Alemong
2: ya. Alemong apa alemong itu? Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya, tuh jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya, kok gak cocok ya,
0: yang vokalnya bisa nyatu
2: ya,
0: siapa
2: bisa
0: nyatu, gitu ya,
2: ya. Akhirnya tuh aku keep gitu ya, kan aku keep, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil, sambil mencari
0: nyari,
2: kan, sambil mencari
0: gitu
2: nah,
0: ya.
2: Jadi pada suatu hari,
1: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
2: Aku lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu Emerald Band.
0: Dari Emerald ya.
2: Emerald ya. Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama, yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
1: Oas TPS gak sih Bang?
2: Oas
3: pencipta lagu juga.
1: Oas pencipta lagu itu kan ya.
0: Dia ngomong apa Bang?
2: Oh, gimana kalau Liz Menawati? Langsung aku memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
0: Jadi Mbak Liz ini berteman sama Bang Oji dari
2: tahun 83
0: lama.
2: Iya. Dan menghilang tahun 95, enggak pernah muncul blas sama sekali.
0: Gitu.
2: Kan. Tiada kabar, tiada berita ya kan. Oh, ternyata punya dia ini berumah tangga yang sama mungkin sama suaminya enggak boleh kali ya.
0: Loh,
1: jadi sekian lama itu enggak
0: restoran
1: lagi ya.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan,
0: orbitannya
2: beliau kan
1: betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
0: Dan keras banget ya.
2: Dan aku memang penggemar suaranya dia kan, berapa albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
1: Oke.
2: Terus? Aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, kayak sama Ita misalnya. Ada iya, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan salah.
0: Juga loh.
2: Aku padamu
0: takkan berubah.
2: Oke. My faves banget itu.
1: Terus.
0: Terima kasih Bang Uci.
1: Pertama kali ketemu gimana ceritanya?
2: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Lis, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget ya.
0: Karena tadi Bang

0: pas tadi nyebut nama iya. Mbak Liz ya.
1: Okay. Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Liz Medan karena terlalu lama menghilang ya.
2: Betul banget. Saya juga mencari-cari.
1: Nah, ini dia aku bilang akan mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
0: Serius.
1: Menjelang subuh baru pulang ya. Waduh, ya ngobrol selain kangen lepas kangen sama.
0: Ya Allah.
1: Akhirnya besoknya kita
0: ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
1: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya.
2: Itu dari pihak Bang Oji ya.
0: Kalau Mbak Liz
2: pertama kali diajakin dunia belum kiamat gimana rasanya waktu itu?
0: Kaget enggak tiba-tiba Bang Oji nelpon gitu?
3: Dia sih bilangnya gini, "Kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya," katanya.
0: Pentung itu di apa ya?
2: Iya, di pentung.
0: Oh, pentung ya.
1: Ular enggak, ular cari pentung.
3: Kok kayak gitu, Bang, gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. Kita merintis bareng-bareng gitu kan. Mm-hmm. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu. Dia memilih jurusan lain main film. Saya mondok juga dong.
2: Gitu. Okay.
3: Karena kan sama-sama jebolan dari
1: Bintang Radio.
2: Kan. Dua-duanya Bintang Radio ya. Oke.
3: Okay. Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa.
0: Setuju.
3: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di
2: situ. Moncer.
0: Filmnya Bang Oji booming semua.
3: Dan saya memang mengagumi suaranya bukan kaleng-kaleng.
0: Betul. Setuju.
3: Gitu, makanya saya gondoknya di situ. Begitu ketemu langsung ya connect aja. Yang bener nih. Lo tahu enggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh. Mampus deh. Gitu-gitulah. Udahlah, yuk kita coba lah Liz gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
1: Dan Kodelala juga Liz tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa.
0: Tadi.
1: Nah, udah ada niat juga. Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
2: Emang iso.
0: Bang Oji iso bahasa Jawa.
1: Aku waktu kemarin orang Medan disuruh ngomong Jawa.
3: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih, gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu? Cengkoknya gue salah itu Liz kata gitu.
1: Orang Medan disuruh
3: malah, gue bilang gitu. Malah itu bagus ada ciri khasnya, saya begitu kan? Nggak taunya ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
0: ya. Itu ceritanya.
2: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Liz dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
4: Pak Ahmad. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: Iya. Silakan Pak Ahmad.
4: Mas Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
2: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
2: siap. Amin.
4: Alhamdulillah. Dan tamunya siapa itu? Mbak?
0: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Menawati. Silakan monggo Pak Ahmad.
4: Bang Uci Saputra dengan Mbak Liz.
2: Siap, langsung pertanyaan.
0: Silakan Pak Ahmad,
4: salam
0: langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat selalu ya.
2: Salam kenal kembali.
0: Salam kenal.
2: Dengan senang hati.
4: Begini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu ya.
2: Oke.
0: Ditampung ya pertanyaannya Pak.
2: Mohon itu aja.
4: Penjelasannya. Salam-salam boleh.
2: Silakan tiga orang.
4: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas sehat selalu.
2: Okay.
4: Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman ya juga ada Tete Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
2: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Yudi.
2: Selamat malam juga. Siap, langsung
5: Pasar ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
2: Oke, okay, okay. Silakan langsung.
0: Silakan, Bidan Luis. Ya,
5: izin Mbak Li sama Bang Oji.
2: Ya.
5: Yang ini nih, lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh oh oh oh, cari-cari masa bodoh.
2: Masa bodoh. Oh, masa bodoh.
0: Lagu sendiri. Itu Bang Oji sempat kaget. Yo.
2: Mau marah masa bodoh.
5: Itu ya, yang seberapa?
2: Masa bodoh okay. Saja. Tadi udah diputer.
5: Tadi udah diputer. Perpaduan, izin Mbak. Perpaduan ini kan duet.
2: Iya. Yeah.
5: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
2: Sama-sama salto kayaknya.
5: Bang Haji, ya. Mbak Ita, janjinya ya. Mana? Udah okay. Mau 2027 belum injek sorot.
2: Siap, terima kasih ya.
0: Diundang, harus okay. Ada undangan dong.
2: Mohon okay, doa okay. Tiga orang.
5: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Krimnya Bidan Luis.
0: Okay.
5: Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Luis sekolah lagi. Di okay. Persorong dengan speakers Papua. Dadah, bye-bye.
0: Okay, bye-bye.
2: Terima kasih. Bye-bye. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
6: Halo.
2: Iya, dengan siapa ini? Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Cewek kayaknya.
2: Halo. Iya, ya, dengan siapa ini?
6: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
0: Ini Ayu.
2: Oh, Ayu.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ayu. Silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Ozi.
0: Dan Bang Oji Saputra. Silakan Ayu.
6: Iya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
2: Betul.
6: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak pernah.
0: Iya, betul banget.
6: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya, titisan orang usia atas.
2: Iya betul.
6: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
1: Tetap sama.
2: Oke.
6: Okay. Iya. Originalnya itu yang lagunya.
1: Soalnya kita nggak berani mengubah notasinya karena notasinya tuh kan ikon banget ya.
0: Iya, ikonik banget, betul.
2: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
6: Saya menanya sama Mang Oji, nggak main ini lagi ya, belum lagi gitu ya.
2: Oke, okay, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
0: Ditunggu ya Ayu.
6: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
2: Mbak Lis Menawati.
0: Lis,
6: ya, Mbak Lis, tetap berkarya berdua sama Mbak Ozi, tetap sukses. Saya harapin yang banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Bapak Indonesia, Tuhan Ida, Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan rilis seluruh Indonesia.
2: Terima kasih.
6: Salam untuk semuanya, salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Mbak Yudi, terima kasih.
2: Sama-sama Ayu.
0: Terima kasih.
2: Dari Ayu kita ke Makassar. Ada Ica ya. Selamat malam, Ca.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mbak Ita, Mas Yudi, aku lagi nonton loh.
2: Ah, nonton?
0: Hah? Halo, Ica.
2: Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
0: Langsung keputus.
2: Oke, okay. Coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
8: Selamat malam om-om dan tante-tante.
2: Iya, selamat ini? Malam dengan siapa ini?
8: Ini sama Elsa Maria kembali
0: oh,
8: lagi.
0: Iya, Elsa.
2: Oh Elsa, silakan apa pertanyaannya Elsa?
8: Bintang tamunya siapa om?
0: Ada Bang Oji Saputra,
2: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
0: Silakan Ica.
8: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya?
0: Betul.
8: Iya, ya. Elsa Maria memang nggak bisa melihat, tapi pernah mendengar.
2: Siap.
8: Pernah, iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante.
2: Lis, silakan. Apa ya, pertanyaannya?
8: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu?
2: Oke,
8: buat tante
2: siap.
8: Sama Om.
2: Ditunggu ya nanti ya.
8: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
2: Oke.
0: Oke.
2: Ya. Siap.
8: Dan boleh kirim-kirim
2: salam. Silakan tiga orang ya Elsa.
8: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya, sukses selalu.
2: Amin. Amin.
8: Dan
2: amin.
8: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
2: Siap.
8: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
0: Siap.
8: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
2: Terima kasih Elsa.
8: Untuk semua pendengar RRI di seluruh Indonesia.
2: Oke, siap.
8: RRI sekali di udara
2: tetap di udara. Baik.
8: Selamat malam.
2: Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
0: Kita ke Lampung, ada Bang Leman.
9: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
9: Selamat malam
2: Bang Ozi dan Mbak Lis
0: Minawati dan Bang Ozi.
9: Mbak Lis Minawati.
0: Ya.
9: Dan Bang Ozi, selamat malam.
2: Baju
9: hitam dan Mbak Lis baju putih yang cantik.
0: Lagi nonton.
9: Ini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Ozi.
2: Yeah.
9: Bang Ozi ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
0: Betul.
9: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
2: Siap.
9: Baik itu di film,
0: yeah,
9: nyanyi, sosial, politik atau agama ataupun yang lainnya itu.
2: Siap.
9: Dan juga untuk Mbak Lis, ini pertanyaannya itu, selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis lain?
2: Oke,
0: nanti dijawab.
2: Tunggu ya.
0: Oke, silakan Bang.
2: Silakan tiga orang.
9: Ya, salam untuk Ibu Anafia, Bang Firman tadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudah Magenda, Fatmawati dan Bapak Abdullah.
2: Oke, terima kasih.
0: Makasih, Bang.
2: Malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
0: Iya kan, mereka pengen menyapa teman-temannya tuh, Mas.
2: Jatahnya tiga orang supaya kebagian semua loh, ya kan?
0: Iya.
2: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apa nih? Apakah terganggu atau takut kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang? Gimana silakan.
0: Dari Bang Oji.
1: Kalau buat aku bukan takut ya, justru kita jadi semangat karena kan banyak saingan. Tapi kita harus mengupdatekan diri.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, nah, Bang Oji setuju sekali.
1: Dan kita
0: sekali
1: juga nggak perlu malu belajar sama yang muda-muda.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Nah, gitu ya kan. Jadi buat kita supaya bisa mengupdatekan diri ya, kan, supaya nggak jadul.
0: Supaya bisa mengupgrade.
2: Siap kalau begitu.
10: Ya, betul.
2: Kemudian Bidan Louis. Ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita? Alto.
0: Salto.
2: Gimana alto, silakan
0: atau
2: dijawab.
0: Jadinya. Nah, gimana Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
1: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya kalau aku gitu. Nah, cuman kok
0: Mbak
1: kenapa?
0: Lis berarti menyesuaikan ya?
1: Iya, Lis yang menyesuaikan saya gitu. Dan gitu, kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
0: Nah,
1: itu yang
0: itu. Ya memang berjodoh dia di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya gak sia-sia.
1: Iya, penantian 10 tahun loh.
0: Iya,
2: gitu ya.
10: Dendam saya pun juga
0: terpenuhi. Nah, akhirnya terpenuhi ya Mbak Lis ya. Aduh, mantap.
2: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra? Bang,
1: ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
0: Wow. Nah, kalau boleh tahu genrenya apa?
1: Tetep lah.
2: Horror ya.
0: Tapi memang Bang Ozi ini sudah iya, kayaknya sudah melebur ya. Karakternya ke dalam film horror itu benar.
10: Ketawanya pun khas. Benar.
0: Aku dulu sempat takut loh. Bang. Lihat semanis jembatan apa, iya, takut gitu. Loh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti sukses membawakan
2: ya,
0: karakter.
2: Sukses menakut-nakuti ya.
0: Bener.
2: Lanjut, ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa tahun dan berapa? Judulnya apa?
0: Silakan masing-masing Bang Oji dan
1: kalau
0: Balis.
1: Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya. Dari cuma kecil, ya? Karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81.
2: Barengan.
1: Ya beda daerah aja.
0: Tapi tahunnya sama
1: loh,
0: Mas.
1: Jadi saya dari Sumatera Utara, rilis dari Jawa Timur.
0: Oke, oke, oke.
1: Nah, terus sedikit lagi. Pertama kali rekaman itu tahun 85 album, tapi enggak laku. Mungkin karena masih gondrong kali ya.
0: Nah, aku tahunya itu lagu Sungguh itu yang sama sampai Pak Hadi.
1: Iya, benar.
0: HP Musik.
1: Nah, itu tahun 90-an
0: itu. Iya, 90-an. Iya, iya, iya, itu aku tahunnya lagu Sungguh. Kalau enggak salah, tunggu. Bang Oji itu kalau enggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya?
1: Pernah
0: sama HP record.
2: Oh iya.
0: Oke, pernah ya Mas Oji.
2: Genrenya apa?
0: Lagu pop
2: ya.
0: Iya.
1: Duh. Tapi aku nih pop, Melayu, dangdut udah.
0: Udah melebur lah.
2: Udah semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
3: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
0: Lebih dulu Mbak Lis.
3: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
2: Oke.
3: Okay. Cintanya Remaja. Gitu. Sama
1: itu
3: sih
1: dulu. Paling kecil ya, Cinta Remaja ya.
3: Ada juga yang lain, ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
0: Sudah pernah kita putar yang pas Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu di
2: siap.
0: Ya.
2: Oke. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
1: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget, susah banget, pernah kaya banget, udah kenal banget, udah
0: sekarang tinggal
1: dalam usia yang 64 tahun ini.
0: Wow,
2: enggak kelihatan kan ya.
0: Pemirsa
1: tinggal minta ampun aja sama Allah deh, itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah aja.
0: Oke. Masyaallah. Amin.
2: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi apalagi yang dikerjakan sekarang?
0: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, Mbak Lis. Ya. Makanannya enak loh Mas, kan sering dikirim. Pernah aku dikirim.
2: Oh iya, enggak bagi-bagi. Banget.
1: Makanya saya tuh dari kalau saya kalau misalnya mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi siang enggak makan.
0: Karena pasti tahu pasti dia dibawa makanan. Iya loh Mbak Lis, luar biasa loh.
3: Ya, kalau
0: enak loh Mbak.
3: Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga udah, kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak. Artinya saya punya waktu lebih banyak, Insya Allah beribadahnya.
2: Amin.
3: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
2: Weh,
1: tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
3: Oh ya?
1: Dia tiap hari repot karena harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
0: Jadi
2: semangat.
1: Makanya saya gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
0: Bu Ketum.
2: Oke.
0: Okay. Ya,
2: nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh benar kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah
1: bener
2: dong aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Muji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener, Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget loh.
0: Okay.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul.
3: Iya. Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang
1: sama Mbak Inta juga
3: loh. Begitu inilah saling mengagumi si repot jadinya
1: Bang
3: ya,
1: Oji juga.
0: Oke. Okay. Sebelum kita ngobrol lagi kita sapa dulu ya.
1: Dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas dan juga Nabire serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau dan Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan dan Yogyakarta.
0: Weh, kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra. Pak Putra langsung ya dengan
0: bintang tamu Bang Ozi
1: dan Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Lis Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya Mas ya?
0: Iya ya, dong, silakan. Kan dua tadi disebutin ya.
1: Pak Putra.
0: Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di
1: studio.
4: RRI Jakarta, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke, pertinyi ini
4: yang saya tanyakan Mas ya, dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Okay. Salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Ya, salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja Mas.
0: Terima kasih. Oke, Pak Putra. Lanjut kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Bung Beni Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita dan Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
1: Oh, silakan Bung Beni.
5: Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua
3: nih? Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya.
5: Oke, salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaannya. Untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi. Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
0: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi. Jadi Mbak. Oke. Ayo oke pertanyaan. Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya, ada berapa judul film yang pernah dibintangi?
0: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa? siapa, terus siap. Pernah beradu acting dengan beradu acting dengan siapa saja.
0: Oke, okay, itu ya.
5: Siap untuk Mbak Lis. Mm-hmm. Pertanyaan Mbak Lis, yeah. Bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga mm-hmm. dengan dunia musik itu?
0: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Terima kasih. Ya, tiga orang.
1: Boleh,
0: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat malam juga buat Mas Yudi ganteng. Terima kasih banyak.
0: Iya dong.
6: Bicara mas, bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
0: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung. Silakan.
1: Silakan Bu Merpati.
0: Jangan mampir mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji
0: ya.
6: Sama Mbak Uni, selamat malam.
0: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, yeah. Sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi.
1: Week-week-nya belum
6: kiamat. Keren-keren banget.
0: Oh, terima
6: keren.
0: Kasih, Masya Allah. Masya Allah.
6: Siap. Pertanyaan saya gini loh, Bang Oji. Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari
1: betul.
6: Zaman dulu kayaknya ya, sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali.
6: Juga
1: aduh
6: semua juga
0: saya dari lahir juga semua. Begini suaranya
6: iya benar Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya nah, jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis kira-kira nih setelah lagu Week-Week tadi mau ada rekaman lagi enggak?
0: Oke, okay.
6: Gitu.
0: Siap ditunggu ya.
1: Siap.
6: Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan, dan ada yang berdua gitu di satu album itu.
1: Okay.
6: Nah, rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
0: Oh siap, okay. siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
0: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
1: Si
6: terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
0: Ya.
1: Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita ya.
0: Oh iya dong, masa kayak saya.
1: Aduh, Masya Allah, terima kasih.
6: Tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah, Bu Merpati.
0: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Selamat, terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
0: Oke.
6: Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
0: Oh, Mas Dwi Darmawan.
1: Iya, iya, iya.
6: Emang Udin.
0: Emang iya.
1: Oh iya. Bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
0: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
0: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
0: Ih, capek deh.
7: Halo,
0: waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Ica.
7: Putus soalnya.
1: Oh iya,
0: kenapa?
7: Bunyi jadi kumatiin deh.
0: Oh gitu.
1: Tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
0: Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu loh.
0: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, kan aku nggak tahu, aku nggak tahu lagunya gitu.
1: Okay.
7: Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
1: Bang Oji.
0: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok gak tumbuh-tumbuh sekarang?
0: Kenapa kok? Ih, Ica.
1: Lo, gimana sih Ica ini? Oh.
0: Nanti Ica kalau aku dihitungin ya.
1: Iya lo.
0: Siap.
2: Nanti dijawab.
0: Ditunggu ya, Ca.
1: Nanti ditampung dulu, Ica, pertanyaan. Iya.
7: Iya. Satu lagi dong, Mbak Ita. Ini untuk Mbak Ita sama Mas Yudi ya.
0: Oke.
8: Siang malam aku pantengin Pro Satu, apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ipa Pernamasan.
2: Halo, langsung dengan bintang kamu ya.
1: Iya, aku kangen loh.
3: Rindu ruang berbagi rindu memori lewat pagi.
2: Siap, Mbak Har.
1: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
3: Ya.
1: Langsung mbak
2: ke
1: bintang tamu kita.
2: Jangan pakai diem.
1: Gak boleh ada jeda. Monggo mbak.
2: Pertanyaannya
3: ya. Bang Oji, iya. Oji Saputra.
2: Saya
3: ke Ancol yuk bang.
1: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
3: Ada si manis nungguin di sana.
1: Aduh nanti ditungguin sama si manis.
3: Bang Oji ya, sukses selalu.
2: Amin.
3: Bang Oji,
2: makasih doanya.
3: Juga untuk mbak Lisminawati.
1: Yeah. Yeah,
3: tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
1: Dapat banget ya, Mbak Haryanti ya.
2: Dapat berapa?
3: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
1: Betul, setuju.
3: Bisa dengerin itu juga kok ya.
1: Setuju banget.
3: Sepertinya apik banget ya.
2: Terima kasih.
3: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
2: Iya, masyaallah.
3: Apa nyanyi bisa,
1: main film bisa, nge-host bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap, Mas.
2: Kenapa?
4: Persaingan tadi, Mas.
1: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
4: Antara, iya, Bang.
3: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
2: Oke, siap ditunggu ya.
1: Oke, nanti
3: ini ya di band film atau yang lain-lainnya.
2: Siap.
3: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lisniwati tuh secepat apa gimana itu?
2: Oke. Okay.
3: Bisa berapa hari?
2: Siap.
3: Gitu ya.
2: Siap. Ditunggu ya Mbak Haryanti.
3: Selalu untuk Mbak Lisniwati juga Bang Oji Saputra ya. Semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nantinya.
1: Amin.
3: Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Depok Sawangan, Pak Kangen. Itu ya untuk semuanya. Selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda.
2: Silakan Teh Dinda.
5: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi, Ismail.
2: Siap.
1: Alhamdulillah api. Teteh juga kumaha damang.
5: Alhamdulillah
1: pangestu.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan ya dengan Mbak Lis dan Bang Ozi.
5: Bang Ozi dan Mbak Lis.
2: Ya, selamat malam.
5: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
2: Alhamdulillah.
5: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi ke
1: betul.
2: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng enggak?
5: Seneng banget.
2: Alhamdulillah.
5: Dapet banget gitu feel-nya tuh.
2: Oh, Masya Allah, makasih ya, Teh.
5: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
2: Gitu. Ya iyalah, masa nggak niat? Ya benar.
1: Iya, Teh. Penantiannya aja 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Lis.
5: Mampu ya, maksudnya
1: 10 tahun loh.
2: Hah?
5: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
2: Iya.
4: Alhamdulillah. Terima kasih.
2: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
1: Betul. Setuju.
5: Doa itu terbukti gitu ya.
1: Betul. Setuju Mbak Teh Dinda.
5: Tapi tadi Teteh dengar lagunya Mbak Lis itu yang irama bosas, bosas itu.
2: Kenapa Teh mau rekaman bosas juga kak Teteh Dinda?
5: Aduh jauh amat ya.
2: Ya wis, apa yang ditanyakan?
5: Iya, itu dirilis tahun berapa dan
2: siap.
5: Itu pertanyaan untuk Mbak Lis ya untuk lagu yang tadi.
1: Yeah.
5: Untuk Bang Oji, tertarikkah dengan penyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Liz?
1: Oke, dengan Bosas ya.
5: Sukses. Sehat terus, bahagia amin. Lahir batin dan keluarga masing-masing. Makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas
2: ya. Terima kasih Teh.
5: Buat Mbak Ita juga Yudi Ismail. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Erdian Huta Barat.
2: Terima kasih.
5: Kalau begitu dilanjut. Thank you.
1: Oke, hatur nuhun.
2: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
0: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
1: Oke, beda-beda.
0: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
1: penyonyo.
0: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ini sendiri ya masing-masingnya.
1: Tapi juga jangan salah Bang Oji, kita karena musiknya kan kekinian, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
4: yang kita harapkan.
0: Iya. Jadi gini, sekali mendayung dua pulau,
2: dua tiga pulau terlampau ya, begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
0: Ya. Kalau aku nggak tahu, lupa berapa ya. Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Pertama tuh Si Manis, terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis loh, ada 6 Si Manisnya.
2: Ada 6 ya.
0: Ya, dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
2: Indah Permatasari. Yeah.
1: Indah Permatasari.
2: Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
1: Sampai 6 Si Manis. Bang Uji itu aslinya penakut atau pemberani?
0: Saya sebenarnya penakut.
1: Enggak serius Bang Uji. Aku kebayang loh kalau
0: aku tuh syuting film horor. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa sih? Karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi itu kan daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
1: Antara ini dan ke kamar mandi.
0: Kamar mandi itu kamar mandi yang nggak pernah dipakai kan.
2: Oke.
1: Ya kan? Gak kebayang.
4: Gak deh, aku nggak mau bayangin.
2: Kemudian pertanyaan buat Mbak Liz dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga?
1: Dan tadi bisnisnya tadi Mbak Liz.
4: Ya pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua.
2: Alhamdulillah. Kalau begitu. Bu Merpati, ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kiamat ini.
0: Kayaknya melihat antusiasnya para pendengar.
1: Ini YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu.
0: Iya,
1: 36 ribu dalam waktu 3 minggu itu banyak banget
0: tuh. Iya benar, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Maka kita juga di luar ini kita ya, di luar prediksi kita. Nah, alhamdulillah karena melihat dari ini kayaknya
1: kamu kapok enggak?
2: Lanjut dong.
0: Insyaallah dilanjutkan.
2: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi nanya ya? Kok jadi lupa aku? Ke Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit. Artinya dari Bang Ozi
0: yang mana yang paling seneng ya?
2: Nyanyi atau film?
0: Iya nyanyi dong. Ya, kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
2: Oh begitu.
1: Kalau syuting itu kadang-kadang mundur dibayar.
2: Kan tabungan.
1: Dan capek banget.
0: Kok capeknya tuh inilah ya. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
1: Itu yang kadang deg-degan.
2: Ngeselin. Siap. Kalau buat Mbak Lis,
0: sekalian curhat di sini.
1: Betul Bang, karena aku juga ngalamin.
0: Ngalamin ya?
1: Oh, pernah.
2: Berapa kali main film?
1: Dua kali doang.
2: Dua kapok ya.
1: Kapok.
2: Oke, pertanyaan buat Mbak Lis, pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
4: Kalau tidak salah ya, satu bulan.
1: Untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, total satu bulan.
4: Lebih menyesuaikan.
0: Jadi
4: aja.
0: Sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya loh.
1: Betul, okay. Setuju.
0: Karena kan biasanya kan Mbak Lis ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau. Aku tuh gak mau. Aku mesti yang secentil titik Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa. Tapi lama-lama sekarang dia...
1: Iya loh Mbak Lis, sekarang jadi
0: tadinya malu, jangan malu-maluin.
2: Oke. Ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Osi kok gak tumbuh-tumbuh?
0: Oh iya dong, kan? Nanti kalau digontrolin nanti gak ada jobnya.
2: Nah,
0: gak diundang lagi di RRI.
1: Justru dengan Bang Osi seperti ini nih laris manis nih, dari zaman dulu.
0: Iya,
1: salut loh aku maksudnya. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, gak ada berubah.
0: Podo lah sama Mbak Ita. Podo sama Mbak Ita.
1: Ya kan, Mbak Itanya bilang gini aja, gini aja. Ya dong. Okay. Ya udah, berarti tiga-tiganya vampir.
2: Iya. Lo aku yuk gini aja lo.
1: Mas Judi gak ikut, gak ikut kan termasuk.
2: Siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Osi ada rencana bikin lagu bosas kayak,
1: Mbak Lis
2: gak sih?
0: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya, dengan karakterku yang serampangan kayak gini.
1: Lebih cocok yang tadi Dunia Belum
0: Kiamat. Iya, gitu.
2: Iya.
0: Enggak, aku enggak berani coba-coba kalau aku enggak cocok.
1: Benar-benar.
0: Gitu.
1: Okay. Sama Bang Uji, aku juga enggak memaksakan diri dengan genre yang enggak cocok.
2: Iya, benar. Jadi kita enggak jadi duet ini, Mbak. Enggak.
0: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa.
1: Iya.
0: Karena waktu zaman kami bintang radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong.
1: Betul.
2: Siap. Nah ini Teh Dina juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
4: Kira-kira kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji?
0: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
2: Berdua.
0: Kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Ya, kenapa? Ya.
2: Oke.
0: Okay. Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komedi. Kan kita ala-ala Benyamin sama Ida Royani.
2: Ida Royani gitu ya
0: kan.
1: Nah,
2: siap.
1: Aduh. Jadi terus belajar kecentilan.
0: Iya.
1: Mama belajar. Nanti suaminya balis wah kaget.
2: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa ini?
6: Halo.
2: Iya, halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Siapa ini?
6: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
1: Siapa ini?
6: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
2: Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
6: Iya.
2: Wow. Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
1: Main-main dong kesini, Yohana.
6: Insya Allah. Tante Ita, Yohana ngumpulin semua caranya tante.
1: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
6: Amin.
2: Siap.
6: Iya. Kak Yudi, boleh tanya sama Om Oji sama
1: Tante? Boleh dong.
2: Boleh dong. Justru harus nanya.
6: Oke. Sebelum tanya, silakan, Yohana silakan. Sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
0: menerawang
6: melihat Om Oji waktu main film.
1: Jangan saya deh, aku udah ngeri nih.
0: Apa yang dilihat? Oh,
2: maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
6: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra. Jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
0: Oh gitu.
2: Oke.
1: Biasa ya Yohana.
0: Insya Allah.
1: Ini Tante Lisnya langsung merinding.
2: Dikira menerawang.
1: Menerawang kan roto-roto piye kan yo.
2: Silakan.
6: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
0: Terima kasih Yohana.
6: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya.
2: Oke.
1: Oke, siap.
6: Itu
2: siap.
6: Aja.
2: Siap.
6: Dan salamnya untuk Tante Ita.
1: Iya, sayang.
6: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
2: Oke.
1: Terima kasih.
6: Ya, untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya dan untuk RRI Malang juga.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada Rada.
1: Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini benar-benar sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
2: Waduh, kelar.
3: Wah, ini memang ya. Udah suaminya biang musik ya. Apa enggak keren aja gitu ya.
0: Enggak apa-apa asal jangan biang kerok ya.
1: Benyamin. Biang kerok
0: benar. Apa? Benyamin.
1: Iya,
3: karena ada film
1: biang kerok. Ini nih. Filmnya maksudnya loh.
0: Oh filmnya, ya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Liz dan Bang Oji, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua.
0: Yang jawab Ita, kecepatannya berapa kilometer per jam ini jawabnya?
1: Jadi yang benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
0: Pisang goreng ya.
3: Mantap.
0: Oke. Langsung
1: ya.
0: Pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Apa nama label yang menaungi album
3: Krisalis?
1: Krisalis. Coba Mas, siapin pisang madunya.
0: Pisang madu, pisang madu. Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997, Liz Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya siapa?
1: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Liz.
4: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Namanya, nama produsernya siapa?
4: Nama produsernya
0: Se.
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
4: Tahun berapa?
0: 97. Yang tetes hujan di bulan April.
4: Joni Cahyadi.
1: Yes. Selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya, hampir sih.
1: Salah ya?
4: Salah.
0: Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak ya. Yang benar adalah Joni Iska.
0: Iya ya, Mbak Liz ya. Ingat ya.
4: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
4: Beda orang.
0: Joni Isa dan Jan dan Joni Cahyadi.
1: Ya wis, pas ya. Balis enggak dapat pisang. Ya udah.
0: Dapat setengah.
3: Enak aja. Ajak dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: Dua aja deh Bang Oji yang diciptakan
1: dalam album Pergi Yang Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi Ya Pergi.
3: Apa ya? Ini Bebas.
0: Betul. Satu lagi ya.
1: Satu lagi.
3: Lali aku. Tunggu ya apa ya?
1: Ayo
0: coba
1: ayo.
0: Satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
3: Apa ya? Kayaknya cuma satu ya.
0: Tiga Bang Ji
4: coba.
0: Bagilah
4: pisangnya biar kau bisa jawab itu, Bang.
3: Ekelupis.
0: Padahal tadi lagunya diputer ya kan?
1: Oh, lagunya tadi diputer loh.
3: Yang kemenar itu kan album pertama.
1: Judul ya?
3: Masa Bodoh.
0: Nah.
1: Aduh Bang Oji pengen dua pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
4: Aku iki wis ujian berat
0: guys. aku yang baca ya. Lagu Liz Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
4: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
4: Okay. Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
4: Apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Toto Pujianto?
4: Aku lali loh Mas.
1: Wes kalah temen ini. Kalah sama Bang Oji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
4: Tapi bener aku lali.
0: Oh lali. Udah dikasih
4: coba,
0: dulu ya.
4: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanti.
0: Sudahlah ya. Jadi misalnya minta Bang Oji.
4: Mas Koplin.
0: Judulnya Hai pemuda. Iya kan?
1: Oke. Ya wis, memang Mbak Liz malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu. Bener. Ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Liz nyerah deh ya, urusan bisnis aja.
1: pertanyaan terakhir untuk Bang Ocini, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
3: Hamidan.
4: Hamidan. Salah.
0: Itu penciptanya.
3: Oh, penciptanya
0: Hamidan. Musik directornya.
3: Musiknya nih Yadin dan Arianto. Bang Ozi main-main loh, jangan main. Saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang tamu kita tuh.
0: Enggak bisa ya, hampir bisa semua jawab. Ini bisa jawab semua loh.
4: Enggak bisa jawab, Mas. Saya Bang Ozi loh. Kayak mesti diseneni karo Mas Toto mulai hege asli.
1: Wah, hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
0: kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
3: Yadin dan Arianto. Itu memang sepasang, bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
1: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
0: Tolong 3 bungkus pisangnya. Oke, wah ini kita ada udah ada yang
3: ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta, jadi buat di perjalanan.
1: Cucu.
0: Sekarang kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih menunggu Ibu Fatmawati. Silakan.
2: Apa kabar?
3: Baik.
0: Baik, alhamdulillah.
2: Oke.
1: Iya, Bu.
2: Bintang tamunya ya. Saya mau ke bintang tamu ya, boleh?
3: Siap, Bu.
1: Silakan Bu Fatmawati.
3: Dengan senang hati.
2: Bang Oji, apa kabar?
3: Alhamdulillah
0: baik.
2: Bapak siapa, Kang?
1: Mbak Lis Menawati.
2: Apa kabar juga?
4: Baik, Ibu. Terima kasih.
2: Ya. Ini pertanyaan saya cuma simpel aja ya. Ada rencana apa rekaman lagu-lagu religi? Karena kan
1: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul. Ya,
4: ingat kan.
2: Lagi Ramadan. Okay. Ada rencana rekaman.
0: Tunggu ya.
2: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
2: Semuanya Mas Oji sama Mbak Lisa.
3: Terima kasih ya Bu pertanyaannya.
2: Baik, Kak. Salam dong, boleh?
1: Silakan Bu.
2: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Benjo, ada Bang Lema,
0: siap.
2: Ada Om Ana, itu aja ya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Tapanuli Utara, ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam,
0: Bang Roni. Halo,
1: Bang Roni.
0: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Mbak Lis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
3: Terima kasih.
0: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Suma WA Aceh.
1: Dari Sri Wahyuni.
0: Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: salam sukses buat bintang tamunya.
0: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekanbaru Riau.
0: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
3: Kepikiran juga enggak nih Mas.
0: Oh, jadi langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
1: Untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya.
0: Kemudian salam dari Zidan di
1: Polman, Sulawesi Barat.
0: Poliwali Mandar. Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Kita bang? Ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
5: Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mau di lewat udara malam ini ya.
0: Siap Pak Mali, silakan.
1: Silakan Pak Mali.
5: Ini di sana bintang tamunya Oji
1: dengan Mbak Lis Menawati.
0: Betul.
5: Oh ya. Assalamualaikum Mas Bi.
3: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
5: Ya, kami senang sekali.
3: Oh, masya Allah.
5: Kita mengcover lagu Siti Sandora judulnya apa tadi?
3: Dunia belum kiamat.
5: Dunia belum kiamat ya. Moga-moga kalian sukses
3: mengcover lagu. Amin. Makasih doanya.
5: Kalau boleh bertanya tuh. Apa motivasinya mengcover lagu Siti Sandora?
3: Oke, motivasinya ya.
5: Iya. Jaga
3: ya.
5: Iya, terima kasih banyak.
1: Sama-sama Pak Mali.
5: Selalu ya. Salam-salam untuk Bang Bonijo ya. Mm-hmm. Dengan Bu siapa tadi? Bu
3: Fatmawati.
5: Fatmawati ya.
3: Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
5: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
3: Siap.
5: Terima kasih Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama Pak Mali.
3: Sama-sama Pak Mali.
5: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnamasari, cintaku padamu
1: takkan berubah.
3: Gak mau lagu yang lain apa?
1: Takkan berubah.
6: Kenapa terlalu Oma nyanyikan itu?
1: Iya,
6: karena memang Oma. Cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
1: Masya Allah,
6: untuk Mas Yudi, cinta Oma untuk kita bernama Sari.
1: Siap Oma.
6: Langsung dinyanyikan gitu.
3: Iya.
1: Langsung ya Oma.
3: Alhamdulillah, silakan langsung.
1: Silakan Oma.
3: Iya, silakan Oma.
6: Putus sih Mas Yudi.
1: Silakan Oma.
3: Mana enggak lo di sini enggak putus-putus.
6: Di sini putus karena asap kan dia jadi.
3: Silakan.
1: Silakan.
6: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Sehat ya.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Semoga Oma juga ya.
4: Iya betul Oma.
6: Alhamdulillah. Amin. Bang Oji pertanyaannya nih.
3: Ya.
6: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan apa itu?
3: Iya, pokoknya itulah ya.
4: Jin
3: menjadi suetani rajim.
6: Apa sudah lupa sih Oma, maklum lah udah.
3: Si manis jembatan ancol.
1: Oke.
6: Itulah Mas Yudi, gimana perasaannya? Ada rasa takut atau rasa apa?
3: Siap.
6: Ya, pada saat kita menonton itu ya, ih kok mau ya gitu.
3: Itu enggak ya Oma ya?
6: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
3: Masih Oma syuting. Ini bahkan tadi dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi. Siap.
6: Alhamdulillah. Berarti masih ada kesibukannya ya.
3: Alhamdulillah.
6: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
3: Amin.
6: Mas Oji boleh enggak kirim salam?
1: Boleh
3: dong.
1: Silakan,
3: tiga ya.
1: Boleh Oma.
6: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
3: Oke.
6: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
3: Siap.
6: Itu aja.
1: Siap.
3: Terima kasih Oma.
6: Tentu dua-duanya tetap semangat ya.
3: Terima kasih. Semangat terus Oma.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oh baiklah. Pertanyaannya dari apa, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
1: Nah, iya kan sebentar lagi Ramadan. Berapa bulan lagi ya, Ramadan?
3: Puasa ya.
1: Iya, nggak berasa loh.
3: Kayak mana kau rasa?
4: Kata Bang Oji.
3: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
1: Betul.
3: Ya.
1: Iya.
3: Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
1: Aha.
3: Bahkan
1: Solo, Bang Oji.
3: Okay. Bahkan ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
1: Ya enggak apa-apa.
3: Religi saya itu ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
1: Oh.
3: Nah. Model di video klipnya itu adalah calon pendeta.
1: Iya. Kolaborasi.
3: Jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
1: Siap. Wah, jadi enggak sabar pengen dengar.
4: Benar ya.
1: Rilisnya berarti tahun depan ya?
3: Sudah.
1: Berapa tahun yang lalu ini?
3: Cuman belum terlalu ini ya.
4: Kebragamannya.
1: Nanti kita viralkan ya,
3: Mbak Lis.
0: Oke, kalau diajakin nyanyi religi.
4: Sebenarnya udah disiapkan sama Rudy, udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si manis.
1: Si manis ya. Si manis di samping Mbak Lis. Okay. Ya.
3: Si kok saya jadi si manis? Nah, kan bukan si itu jadi si manis.
0: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
1: Seperti aku tadi loh, aku tadi kan nanya sama Bang Oji, ngeri gak sih?
3: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu. Nah, apalagi waktu saya apalagi terakhir kan, terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah, itu ceritanya serem banget ya kan. Nah, itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi ya, yang
1: melebur ke dalam karakter yang diperankan. Lah itu yang ngeri.
3: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang enggak kuat lihat saya gitu loh. Nah,
0: sutradaranya kayak mana?
3: Ya itu makanya. Kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di suatu kamar gitu. Aduh. yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara tuh yang lihat saya tuh sampai gini.
1: Takut ya dia. Iya,
4: mungkin bener juga itu, bukan Bang Oji kan? Bukan.
1: Nah itu kan.
3: Nah itu saya nggak tahu tuh. Ya.
1: Aduh, oh, okay.
4: Tidak ada kan ya rencana untuk melihat video ini syuting ya? Makasih.
3: Karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tentu memang udah
1: melepaskan
3: diri kita ya, gitu.
0: Siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang.
1: Jadi pemain film malah enggak
4: usah.
0: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk.
1: Oke.
0: Ini ada Cintanya Remaja dari Liz Menawati, masih ingat?
4: Masih dong.
0: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ayo. Ada Didi di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91 ya.
0: Oh, karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya kugundulin sekalian ya, gitu.
1: Tapi itu ternyata
0: membawa
1: berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
1: Iya. Pas kita terus, syuting terus. Tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya bener.
1: Tahun 94.
2: Iya.
3: Artis mana sih yang nggak pernah didandani?
2: Bener. Masih ngeras Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah itu aja. Jadi kecebur sebenarnya. Ya.
1: Untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan.
0: Oke. Okay. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Liz. Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Liz memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
2: Mantap. Masya Allah, makasih banyak ya. Makasih banyak. Terharu banget ya Liz ya.
3: Iya benar, terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
2: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Liz, sukses selalu karirnya. Salam sehat dari Kabupaten
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong. Oke,
1: okay.
0: Lanjut. Ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama ya. Kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Ismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia.
1: Juga
0: siap.
1: Selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaan
1: Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo,
2: antusias animo pendengar gini, ya. Kayaknya kita ada lagi ya.
0: Berarti
2: ini PR buat kita yang kita harus senggang-enggaknya mesti lebih
1: semangat ya.
2: Gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap dengan senang
3: hati. Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya. Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
3: Ya, amin.
0: Oke. Okay.
2: Ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar
2: ya.
1: Ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini jalan kan dari Yang Maha Kuasa.
1: Betul. Benar.
0: Siap kalau aku begitu. Waduh, enggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan
0: apa yang mau disampaikan
1: buat pendengar
0: Pro 1 di seluruh Indonesia dan mancanegara.
2: Ya, pastinya ya. Saya berharap sekali ya. Kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia. Dan mohon dukungannya, mohon di-share gitu di semua platform-platform kita. Siap. Tolong di
1: Dunia Belum Kiamat.
2: Benar-benar.
1: Mumpung Dunia Belum Kiamat.
2: Mumpung kami punya single. Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
1: Betul.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin sama-sama kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri.
0: Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Liz dan Bang Wasi ya.
2: Dengan senang hati. Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong. Siap. Kita juga senang.
0: Ada dua lagu fenomenal. Yang pertama milik Liz Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi,
0: Sungguh. Silahkan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

Pro 1 masih bersama Anda pendengar, baru saja kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta dalam acara Ruang Rindu Nasional. Anda bisa simak kembali tentu Ruang Rindu Nasional nanti pada Rabu malam Kamis yang akan datang setiap pukul 20 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya Nono Kartono masih terus bersama Anda pendengar sampai nanti jelang pada pukul 24 waktu Indonesia Barat melalui 94,8 FM diperkuat dengan AM 864 kHz. Dan tentu malam hari ini seperti biasa Anda juga bisa dengarkan melalui RRI Digital. Sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan dengarkan mini drama radio malam hari ini berjudul Kitorangpu Indonesia, produksi RRI Merauke.

0: Pagi itu, suasana di sebuah kampung di Merauke tampak berbeda. Warga sedang bersiap untuk kegiatan kerja bakti dan malam kebersamaan dalam rangka memperingati semangat persatuan Indonesia. Namun, di tengah kesibukan itu, terjadi sedikit perdebatan antara beberapa pemuda.
1: Ah, dari tadi saya yang kerja sendiri begini kah? Ini Udin sama Rinto dong dua kemana ya? Bilang mau bantu, tapi belum muncul juga. Nanti kalau soal makan, dong dua nih cepat sekali. Paling depan.
2: Eh, hey, Joni, kok kenapa dari tadi bicara-bicara sendiri kah? Masih pagi-pagi begini kok bikin suara macam toa berjalan saja.
1: Maria, saya ini bukan bicara sendiri yang terlalu jelas ya. Saya ini bilang yang benar. Kerja bakti ini untuk kita semua, bukan untuk saya sendiri.
2: Iyo, itu saya setuju. Tapi sabar dulu. Jangan karena dorang belum datang terus langsung kok marah-marah.
3: Selamat pagi semuanya. Weh, Joni. Dari jauh saya dengar kopu suara. Saya pikir ada orang baku bakalai kah. Ternyata cuma kau saja eh.
1: Nah, ini dia orangnya. Udin, kau dari mana saja? Saya sudah kasih bersih setengah lapangan ini. Kau baru muncul lagi.
3: Aduh, maaf eh kawan. Saya tadi bantu-bantu mama angkat barang dulu. Habis itu baru lari ke sini.
1: Ah, kau selalu saja cari alasan.
3: Eh, kau jangan begitu juga. Saya ini ada datang mau bantu, bukan datang mau baribut dengko.
4: Aduh, saya baru datang udah ngedengerin dua orang berantem. Kita mau kerja bakti atau mau bikin pertandingan adu mulut sih?
2: Nah, Rinto, kau datang pas sekali. Kau kasih dingin dong pukul kepala dulu.
4: Joni, Udin, udah. Kita semua di sini punya tujuan yang sama. Mau bikin kampung ini bersih dan bagus. Jangan sampai cuma beda cara, beda kebiasaan, kita malah jadi berantem kayak gini.
1: Iyo, tapi kalau mau ya, kita kerja sama-sama. Semua harus sama-sama tanggung jawab, toh.
3: Betul itu, saya juga setuju. Cuma jangan kau langsung anggap orang tidak peduli dan tidak mau bantu, kah.
2: Itu baru benar. Indonesia ini kan besar. Orang dari macam-macam suku, bahasa, agama, semua ada. Kalau sedikit-sedikit baku salah paham, baku marah, kapan kita orang bisa maju?
4: Nah, betul tuh Maria. Justru perbedaan ini kan bikin Indonesia kita unik.
1: Iyo, saya mengerti. Tapi kadang-kadang susah juga Maria. Orang punya cara pikir itu kan beda-beda toh.
2: Yo, memang beda toh. Kok kira semua orang harus sama dengan kau kah?
1: Ya, bukan begitu juga toh maksudnya.
2: Sudah, kamu orang dengar baik-baik ya. Orang Papua itu punya adat dan kebiasaan. Begitu juga dengan orang Jawa, orang Sulawesi, orang Maluku. Semua punya kebiasaan, budaya, tradisi yang berbeda-beda. Tapi kan kita orang semua ini berdiri di tanah yang sama, toh. Kita orang pegang merah putih yang sama juga.
3: Betul juga, Maria. Saya datang dari daerah jauh. Tapi di sini kita bisa duduk satu meja, makan sama-sama, dan kerja sama-sama.
4: Nah, itu yang namanya persatuan, Udin. Bukan berarti kita harus ngehilangin identitas masing-masing, tapi belajar juga ngehargain satu dengan yang lainnya.
1: Saya jadi ingat, waktu dulu ada kegiatan di kampung, kita semuanya kan kerja sama-sama, toh. Ada yang bawa kayu, ada yang masak, ada juga yang bersihkan jalan. Tidak tanya dulu, kok dari suku mana, kah? Tapi semua langsung bergerak sama-sama.
2: Nah, itu dia. Kalau ada yang susah, kita orang itu harus saling bantu. Kalau ada yang berbeda, kita orang harus hargai. Itu kan nilai-nilai keindonesiaan yang harus terus kita jaga, toh.
3: Jadi, Indonesia itu bukan cuma nama negara di KTP atau peta, toh.
4: Ya bukanlah. Indonesia kan ada dalam cara hidup kita bersama, dalam gotong royong, saling menghormati, dan gak mudah terpecah belah.
1: Benar juga ya.
3: Tapi, Joni, kalau begitu, mulai sekarang jangan cepat-cepat marah kalau saya terlambat, eh.
1: Eh, kok jangan senang dulu, eh. Kalau terlambat karena bantu orang, saya bisa mengerti. Tapi kalau terlambat karena tidur sampai matahari su tinggi nih, itu ceritanya lain lagi.
2: Sudah. Sekarang, mari kita kerja. Bicara persatuan itu bagus, tapi jangan cuma di mulut saja. Harus juga dibuktikan, toh.
4: Nah, setuju tuh. Joni sama Udin bersihin bagian depan. Aku sama Maria atur sampah dan bunga.
1: Siap!
3: Siap, Komandan!
0: Mereka pun kembali bekerja. Perdebatan yang tadi sempat membuat suasana panas perlahan berubah. menjadi canda dan semangat kebersamaan. Tidak lama kemudian, pekerjaan hampir selesai.
3: Wah, lihat eh, bagus juga nih lapangan sekarang.
1: Iyo, kalau saya sendiri mungkin sampai sore terasa selesai-selesai ke apa ya?
2: Kau baru tahu toh kekuatan gotong royong itu seperti apa?
1: Iyo Maria, saya tadi pikir-pikir, mungkin nilai Indonesia yang paling penting itu jangan cuma kita hafal saja ya, tapi juga harus kita lakukan setiap hari.
4: Nah, betul tuh Joni. Misalnya menghormati teman yang berbeda agama, gak merendahkan suku lain, terus ngebantu tanpa pilih-pilih.
3: Dan jangan gampang percaya berita yang bikin kita orang nih baku benci satu sama lain.
2: Itu juga penting sekali. Sekarang kan banyak orang yang cepat sekali marah karena dengar informasi yang kita juga belum tahu itu benar atau tidak. Padahal kalau kita orang duduk bicara baik-baik, kan masalah itu selesai toh.
1: Berarti kita juga harus jaga persatuan mulai dari lingkungan kecil dulu ya?
4: Iya, dari rumah, tetangga, dari tempat kerja, dan dari kampung juga.
3: Kalau begitu, Indonesia besar karena hal-hal kecil juga eh.
2: Yo, benar sekali. Satu sapu lidi tuh gampang patah, tapi kalau banyak lidi diikat bersama, pasti dia akan kuat.
1: Macam kita empat ini, toh.
3: Iyo, empat kepala, empat karakter, tapi tetap satu tujuan, toh.
4: Dan kalau ditambah nih sama semua masyarakat Indonesia, makin kuat lagi dong.
2: Ingat ya, kawan-kawan, jangan biarkan perbedaan itu bikin kita orang saling jauh. Perbedaan itu bukan alasan untuk pecah, tapi perbedaan itu adalah alasan untuk kita saling mengenal.

0: bahasa Papua.
1: Saya juga punya asal daerah sendiri.
2: Kita semua punya budaya dan kebiasaan yang berbeda.
3: Tapi kitorang semua sama.
0: Satu Indonesia. Dari Merauke
1: sampai ke seluruh penjuru negeri,
2: kita jaga persatuan
3: karena Indonesia adalah rumah besar kitorang semua.
4: Indonesia tidak dibangun oleh orang-orang yang sama, tetapi oleh keberagaman yang mau berjalan bersama. Dari perbedaan lahir kekuatan, dari gotong royong tumbuh harapan, dari rasa saling menghormati persatuan tetap terjaga. Mari mulai dari diri sendiri. Berbeda, tapi tidak bermusuhan. Berlainan, tetapi tetap bergandengan tangan. Karena
3: Sa
0: Ko Kitorang Indonesia.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

bencana banjir di Kabupaten Langka 13 Oktober berdampak pada 835 kepala keluarga. Sekitar 310 kepala keluarga mengungsi, sementara bencana merusak rumah, dua jembatan, dan juga jaringan listrik. Banjir Langka terjadi setelah hujan berintensitas tinggi memicu luapan sungai dan jebolnya tanggul Paya Bunder. Dan wilayah terdampak meliputi Kecamatan Besitang, Padang Tualang, Salapian, dan juga Sirapit termasuk sejumlah desa serta pemukiman warga. Banjir di Kota Binjai pada 10 Oktober 2026 berdampak pada 1.222 kepala keluarga atau 4.554 jiwa. Sebanyak 1.222 rumah dan dua fasilitas umum juga terdampak di beberapa kelurahan. Bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik cuma satu doang yang like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

8 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kabarnya kebocoran Bendung Tawang Sari di Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon akhirnya mendapatkan penanganan. Perbaikan sementara yang dilakukan BBWS Cimanuk Cisanggarung itu membuat bendung kembali berfungsi dan aliran air dari hulu kembali masuk. Penanganan tersebut juga menjadi kabar baik bagi masyarakat yang bergantung pada fungsi bendung untuk mendukung kebutuhan pengairan. Meski demikian, perbaikan yang dilakukan saat ini juga belum menjadi solusi permanen untuk mengatasi kerusakan infrastruktur. Ku Tawang Sari, Rojiki juga mengapresiasi respon cepat pihak terkait dalam menangani kebocoran bendung Tawang Sari. Menurutnya, perbaikan sementara itu setidaknya dapat membantu menjaga fungsi bendung sembari menunggu penanganan secara menyeluruh. Berdasarkan pengamatan awal, kerusakan bendung diduga terjadi pada bagian sambungan baja. Namun penyebab pasti kebocoran itu juga masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan teknis lebih lanjut. Pemeriksaan itu juga diperlukan untuk mengetahui kondisi kerusakan secara menyeluruh sekaligus menentukan langkah perbaikan yang tepat. Informasi ini saya dapatkan dari Radar Cirebon.

1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan nolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

1 masih bersama Anda pendengar dan masih dari Radar Cirebon. Kabarnya keberadaan tempat pembuangan sampah liar di kawasan Jalan Masjid At-Taubah, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon dikeluhkan warga. Selain mengganggu lingkungan permukiman, lokasi ini juga diduga menjadi tempat pembuangan sampah dari sejumlah aktivitas usaha, termasuk perusahaan dan bengkel mobil. Warga khawatir aktivitas pembuangan sampah yang berlangsung bertahun-tahun itu berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan mencemari lingkungan. Terlebih, lokasi tersebut berada tidak jauh dari masjid dan rumah penduduk. Salah seorang warga berinisial N juga mengatakan, lahan yang kini digunakan sebagai tempat pembuangan sampah awalnya merupakan tanah kafling dengan permukaan rata, namun setelah mengalami penggalian, kondisi tanah berubah menjadi cekungan yang kemudian dimanfaatkan untuk membuang sampah. Menurutnya, aktivitas pembuangan sampah di lokasi itu sudah berlangsung sejak sekitar 2006. Padahal lahan itu sejak awal bukan diperuntukkan sebagai tempat pembuangan akhir TPA. Dan tentu ini juga menjadi perhatian kita semua, begitu ya. Jangan sampai sesuatu hal yang bukan pada tempatnya kemudian kita seenaknya membuang sampah. Pro 1 masih terus bersama Anda, kanal informasi dan inspirasi.

harus terpisah dari Cakrakan, lagu yang dirilis pada tahun 2013 ya. Spesial untuk Anda yang saat ini masih terus mendengarkan Pro 1, sudah pukul 23 lewat 2 menit. Saatnya Anda beristirahat sehingga besok bisa kembali segar, kembali bisa beraktivitas dengan lebih baik lagi.

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: lupa. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban, itulah kepanikan dan rasa sakit ada yang justru menjadi

0: kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan?
1: Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini gak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini lho pak.
2: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana pak.
2: Ningsih mana Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih?
3: Dalam pak.
2: Ajarin bapak pakai mBanking duk.
3: Yeh, bisa pak, tapi memangnya bapak itu mau transfer apa toh pak?
2: Ini lho, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, bapak kenapa gak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya bapak?
2: 100 juta, bisa ndak?
3: Kok banyak banget toh pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun lalu.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya,
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita jumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.

Selamat pagi, Serba Dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 1. Kembali mengudara untuk mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini di hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 91,4, 94,8, dan 89,1 MHz. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka. Tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon, saya Piano Wansa didampingi pengarah teknik Samara akan bersama-sama Anda pendengar dalam rangkaian Cirebon pagi ini. Cirebon pagi ini pendengar akan kami awali dalam kebersamaan Anda bersama kami di rangkaian Mutiara Interaktif bersama Kang Ustadz Ihsan Tobi'i. Semoga kabar Anda selalu dalam keadaan sehat dan pendengar, dan sesaat lagi Anda akan bersama kami dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI Cirebon, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang insya Allah dimulai oleh keberkahan dari Allah, karena kita pada kesempatan pagi ini kita akan bertolabul ilmi bersama Kang Ustadz Ihsan Tobi SPD yang akan bersama-sama Anda pendengar dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif. Mutiara Pagi Interaktif pada kesempatan pagi hari ini akan menyajikan kajian terkait dengan tiga cara menggunakan harta yang baik menurut Imam Al-Ghazali. Nanti Anda akan bisa berinteraktif mendengar bersama kami melalui channel YouTube RRI Cirebon, melalui line WA kami di 081-324-951-935 dan dua nomor telepon kami di 0231-486-374 ataupun di 081-324-951-935. Dan alhamdulillah Kang Ustadz Ihsan Tobi sudah hadir dan akan bersama-sama kita dalam kajian tiga cara menggunakan harta yang baik menurut Imam Al-Ghazali. Namun kita akan menyapa Kang Ustadz yang akan bersama Anda. Assalamualaikum Kang Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Bian.
0: Kabar Kang Ustadz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Masya Allah. Sehat ya Kang Ustadz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Agak sedikit maju nih perutnya. Waktu subuhnya
1: ya, subuhnya kan perutnya ini.
0: Kalau perutnya gak usah dibilangin dong. Ya ini kan subuhnya sudah maju. Jadi kita bisa bersama-sama dalam Mutiara Pagi Interaktif ini agak cepat gitu ya.
1: Agak cepat.
0: Oke, baik Kang Ustaz. Kang Ustaz silakan untuk menguraikan kajian terlebih dahulu sebelum para pendengar bisa berinteraktif bersama kita. Kang Ustaz, mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. الآية. صدق الله العظيم وصدق الله رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الذاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji serta rasa syukur yang terdalam kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita nafas yang kita gunakan setiap harinya yang mengandung takdir. Semoga setiap hembusan nafas bisa bernilai takdir kebaikan, dan dengan kita terus berupaya menjadi pribadi yang kemudian lebih baik lagi dari hari yang kemarin, dan harapannya kita termasuk orang-orang yang faizin, orang-orang yang beruntung, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, maka dia orang yang beruntung. Tetapi barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka dia orang yang merugi. Celakanya golongan yang ketiga, hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka. Oleh karena itu, kita tentu menginginkan menjadi golongan yang pertama, hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Dengan seperti itu, maka dengan terus meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menjaga dan terus meningkatkan kualitas kedekatan taqarrub ilallah, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi abdus salihin, menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa menebar kemanfaatan anfa'uhum linnas kepada orang lain. Tidak hanya itu, salawat dan salam juga kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan baginda alam, seorang teladan yang kita menjadikan sebagai panutan figur, figur dalam kehidupan, dalam menapaki kehidupan dunia. Ia figur yang kita harapkan nanti penantian ingin bertemu dan berjumpa. Mudah-mudahan kalaupun tidak bisa berjumpa di dunia, bisa berjumpa nanti di akhirat dengan kekasih Allah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar setia Radio Republik Indonesia 94,8 FM serta pemirsa kanal YouTube RRI Cirebon dimanapun Anda berada yang Kang Ihsan cintai. Seorang ulama bernama Al-Imam Al-Ghazali memberikan sebuah nasihat dan arahan kepada kita bagaimana cara mengelola dan menggunakan harta itu dengan baik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah kepada umat Islam untuk menginfakkan hartanya yang dimilikinya sebelum nanti kematian datang kepadanya. Sebab saat seseorang telah meninggal, maka yang tersisa, secara umum yang tersisa hanyalah penyesalan, nyesal karena tidak cepat menggunakan hartanya dengan baik pada saat ia masih hidup di dunia. Bersumber dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Munafiqun ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asyaddaqu wa akum minas salihin. Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun, infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antaramu. Lalu dia berkata sambil menyesal, laula akhartani ila ajalin qarib fa asyaddaqu wa akum minas salihin. Mereka berkata dengan sambil menyesal, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, fa asyaddaqu wa akum minas salihin, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Hamba tersebut sambil mengucap dalam penyesalannya. Maka ayat tersebut, surat Al-Munafiqun ayat 10 ini, merupakan perintah untuk menggunakan harta yang kita miliki dengan baik. Dan pada ayat tersebut, Allah merintahkan kepada kita untuk menggunakan harta yang kita miliki, tentunya dalam ranah ibadah kepadanya sebelum datang kematian menjemputnya. Sebab saat kematian datang menjemput, sedangkan kita tidak menggunakan hartanya yang kita miliki dengan baik, maka akan berakhir dengan penyesalan. Penyesalan yang tidak akan ada solusinya, dan penyesalan tersebut tidak akan bisa menyelesaikan sebuah masalah, adalah penyesalan ketika ia sudah berada di akhirat. Lalu bagaimana cara kita menginfakkan harta yang kita miliki dengan sebaik-baiknya? Tentu Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, terdapat pada juz 3 halaman 236, menjelaskan bahwa ada tiga cara menggunakan harta dengan baik menurut ajaran agama Islam atau syariat Islam. Yang pertama, menggunakan harta untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Ini paling penting. Jadi harta yang kita punya, yang pertama harus digunakan untuk kebutuhan dulu, bukan untuk memenuhi keinginan. Karena belum tentu yang diinginkan itu yang dibutuhkan. Tetapi yang dibutuhkan, ya pasti ia juga diinginkan oleh semua manusia karena dibutuhkan. Maka yang pertama, harta digunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, baik untuk beribadah maupun sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-naw'ul awwalu ayyunfiqahu 'ala nafsihi imma fi 'ibadatin aw fil isti'anah 'ala 'ibadah. Bagian pertama ialah menginfakkan harta kepada diri sendiri, baik untuk beribadah ataupun sebagai sarana untuk ia beribadah. Gunakan harta untuk beribadah kepada Allah, Misalnya seperti menggunakan harta yang kita miliki untuk pergi melaksanakan haji ataupun umroh, sedangkan menggunakan harta sebagai sarana untuk beribadah, seperti menggunakan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia seperti membeli pakaian, membeli makanan, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya yang merupakan sarana agar kita bisa tenang, tentram pada saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keperluan secara umum yang sering kita kenal dengan sandang pangan dan papan, makan, minum, pakaian serta tempat tinggal. Silakan harta yang kita miliki untuk diri kita memenuhi tiga kebutuhan tersebut. Maka dengan menggunakan harta yang kita miliki untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, diharapkan agar hati kita akan bisa fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu, harta yang digunakan sebagai sarana untuk beribadah pun akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah tidak melulu soal akhirat, ibadah tidak melulu soal sedekah, ibadah tidak melulu soal wirid, zikir dan lain sebagainya yang sifatnya ritual. Tetapi bagaimana ibadah di sini, segala sesuatu, baik itu menggunakan harta untuk memenuhi kebutuhan dirinya agar ibadahnya lebih nyaman dan aman serta khusyuk, dan itu juga bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam hal ini juga menyampaikan, fa inna hadhil hajat idza lam tatayassar kana al-qalbu masrufan illa tadbiriha fala yatafarraghu lid-din wa ma la yatawassalu ila al-ibadah illa bihi fa huwa ibadah. Apabila kebutuhan-kebutuhan hidup ini belum terpenuhi, maka akan memalingkan hati untuk mengurusnya sehingga hati tidak akan bisa fokus dalam beribadah. Sesuatu yang menjadi perantara untuk beribadah maka juga akan bernilai ibadah. Jadi sarana untuk menuju ibadah, kemudian segala hal yang sebagai penunjang agar orang tersebut bisa ibadah kepada Allah, maka dia juga bernilai ibadah. Itu yang pertama. Jadi harta yang kita miliki, kata Imam Al-Ghazali, silahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri, yang pertama. Kemudian yang kedua, tiga cara menggunakan harta yang baik. Yang

0: kita membantu orang yang membutuhkan, memberikan sedekah kepada yang kekurangan, atau memberikan upah yang layak kepada orang yang bekerja kepada kita, maka harta tersebut dapat menjadi jalan untuk menghadirkan sebuah kebaikan, dan kebaikan tersebut bermuara kepada kembali kepada diri kita. An-naw'u tsani ma yasrifuhu ila an-nas wa huwa arba'atu aqsam: as-shadaqah wal muru'atu wa waqiyatul 'irdi wa ujratul lil istikhdam. Bagian kedua ialah harta yang kemudian dialokasikan untuk manusia. Terdapat empat macam, yaitu harta yang digunakan untuk sedekah, harta yang digunakan untuk menjaga wibawa, harta yang digunakan untuk menjaga harga diri dan memberi upah kepada orang yang lain yang dipekerjakan oleh kita. Itu yang kedua, harta yang kita gunakan untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Kemudian cara yang ketiga menurut Imam Al-Ghazali, menggunakan harta, cara yang ketiga adalah menginfakkan harta untuk kemaslahatan umum atau kebaikan umum. Bahwa Imam Al-Ghazali menjelaskan bentuk ketiga ini, penggunaan harta ini mengalokasikannya untuk kepentingan masyarakat secara luas, bukan hanya untuk membantu orang tertentu. Contohnya, menyisihkan sebagian harta untuk apa? Renovasi masjid, membangun atau memperbaiki fasilitas sarana kesehatan. Tidak hanya itu juga, membantu memperbaiki sekolah swasta yang terlihat sangat tidak layak lagi untuk digunakan, maka dibantu untuk kepentingan dan kemaslahatan umum atau bersama, serta membangun berbagai macam fasilitas umum yang diberikan, yang kemudian fasilitas tersebut banyak manfaat untuk orang lain. Contohnya pesantren, pondok pesantren yang tempatnya digunakan untuk menghafal ayat-ayat Allah, mengkaji kitab-kitab yang ilmunya sumber rujukan agama Islam, tetapi tempatnya sudah sangat tidak layak, maka wahai para akhnia, sisihkanlah hartanya untuk membantu sarana atau fasilitas umum. Kemudian harta yang digunakan untuk kepentingan seperti ini memiliki nilai pahala atau ganjaran atau ibadah yang besar. Sebabnya apa? Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh 1-2 orang saja. Kalau fasilitas umum, masjid, sarana sekolah, sarana ibadah, itu dirasakan oleh banyak orang. Setiap orang bisa merasakan nikmatnya pada saat menggunakan, maka orang yang menyumbangkan hartanya juga ikut dapat kebaikannya dari setiap orang yang menggunakannya. Tetapi oleh masyarakat ini secara luas, artinya ketika banyak orang yang bisa menggunakan kebaikan dari apa yang kita berikan, maka kita juga akan kembali mendapatkan kebaikan pula. Selama fasilitas tersebut terus digunakan dan memberikan manfaat kepada masyarakat, pahala serta infak yang kita keluarkan diharapkan terus mengalir kepada orang yang berinfak. Inilah salah satu bentuk investasi akhirat yang sangat berharga. Harta yang kita keluarkan mungkin jumlahnya tidak seberapa, tetapi dilihat manfaatnya dan pahalanya yang terus mengalir dan bertambah. An-naw'u tsalitsu ma la yasrifu ilal insan mu'ayyinun walaki yahsulu bihi khairun 'amun. Bagian ketiga, yang harta yang tidak dialokasikan untuk manusia tertentu, melainkan dialokasikan untuk kemaslahatan umum. Maka inilah tiga cara menggunakan harta menurut Al-Imam Al-Ghazali. Yang pertama, menggunakan harta untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Yang kemudian, yang kedua, menggunakan harta untuk membantu dan menolong orang yang sangat membutuhkan. Dan yang ketiga, ini pahalanya sangat besar dampaknya, yaitu harta kita gunakan untuk membantu sarana fasilitas umum. Nah, ini insya Allah dengan tiga cara ini, maka sekalipun kita sudah tiada hidup di dunia, maka kebaikan jariah yang kita keluarkan melalui uang kita, harta kita, akan terus mengalir untuk diri kita. Itu untuk di awal, Mas Pian.
1: Baik.

0: Terima kasih Kang Ustadz Ihsan Tobi'i yang sudah menggunakan kajian pada kesempatan pagi hari ini dalam Mutiara Pagi Interaktif. Tiga cara menggunakan harta yang baik menurut Imam Al-Ghazali. Silakan, terpendengar ada sekarang saatnya bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon kami di 0231 84 93 259, ataupun juga di 0231 486 374, dan juga di WA kami 0813249 935. Yang ada di channel YouTube kita ataupun kami ucapkan terima kasih sudah bersama kami dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif. Oke, baik. Ada aja gitu ya. Saking cintanya kepada kita kan, Ustaznya. Masalah.
1: Masya Allah.
0: Baik, terima kasih Ibu Maimunah juga, terima kasih ya, Kang Ustaz, sudah menyimak siaran kita di radio katanya. Oke, terima kasih. Anda juga bisa menyimak siaran kami di channel YouTube RRI Cirebon, dan juga tentunya yang sudah bergabung di channel YouTube RRI Cirebon, kami ucapkan terima kasih bagi Anda. Kita akan menyapa Ibu Sari terlebih dahulu. Assalamualaikum Kang Ustaz. Ibu Sari dari Kedawung, apa kabar Kang Ustaz? Moga-moga sehat sama Mas Wian. Alhamdulillah. Dan yang ingin ditanyakan Kang Ustaz, benar kalau harta yang banyak itu bikin kita adem katanya gitu Kang Ustaz. Nah, bagaimana nih Kang Ustaz kalau kita sholat dan kita zikir masih berkaitan erat dengan merasakan kurangnya harta gitu Kang Ustaz? Apakah sholat kita ini diterima atau seperti apa harusnya begitu Kang Ustaz? Nah, silakan Kang Ustaz. Satu dulu Kang Ustaz, dari Ibu Sari dari Kedawung Mangga, silakan Kang Ustaz untuk bisa bersama kami.
1: Mas Bian yang tadi.
0: Oh iya, siap. Oke. Okay. Baik, kita akan bersama kembali teman-teman, akan dalam kita akan break sejenak untuk Anda bisa terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Seseorang yang menanggung anak yatim dan juga mengasihi anak yatim, maka akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicukupinya kebutuhan setiap harinya. Kasih sayang yang dicurahkan kepada anak yatim akan melembutkan hati, sebab kekerasan hati manusia hanya berasal dari akhlak yang buruk, seperti kikir, dusta, dengki, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sukakah kamu jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi? Kasihinilah anak yatim, usaplah mukanya, dan berilah makan dari makananmu. Niscaya hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu akan terpenuhi. Hadis riwayat Al-Albani, Sahih Al-Jami, Abu Darda.

0: Berikan Anda masih bersama kami dalam rangkaian Cirebon pagi ini dalam Mutiara Pagi Internet bersama Kang Ustadz Ihsan Tobi yang sudah menghadirkan kajian ataupun kita akan membahas terkait kajian tiga cara menggunakan harta yang baik menurut Imam Al-Ghazali, yaitu untuk peruntukan diri sendiri, kemudian untuk membantu orang lain, dan juga untuk fasilitas umum. Wah, ini ya pendengar ya, semoga kita mempunyai harta yang banyak untuk ketiga hal tersebut yang dicontohkan ataupun yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali. Ya pendengar, silakan Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line WA kami, line telepon kami di 0231 849 3259. Kita akan menyapa Anda di 459. Assalamualaikum, silakan. Mohon maaf agak melama menunggu, menunggu lama maksudnya. Silakan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Piana Alwansa.
0: Ibu Indra apa kabar? Kok sepi nih?
1: Alhamdulillah. Belum. Kalau radionya berhenti, itunya bunyinya berhenti.
0: Baik, silakan Ibu Indra.
1: Iya,
0: Kang Ustaz Mangga.
1: Iya, terima kasih. Ini seragam ya, hitam-hitam.
0: Iya, emang sengaja. Di WA tadi malam.
1: Assalamualaikum Kang Ihsan, Tobi SPBI.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Indra. Selain perutnya maju, bajunya hitam.
2: Ini biru, Bunda.
1: Bentuknya bundar.
2: Biru dongkrak itu bundar ya.
1: Iya. Iya. Iya, mengenai harta ini saya pernah dengar. Iya. Kalau harta yang dimakan habis,
0: iya.
1: Kalau harta yang dipakai akan menjadi lusuh atau lapuk. Nah, kalau harta yang disedekahkan, itulah yang akan abadi sampai kita memasuki liang kubur dan di alam akhirat nanti. Nah, makanya banyak orang yang mendirikan musola, Kang Ihsan ya. Ya, dari Masjid Bu Indra nih ke sebelah selatan ada 50 meter dari masjid ada musola. Di sebelah ke sebelah utara 50 meter ada musola. Ke sebelah barat ada musola. Nanti dari yang sebelah selatan itu ke selatan lagi 50 meter ada musola lagi. Jadi kadang-kadang musolanya itu kosong. Seperti kemarin juga Bu Indra healing ke suatu daerah, kebetulan menginap di dekat musola gitu. Nah, kami sholat di situ, pendatang, penduduk setempat nggak ada yang sholat di situ, iya, subuhnya kosong. Nah, itu bagaimana penggunaan harta yang demikian, kan? Sepertinya tidak manfaat juga. Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Bung Pian.
0: Terima kasih Ibu Indra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra, terima kasih sudah bersama kami dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif. Dan yang sudah bergabung bersama kami di channel YouTube ada Ibu Braja Indramayu. Terima kasih Ibu Braja menyimak siaran kami dari channel YouTube RRI Cirebon. Dan Pak Haji Asrori dari Lelea, terima kasih Pak Haji yang sudah bersama RRI Cirebon mendengarkan dan menyimak siaran kami melalui channel YouTube RRI Cirebon. Dan Pak Sumadi Sumadi yang selalu sehat walafiat, alhamdulillah Pak Sumadi ya. Dan selalu menyimak tausiah saking kriya Kang Ustaz dan juga tadi Bu Indra. Baik, terima kasih Kang Ustaz. Ada dua pertanyaan dari Ibu Sari dari Kedawung yang WA di 081324951935 terkait dengan berpikirnya masih banyaknya kurang harta, katanya tidak bikin nyaman ibadah, katanya gitu, masih mikirkan ini dan itu, katanya gitu. Silakan Kang Ustaz.
2: Ya, maka kata Imam Al-Ghazali tadi, ketika harta itu yang pertama harus dialokasikan untuk kebutuhan pribadi terlebih dahulu. Jika kebutuhan pribadi ini tercukupi, maka tujuannya adalah agar ibadah kita ini semakin tenang, semakin khusyuk, tidak terganggu dan tidak memikirkan urusan harta lagi. Itu artinya kita bekerja sekeras mungkin, etos kerja yang luar biasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi, sehingga ketika kebutuhan pribadi sandang pangan papan sudah tercukupi, maka pikiran pun tenang, hati juga tentram, ibadahnya juga tidak terganggu oleh apapun. Kalau berbicara harta sedikit atau banyak, maka pola pandang kita yang perlu diperbaharui. Kalau ditanya soal harta, semua orang pasti akan merasa kurang. Tetapi bagaimana harta tersebut kalau sudah bisa mencukupi kebutuhan, baik itu pakaian, makanan, minuman, serta tempat tinggal, itu sudah sangat cukup. Artinya apa? Islam juga tidak memberikan arahan untuk hidup bermewahan atau berlebihan, israf. Yang terpenting, takaran cukup ini kan disesuaikan dengan pribadi masing-masing. Ada yang memang cukup ketika tempat tinggalnya berlantai 2, kendaraannya roda 4, kebutuhan pribadinya dengan yaitu standar cukup bagi mereka seperti itu. Ada juga yang memang standar cukupnya ya cukup di desa, hidup dengan rumah yang seadanya, gubuk. Nah, ini yang kemudian cara menggunakan harta dengan baik untuk mencukupi kebutuhan pribadi. Kemudian dalam konteksnya yang lebih dalam, bagaimana manusia zaman sekarang ya berlomba-lomba untuk memupuk atau menimbun harta yang amat sangat banyak. Dalam sebuah redaksi kitab Nasyul Ibad menjelaskan bahwa saya ti'ala ummati zamanun, nanti akan datang suatu masa, suatu zaman di mana umatku itu berlomba-lomba untuk menimbun sebuah harta. Tetapi mereka itu lupa tentang bagaimana cara harta itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Nanti di yaumul hisab diperhitungkan, dan satu-satunya yang akan ditanya depan belakang adalah harta. Kalau usia, akan ditanya usiamu ketika masa muda digunakan untuk apa? Ilmumu digunakan untuk apa? Tapi kalau harta, hartamu diperoleh dari apa dan digunakan untuk apa? Nah ini, maka jangan sampai menjadi orang-orang waqulilum ibadiyah syakur, orang-orang yang sedikit dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Artinya dengan rasa syukur ini, insyaallah seseorang akan mendapatkan ketenangan dan ketenteraman, sehingga dalam hal ibadah pun tidak terganggu dengan pikiran-pikiran yang kurang-kurang dan sebagainya. Okay. Itu.
0: Bagaimana caranya kita bersyukur ya Ustaz? Caranya bersyukur ya kita memandang diri kita sendiri dan bandingkan dengan orang lain kita, Ustaz ya. Kita beribadah ke masjid bisa jalan, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ustaz,
0: ya. Ketimbang orang lain ada yang belum bisa, enggak bisa jalan.
2: Iya, lumpuh.
0: Gitu ya. Kita harus bersyukurnya begitu ya, Ustaz.
2: Iya, betul.
0: Kita akan menyapa pendengar terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan dari Ibu Indra di line telepon di 59. Assalamualaikum, mohon maaf lama. Silakan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, silakan.
3: Kenapa itu ya, tadi ada ada jedahnya lama?
0: Iya, biasa.
2: Iklan dulu.
0: Ada iklan, harus ada iklan.
3: Iya, semoga baik-baik aja.
0: Amin.
3: Ya.
0: Amin. Silakan, Ibu Reni mangga.
3: Ustaz, mohon izin bertanya, mangga. Kalau misalnya ada yang menyumbangkan harta itu untuk musola atau masjid, tapi dia tuh bukan dari ya dari gaji pribadi, itu dapat minjem gitu ya dari dari bank gitu, atau dari ya pokoknya minjem ya dari dari salah dari satu bank
0: ya.
3: Minjem atau koperasi atau apa, karena dia saking inginnya membantu gitu sebuah pembangunan, apakah itu halal atau tidak gitu, diperbolehkan atau tidak, termasuk kriteria yang 3 tadi atau bukan gitu. Itu aja mungkin Mas ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uang pinjam buat beramal seperti apa? Tapi jawab dulu pertanyaan dari Ibu Indra. Mangga Kang
2: Ustaz. Iya. Kalau golongan yang ketiga, cara menggunakan harta, kata Imam Al-Ghazali tadi, an-naw'u tsalits ma la yasrifu ilal insan mu'ayyinun walakin yahsulu bihi khairu 'am. Harta yang kita miliki, kalau diri pribadi kita sudah cukup kebutuhannya terpenuhi dan membantu orang yang membutuhkan pun kita sudah sering, Artinya 1-2 orang sudah pernah kita bantu dalam hal melalui harta yang kita miliki. Maka naik levelnya, titik tertingginya adalah bisa memberikan dampak melalui harta yang kita miliki untuk fasilitas dan sarana umum. Nah, adapun nanti ketika sudah terbangun sebuah bangunan fasilitas umum yang dipergunakan untuk kebaikan, sekolah, tempat ngaji, majelis taklim, musola, pesantren, yaitu tergantung bagaimana kondisi masyarakatnya. Jika masyarakatnya menggunakannya sering, maka yang kita pun yang berkontribusi melalui harta akan mendapatkan dampak kebaikannya. Jangan, maka dinilainya di sini bagaimana mengelola harta, menggunakan hartanya itu. Adapun ketika sudah berdiri sebuah bangunan, kemudian masyarakatnya jarang menggunakannya, artinya lebih memilih beribadah di tempat masing-masing, nah itu juga kembalikan kepada masyarakatnya. Toh niat pertamanya adalah kita menginfakkan hartanya untuk fasilitas dan sarana umum itu.
0: Oke, sekarang pertanyaan dari Ibu Reni sebelum kita menjawab pertanyaan dari Ibu Purnama.
2: Iya, silakan. Maka yang pertama tadi, ketika kebutuhan pribadi kita sudah tercukupi, tidak perlu lagi meminjam, berhutang, iya, atau menggadaikan dengan jaminan-jaminan tertentu, maka baru kita di level pertama gitu tuh. Iya. Kalau kita belum mampu untuk bisa membantu orang, apalagi membantu untuk fasilitas sarana umum, iya, maka tidak dianjurkan. Yang pertama itu perintahnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dulu. Memang niatnya baik, niatnya bagus, membantu sarana umum, membangun masjid, membangun musola, tetapi cara menggunakan hartanya dengan meminjam, itu artinya terlalu memaksakan di atas kemampuan diri kita. Gitu. Sama halnya ketika ada sahabat Nabi, ya, sahabat Nabi punya harta, kemudian dibagikan kepada tetangganya, dimarahin sama Rasulullah. Kenapa kamu istrinya sendiri kelaparan sehingga hartanya diberikan kepada orang lain, makanannya dan sebagainya, gandumnya, tetapi istrinya sendiri kelaparan, dimarahin. Artinya apa? Engkau silakan untuk membantu orang yang membutuhkan, tetapi jangan sampai kebutuhan pribadinya, kebutuhan istri dan anaknya itu tidak tercukupi. Nah, artinya kebutuhan pribadi dulu silakan tercukupi, baru kalau ada lebih membantu orang lain, bahkan yang lebih bagusnya membantu tempat-tempat digunakan untuk kebaikan atau ibadah.
0: Ya, kalau dari gaji ataupun dari itu ya, Kang Ustaz, ya, misalkan pinjam kan masih ada tuh sisa gajinya, Kang Ustaz. Ya, itu sisa gajinya boleh di
2: digunakan.
0: Tapi kalau gak ada sisa gajinya kemudian utang sama
2: malah sini, hutang, nah itu di luar kemampuan.
0: Di luar kemampuan.
2: Betul.
0: Lebih baik bayar utang lebih dahulu.
2: Iya.
0: Gitu, iya. Oke, dari Bu Purnama. Terima kasih Bu Purnama. Kang Ustaz, senang bertemu dengan Kang Ustaz dan Mas Penia. Sehat selalu, amin. Mau tanya di luar tema, doa ketika mau berangkat ke masjid dan pulang dari masjid itu apa? Doa ketika mau iktikaf juga di masjid itu apa? Jawabannya Pak Ustaz ya nanti. Kita akan menyapa pendengar yang akan bergabung di line telepon untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum, silakan. Mohon maaf.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dengan Ibu, siapa Ibu? Ngapunten.
4: Ibu Dini dari Brebes.
0: Oh, mohon maaf, aduh enggak apa-apa kan Ibu Dini. Mohon maaf Ibu ya. Ibu Dini monggo silakan.
4: Ini mohon maaf ya. Modulasinya timbul tenggelam begitu suaranya. Iya.
0: Lagi diperbaikan. Betul Ibu. Mohon maaf Ibu ya. Sedang diperbaikan. Mangga, terima kasih Ibu Dini. Mangga, pertanyaannya apa Ibu monggo?
4: Mau bertanya ya, umpamanya ada yang begini, ya ada rezeki. Terus ini suaranya juga lambat sayanya. Biar.
0: Ya,
4: biar ya.
0: Ya, ya, langsung aja. Ya. Bangga, nggak apa-apa.
4: Ya, ya. Gini, umpamanya ada rezeki yang buat umroh. Padahal ini orang rumahnya juga sederhana banget, nggak baik, kendaraan juga nggak. Maksudnya nggak punya, ya nggak mewah, nggak apa, cuman punya rezeki dimanfaatkan buat umroh ya, terus pokoknya nggak punya utang lah kayak gitu, itu pahalanya gimana Pak Ustadz?
0: Gitu,
4: iya.
0: Iya. Itu Bu Dini. Iya. Makasih Bu Dini informasinya. Terima kasih Mbak Tenggun.
4: Iya, terus modulasinya ini timbul tenggelam.
0: Iya, sedang diperbaiki. Monggo matur sembahun, ngapunten Ibu.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Kang Ustaz.
2: Iya.
0: Menjawab dulu pertanyaan dari Ibu Purnama.
2: Ibu Purnama, keluar dari rumah untuk menuju ke masjid, doanya ya dianjurkan melalui doa yang sudah kita hafal. Jadi Islam juga sangat luar biasa, tidak hanya berbicara soal aturan dalam hal ibadah, syariat, dalam hal etika serta adab dalam kehidupan sehari-hari juga diatur oleh Islam dengan melalui doa-doa. Kalau keluar baik ke masjid, bepergian jauh, maka yang dibaca bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Dengan menyebut namamu ya Allah, tawakkaltu 'alallahi, aku berserah diri kepadamu. La haula wala quwwata, bahwa kita tidak mempunyai apa-apa upaya, daya, kekuatan illa billahil 'aliyyil, kecuali semuanya itu hanya milik Engkau yang maha tinggi dan yang maha agung. Itu silahkan dibaca. Mau pergi kemana saja, keluar dari rumah, baik jaraknya jauh, pepergian, mau ibadah, mau apapun itu, silahkan dibaca. Kemudian kalau itikaf dalam masjid, doa yang dibaca nawaitul itikaf fil masjid lillahi ta'ala, saya niat itikaf dalam masjid karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu silahkan bisa dilakukan.
0: Mungkin ini juga ada, saya di masjid saya ada begini, ada ada tulisannya bagus sekali kan, Allahumma iftah lil abwaba rahmatik.
2: Itu doa masuk masjidnya
0: ya
2: begitu.
0: Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat untuk hamba gitu ya Ustaz ya.
2: Betul.
0: Keluar masjidnya juga ada di masjid tulisannya gitu.
2: Iya ada.
0: Allahumma ini asaluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon fadilah, keutamaan karunia kepadamu. Gitu ya Ustaz ya.
2: Masya Allah.
0: Mohon maaf kalau saya menggurui ya.
2: Ini luar biasa. Jadi kebaikan itu dengan melihat sekelilingnya, ilmu semakin bertambah. Itu tolak bola ilmi juga.
0: Soalnya di masjid saya di Nurul Huda di Perum gitu ya. Ini Pak Jayadi sama imam besar saya, imam besar kami, Pak Haji Soleh gitu. Ditulis gitu Pak.
2: Alhamdulillah.
0: Melangkah kaki kanan masuknya itu Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Ya itulah Ustaz.
2: Alhamdulillah.
0: Masyaallah. Itu ilmu ya Ustaz ya.
2: Ilmu.
0: Ya, oke. Kita jawab pertanyaan dari siapa tadi ya? Yang Ibu Dini, maksudnya Ibu Dini. Terima kasih Ibu Dini informasinya juga melalui frekuensi RRI Cirebon yang memang sedang ada perbaikan sekarang. Dan juga yang tadi punya rezeki banyak, tapi orang sederhana, tapi
2: lebih memilih
0: umroh katanya begitu.
2: Silakan. Oke, baik. Ya tadi sebagaimana yang disampaikan Kang Ihsan di tengah tadi, bagaimana kemampuan kebutuhan seseorang itu kan cukupnya itu sesuai dengan standar masing-masing. Ada yang memang cukup dengan keadaan yang sederhana, tetapi dia niatnya setelah sederhana itu tidak untuk menimbun harta yang banyak digunakan untuk menampilkan rumah yang mewah. Dan selagi dia tidak punya hutang, kemudian punya rezeki untuk berangkat umroh, ya baik. Ya sungguh luar biasa. Ini menjadi motivasi. Jangan sampai orang yang sudah kaya raya enggak pernah berangkat ibadah umroh, apalagi haji. Iya. Nah, itu.
0: Jangan sampai terbersih begitu niat, kita sudah punya banyak harta tapi enggak mau umroh.
2: Enggak mau. Iya, apalagi haji enggak pernah. Iya. Padahal gajinya sudah di atas 70 juta per bulan.
0: Dua digit lah ya.
2: Dua digit. Artinya apa? Justru ini baik dijadikan sebagai apa, motivasi untuk kita untuk bisa berfastabil khairat. Ada orang yang hidupnya sederhana saja bisa berangkat umroh, dan umroh itu kan panggilan.
0: Iya, betul.
2: Tidak hanya semua orang itu bisa terpilih. Hanya orang-orang tertentu yang hatinya merindukan untuk berziarah di Raudhah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sampai saat ini pun Kang Ihsan sangat merindukan, tapi enggak tahu apakah kapan waktu itu untuk bisa berkunjung ke Madinah. Ada syair baitnya, rindu

0: darah sampai serindunya ingin ke Baitullah, ke makam Rasulullah Raudhah, sekalipun tidak nangisnya keluar darah, maka tidak akan bisa terobat kecuali bisa langsung datang ke sana. Nah ini
1: keinginan kerinduan kita,
0: kerinduan ya, kita. Nah ini justru malah motivasi ya untuk kita semua, jangan sampai kalau sudah di atas bergelimang harta gak ada niatan sedikit pun untuk bisa umroh dan haji, malu justru malah kita
1: ya. Moga kita berdua cepat kesana Ustaz ya.
0: Doa kalian berangkat kesana
1: pagi hari ini ya Ustaz.
0: Amin amin. Kebetulan Kang Isan ada program.
1: Okay,
0: iya ya. Umroh bareng Kang Isan nanti di bulan Muharram tahun depan.
1: Siap.
0: Itu sampai keliling ke Istanbul nanti.
1: Oh, masya Allah.
0: Timur Setrans.
1: Masya Allah. Masya Allah. Itu mungkin salah satu anu ya acara gitu ya Ustaz. Cara untuk bisa melepas kerinduan kita ke Baitullah.
0: Baitullah.
1: Masya Allah. Kang Ustaz. Kerinduan kita juga nanti kita akan pendam selama seminggu lagi kan,
0: iya, siap, amin. Nabung
1: waktu
0: rindu
1: yang, ya, waktu yang memisahkan kita untuk kesempatan pagi hari. Tapi kita akan berterima kasih juga bagi Anda yang sudah bersama

0: kita melalui channel YouTube RRI Cirebon ya. Ada terakhir ada Kang Ikhwansel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nyimak katanya. Terima kasih Kang Ikhwansel ya. Oke. Okay. Mangga Kang Ustaz, sebelum kita akhiri ada yang ingin disampaikan kepada pendengar, silakan.
1: Iya, maka yang bisa Kang Ihsan simpulkan bahwa pagi hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang dapat menggunakan harta yang kita miliki ini dengan baik, sehingga harta yang kita cari dengan bekerja keras, berangkat kerja pagi siang sore malam, kerja kerasnya semuanya mudah-mudahan bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaihi wallahu a'lam.
0: Kang Ustaz, terima kasih sudah bersama pendengar dari Cirebon.
1: Sama-sama.
0: Sehat-sehat Kang Ustaz.
1: Amin amin amin.
0: Banyak rezeki juga.
1: Amin amin.
0: Doakan saya juga banyak rezeki Ustaz.
1: Amin amin. Doa amin. Kebaikan untuk diri sendiri. Amin. Amin.
0: Amin. Pendengar, terima kasih juga Anda sudah bersama Kang Ustaz Ihsan Taubi'i SPD yang sudah bersama-sama Anda semuanya, dan tentunya pendengar kita akhiri kebersamaan bersama kami dalam Mutiara Pagi Interaktif. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi pada pagi hari ini pendengar di rangkaian Mutiara Pagi Interaktif. Kami sudah akhiri kebersamaan bersama kami di rangkaian Mutiara Pagi Interaktif, dan kini saatnya pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan berita daerah pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah pagi.
1: Malnutrisi untuk stunting ini atau gizi buruk atau kurang gizi yang lain disebabkan karena dua. Yang pertama adalah karena terserang penyakit infeksi, yang kedua adalah asupan makan yang kurang adekuat. Itu hanya dua itu aja. Tapi nanti keduanya ini,
2: kemuliaan itu diukur dari ketakwaan, bukan jenis kelamin atau asal usul. Ini yang berkeadilan sosial yang berbasis agama, bahwa kemuliaan itu diukur dari nilai ketakwaan, nilai prestasi, yang bukan jenis kelamin atau asal usul. Yang kedua, An-Nahl 97, laki-laki dan perempuan setara dalam amal soleh dan balasan.
0: Dengan sebelum kami antarkan seluruhan berita daerah pagi untuk edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026, kami akan antarkan terlebih dahulu sari berita di antaranya. Pemenuhan gizi anak harus jadi perhatian untuk mencegah stunting. Dinas Lingkungan Hidup diminta menyediakan kontainer sampah. Bersama saya Pian Alwansa, inilah berita daerah pagi selengkapnya. Ya, pendengar, kami mulai informasi pertama. Pemenuhan gizi anak perlu menjadi perhatian untuk mencegah stunting sejak dini.
1: Yang pertama adalah karena terserang

0: infeksi. Yang kedua adalah asupan makan yang kurang adekuat.
1: Penanganan stunting di Kabupaten Indramayu memerlukan intervensi gizi tepat sasaran dan kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut mencakup pemenuhan asupan makanan, pencegahan infeksi, serta edukasi keluarga mengenai kebutuhan nutrisi anak. Nutrisionis Juanda menjelaskan, malnutrisi dapat terjadi akibat asupan makanan tidak memadai maupun infeksi yang menyerang tubuh. Kedua faktor tersebut membutuhkan penanganan terintegrasi agar pertumbuhan anak dapat berlangsung optimal sejak dini.
0: Malnutrisi untuk stunting ini atau gizi buruk atau kurang gizi yang lain disebabkan karena dua. Yang pertama adalah karena terserang penyakit infeksi. Yang kedua adalah asupan makan yang kurang adekuat. Itu hanya dua itu aja. Tapi nanti keduanya ini akan berkembang dan masing-masing harus didukung oleh baik itu lintas program yang ada di dinas kesehatan ataupun lintas sektor yang ada di luar dinas kesehatan itu.
1: Menurut Juanda, penanganan masalah gizi tidak cukup hanya mengandalkan program kesehatan tanpa dukungan sektor lainnya. Perbaikan sanitasi, edukasi masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan nutrisi perlu berjalan beriringan untuk mengurangi risiko stunting. Ia juga menyoroti masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai pemberian makanan pendamping air susu ibu atau ASI sesuai kebutuhan anak. Edukasi perlu diberikan kepada keluarga dan kader agar pemenuhan gizi balita dilakukan secara tepat. Rena Safira melaporkan.
2: Perumda Air Minum PAM Tirta Girinata Kota Cirebon telah melakukan reklasifikasi terhadap sekitar 2.000 dari total 57.000 pelanggan. Reklasifikasi tersebut berdasarkan kondisi dan Direktur Utama PAM Mosgeme reklasifikasi tersebut berdasarkan kondisi aktual bangunan dan ketentuan struktur tarif yang berlaku. Direktur Utama PAM Tirta Girinata Kota Cirebon Andri Satria mengatakan proses reklasifikasi masih berlangsung secara bertahap dengan mencocokkan data pelanggan terhadap kondisi bangunan maupun fungsi properti yang ada di lapangan. Menurutnya, reklasifikasi bukan merupakan kenaikan tarif dasar air, melainkan penyesuaian pelanggan, golongan pelanggan ketika kondisi fisik atau fungsi bangunan sudah berubah dari data sebelumnya. Penyesuaian golongan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan agar klasifikasi pelanggan sesuai dengan kondisi bangunan dan karakteristik masing-masing. Ajaran Islam menegaskan kesetaraan perempuan dan laki-laki sejalan dengan nilai Pancasila dalam mewujudkan keadilan sosial.
3: Kemuliaan itu diukur dari ketakwaan, bukan jenis kelamin atau asal-usul. Ini yang berkeadilan sosial yang berbasis agama.
4: Wakil Rektor 3 Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Profesor Muhammadun, menjelaskan bahwa ajaran Islam dan Pancasila memiliki nilai yang sejalan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi perempuan dan laki-laki. Ia merujuk surah Al-Hujurat yang mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang diukur berdasarkan ketakwaan, bukan jenis kelamin maupun asal-usul.
3: Kemuliaan itu diukur dari ketakwaan, bukan jenis kelamin atau asal-usul. Ini yang berkeadilan sosial yang berbasis agama. Bahwa kemuliaan itu diukur dari nilai ketakwaan. Nilai prestasi itu diukur dari nilai ketakwaan. Nilai prestasi yang bukan jenis kelamin atau asal-usul. Yang kedua, An-Nahl 97, laki-laki dan perempuan setara dalam amal soleh dan balasan. Jika laki-laki bisa masuk surga dengan jalur haji, maka perempuan pun bisa masuk surga dengan jalur haji. Perempuan, laki-laki bisa masuk surga melalui jalur jihad, perempuan itu bisa masuk surga jalur jihad. Mohon maaf, mengurus rumah tangga, hamil, melahirkan dengan resiko kematian itu jihad. Nah, nilai-nilai ini harus kita bangkitkan.
4: Muhammadun juga menjelaskan, surah An-Nahl ayat 97 menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh balasan atas amal soleh yang dilakukan. Sementara itu, surah At-Taubat ayat 71 mengajarkan pentingnya sikap saling menolong antara laki-laki dan perempuan dalam kebaikan. Menurutnya, nilai-nilai tersebut sejalan dengan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menekankan pentingnya membangun hubungan keluarga yang setara melalui kemitraan suami dan istri, serta pembagian tanggung jawab yang saling melengkapi. Vivi Islamiyati melaporkan.

0: Sebanyak 17.000 anak dan warga berusia 6 hingga 25 tahun di Kabupaten Cirebon masuk kategori anak tidak sekolah atau ATS. DPRD Kabupaten Cirebon menyoroti persoalan tersebut dan meminta evaluasi efektivitas anggaran, peningkatan mutu pembelajaran serta perbaikan fasilitas pendidikan. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sofi Zulfia, menegaskan besarnya anggaran pendidikan harus sejalan dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Ia menyoroti dominasi belanja gaji dan meminta perencanaan anggaran turut memperhatikan kompetensi guru, pengembangan SDM, dan perbaikan sarpras sekolah. Ia juga meminta Disdik menyampaikan data capaian program dan langkah perbaikan secara terbuka. DPRD juga menyoroti posisi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Cirebon yang berada di tingkat ke-18 dari 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Kadisdik Cirebon Ronianto mengatakan jumlah ATS 17.000 orang turun dari sebelumnya 25.000 orang. Ia mengatakan penanganan dilakukan melalui pendataan dan dorongan mengikuti pendidikan non-formal sesuai dengan kebutuhan warga. Badan Pusat Statistik Kota Cirebon menggunakan data seluler untuk memantau pergerakan wisatawan.
1: Orang yang dari luar kota masuk ke Kota Cirebon sudah terekam secara sistematis ya, di situ, secara anomali gitu.
2: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon memanfaatkan teknologi data seluler untuk memantau pergerakan kunjungan masyarakat. Metode tersebut membantu menggambarkan mobilitas pengunjung menuju Kota Cirebon tanpa hanya mengandalkan pendataan konvensional. Tim distribusi Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, Habib Rahman, menjelaskan metode tersebut dikenal sebagai mobile positioning data atau MPD. Perhitungan memanfaatkan informasi pergerakan perangkat telepon seluler yang terekam melalui jaringan operator.
1: Nah, untuk penghitungannya, untuk kunjungan wisata NISNUS ya, itu PBS menggunakan metode MPD, jadi mobile positioning data. Nah, mobile positioning data ini menghitung dari jaringan seluler dari telepon kita. Jadi kita bisa terhitung dari orang yang dari luar kota masuk ke Kota Cirebon sudah terekam secara sistematis ya, di situ. Secara anomali gitu. Jadi walaupun kita misalkan tidak perlu pendekatan melalui pendataan konvensional menggunakan kertas atau pengisian link, tapi dengan metode MPD tadi secara otomatis itu akan terekam.
2: Habib mengatakan data statistik dapat dimanfaatkan pemerintah dan pelaku usaha untuk mempertimbangkan rencana pengembangan pariwisata. Informasi bulanan membantu mereka mempelajari perubahan kunjungan, tingkat hunian hotel, serta perkembangan harga yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Pola musiman juga perlu diperhatikan karena jumlah kunjungan tidak selalu mengalami peningkatan sepanjang tahun. Desember 2025 mencatat lonjakan tertinggi, sedangkan Februari 2026 menjadi periode kunjungan relatif rendah berdasarkan data yang dipaparkan. Rena Safira melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Majalengka mengajak masyarakat menanam cabai di sekitar rumah melalui program penanaman cabai pekarangan berdaya atau penca perdaya, sebuah gerakan yang menyasar kemandirian pangan sekaligus efisiensi pengeluaran rumah tangga. Melalui program tersebut, warga tidak harus memiliki kebun luas untuk menghasilkan bahan pangan sendiri karena penanaman cabai dapat dilakukan menggunakan pot, polybag, botol bekas, hingga galon air minum yang masih banyak digunakan atau masih layak digunakan. Bupati Majalengka Eman Suherman mengatakan kebiasaan sederhana menanam cabai dapat membantu keluarga memenuhi sebagian kebutuhan dapur secara mandiri. Langkah tersebut juga menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas harga pangan. Ia menilai cabai memiliki peran penting dalam pengeluaran rumah tangga karena menjadi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Jika sebagian kebutuhan dapat dipenuhi dari hasil panen sendiri, masyarakat berpeluang mengurangi frekuensi pembelian cabai yang ada di pasar. Melalui gerakan tersebut, pekarangan bukan sekedar ruang kosong, melainkan berpotensi menjadi sumber pangan untuk membantu keluarga lebih mandiri dan berdaya sejalan dengan semangat Majalengka Langkung Sae. Berita daerah ini bisa Anda simak melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Dinas Lingkungan Hidup perlu menyediakan kontainer sampah dan memperkuat edukasi berkelanjutan untuk mengatasi sampah kiriman.
3: Tapi kalau ada tempat bak sampah yang kontainer itu, insya Allah bisa jadi solusi, Teh.
4: Warga Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Nur Hasana, mengatakan sampah kiriman menjadi salah satu persoalan yang sulit dikendalikan karena pelakunya membuang sampah saat melintas. Kebiasaan tersebut menambah tumpukan sampah, meskipun pihak kelurahan telah mengedukasi warga setempat agar tidak membuang sampah sembarangan. Ia menilai penyediaan bak sampah berbentuk kontainer yang dapat diangkut kendaraan berpotensi menjadi salah satu solusi. Namun, fasilitas tersebut perlu disertai edukasi berkelanjutan agar masyarakat memahami cara membuang dan memilah sampah dengan benar.
3: Tapi kalau ada tempat bak sampah yang kontainer itu, insya Allah bisa jadi solusi, Teh. Soalnya gini ya, mohon maaf ya, kalau yang saya perhatikan, peran-peran dinas terkait tentang sampah itu belum maksimal. Kalau mau maksimal tuh, edukasinya dari mulai camat, lurah, RT, RW. Jadi nanti RT mengedukasi warganya ke Baperkam, kayak gitu, memilah sampah basah dengan sampah kering, dan itu tuh harus dan memiliki apa ya, jangka waktu lama, Teh. Nggak bisa instan, tidak mudah, tapi bisa diupayakan.
4: Nur Hasana berharap peningkatan edukasi, pengawasan dan penyediaan fasilitas pembuangan sampah dapat berjalan beriringan. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi sampah kiriman sekaligus mendorong masyarakat lebih bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan di perbatasan Kesenden dan Kebon Baru. Vivi Islamia Hati melaporkan.
0: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon terus mendorong pelestarian seni lukis kaca sebagai warisan budaya khas daerah. Upaya dilakukan melalui edukasi, workshop bagi pelajar, serta promosi karya untuk memperluas penerimaan pasar. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon Agus Sukmanjaya mengatakan, seni lukis kaca Cirebon memiliki nilai sejarah dan menjadi bagian penting dari perkembangan seni lukis kaca yang ada di Indonesia. Sejumlah karya bahkan telah dipamerkan di berbagai museum, termasuk museum di Yogyakarta. Ia mengungkapkan keberadaan pelukis kaca saat ini mengalami penurunan. Berdasarkan data jumlah pelukis yang teridentifikasi berkisar 30 orang. Dinas telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan keberadaan seni lukis kaca. Upaya lain yakni dengan mempertemukan para pelukis untuk berdiskusi mengenai strategi pengembangan karya agar tetap bertahan. Selain itu, sejumlah karya lukis dipamerkan di beberapa hotel Cirebon untuk memperkenalkan produk kepada warga dan pembeli. Respon pasar dinilai masih cukup baik meskipun peminatnya saat ini masih terbatas pada kalangan tertentu. Dinas juga mengadakan workshop lukis kaca dalam berbagai kegiatan untuk mengenalkan seni tersebut kepada anak-anak hingga sekolah menengah atas. Melalui edukasi generasi muda diharapkan mengenal sekaligus tertarik melanjutkan tradisi seni lukis kaca Cirebon. Percepatan pembangunan kawasan industri di Majalengka harus diimbangi dengan perlindungan lingkungan. Sekda Majalengka Iron Randi mengatakan pentingnya perencanaan tata ruang yang memperhitungkan daya dukung lingkungan, terutama di tengah percepatan pembangunan dan pertumbuhan kawasan industri. Pemanfaatan lahan dan sumber daya alam harus direncanakan dengan baik agar tidak mengancam lahan produktif, ketersediaan bahan baku, dan pasokan air bersih bagi masyarakat. Perencana yang tidak matang berpotensi meningkatkan risiko bencana alam, sehingga aspek lingkungan perlu menjadi pertimbangan utama menentukan arah pembangunan di Majalengka. Tradisi nadran dan atau sedekah laut akan kembali digelar di 3 kampung nelayan di Kota Cirebon pada November 2025. Kegiatan tersebut menjadi salah satu event budaya tahunan yang disiapkan untuk memperkuat daya tarik wisata pesisir. Kadis Budpar Kota Cirebon Agus Sukmanjaya mengatakan pelaksanaan nadran akan melibatkan 3 kampung nelayan yang menjadi lokasi kegiatan. Rangkaian kegiatan Nadran tidak hanya berlangsung di Kampung Nelayan. Pemerintah juga menyiapkan kawasan BAT sebagai lokasi kirab dalam tradisi Nadran. Kegiatan Nadran juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengembangkan potensi budaya masyarakat pesisir sebagai daya tarik wisata yang dikemas dalam kalender event daerah. Tradisi Nadran juga diharapkan dapat memperkenalkan kehidupan dan kebudayaan masyarakat pesisir kepada wisatawan yang datang di Cirebon nanti. Berita tradisi Nadran atau sedekah laut tadi mengakhiri rangkaian berita daerah pagi untuk edisi hari ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pian Alwansa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
5: Rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon. Terima kasih juga bagi Anda pendengar semuanya yang menginformasikan terkait dengan frekuensi kami pada kesempatan pagi hari ini. Dan kami mohon maaf bahwa kami sedang mengadakan perbaikan untuk frekuensi atau sinyal frekuensi kami agar bisa diterima dengan tanpa adanya gangguan. Kami mohon maaf teman-teman pendengar, dan kami harapkan informasi Anda setiap saat di nomor WA kami di 081-324-951-935. Anda masih bersama saya, Bian Alwansa, didampingi pengarah teknik Samara, yang akan menemani saya sampai nanti pukul 10 dalam Cirebon pagi ini.

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
5: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
4: Emangnya gak capek, Bu?
5: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
4: Emang ngaruh, Bu?
5: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
4: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
5: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
4: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
5: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
4: Waduh, ibu mau jatah juga.
6: Mulai tanam di pekarangan. Jaga pangan keluarga. Jaga

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing

Ya pendengar Rakam Masjid, dan informasi akan kami hadirkan untuk menemani Anda dalam suasana pagi hari ini. Jelang tentunya Anda akan menyimak rangkaian Warta Berita bersama Pro 3.

Terima kasih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan informasi satu, informasi untuk Anda bisa simak dalam rangkaian Cirebon pagi ini pendengar. Dan informasi dari rri.co.id ini terkait ya dengan antrian panjang pembelian BBM di sejumlah daerah. Dan menurut Menteri Koordinasi Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia yang menegaskan BBM subsidi tidak mengalami perubahan kenaikan harga, tapi belum kali ya. Belum, dan semoga saja jangan ya. Hal ini sebagai respon atas dugaan panic buying yang menjadi penyebab antrian panjang pembelian di sejumlah daerah. Dan salah satu antrian panjang pembelian BBM terjadi di wilayah Bali, di mana antrian tersebut di sejumlah SPBU di wilayah Denpasar, Badung, Tabanan serta beberapa kabupaten lainnya yang ada di Bali. Menyikapi hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil menegaskan BBM subsidi tidak mengalami kenaikan. Namun, ia menyebut untuk BBM non-subsidi akan mengalami penyesuaian harga dengan melihat kondisi harga pasar minyak dunia. Ya, kalau saya yang mengkonsumsi BBM bersubsidi, moga-moga aja tidak naik gitu ya pendengar ya. Dan yang BBM non subsidi, semoga saja tentunya juga cepat turun, walaupun keinginannya naik gitu ya pendengar ya. Tapi masyarakat keinginannya cepat turun dan kembali ke harga yang tidak jauh dari harga BBM bersubsidi. Bukan itu pendengar. Proses itu masih bersama Anda, masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi. Informasi.

0: apa sih?
1: Yang satu apa yang Maman dong? Makasih, Mam.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
6: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya, 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1,

0: Dilihat dari antaranews.com, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menyampaikan siswa yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar berkurang sejak ada program makan bergizi gratis atau MBG. Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar memaparkan berdasarkan data penelitian, persentase peserta didik yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar mengalami penurunan dari 56% menjadi 16% setelah pelaksanaan MBG. Selain memenuhi kebutuhan pangan, MBG juga berkaitan dengan peningkatan konsumsi protein hewani para peserta didik. Berdasarkan data yang disampaikan Sudaryono, tingkat konsumsi protein hewani meningkat dari 26% sebelum program menjadi 84% setelah program berjalan. Peningkatan tersebut menunjukkan pentingnya ketersediaan makanan bergizi bagi anak-anak di usia sekolah. Protein hewani seperti telur, ikan, ayam, daging merupakan bagian dari asupan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Semoga saja demikian pendengar ya, dan terkait dengan anak-anak kita ataupun generasi penerus bangsa dan negara ini, semoga tercukupi gizi, protein, dan lain-lain sebagainya dengan hadirnya MBG tentunya, dan tidak menghadirkan berbagai efek yang tentunya tidak kita inginkan dengan hadirnya MBG. Tapi justru dengan hadirnya MBG tersebut, ketersediaan makanan bergizi bagi anak-anak usia sekolah tercukupi, baik itu protein hewani dan juga berbagai zat-zat gizi lainnya untuk tumbuh kembang dan kecerdasan anak-anak bangsa Indonesia. Bukan begitu pendengar?
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Negara kami akan segera bersama Pro 3 terlebih dahulu sebelum rangkaian rangka musik dan informasi akan kami hadirkan. Selanjutnya, selepas Anda menyimak rangkaian warta berita dan dalam Cirebon, dialog Cirebon pagi ini mulai pukul 8 kami akan menghajikan gugah gaman Cirebon dan akan bersama narasumber kami yang sudah kami persiapkan untuk menemani Anda. Kami segera bersama Pro 3.
1: Pihak yang berasal dari
2: dan ada kesalahan teknis lah.
3: Sari Berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total.